Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.
1: Proput, budaya anu nanggrok.

Terima kasih Bro Luna, masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan Lombang AM di 1251 kHz. Suara Popo Reza tadi bungong sudah kita nikmati di San Pagi hari ini. Sudah pukul 7.17 menit waktu Indonesia Barat. Baik-baik Anda yang terus saja bersama kami di San Pagi hari ini, atau Anda yang baru saja bergabung, tune in di 88,6 MHz. Mudah-mudahan cukup bersemangat yang akan melalui rangkaian tugas ataupun aktivitas Anda. Mudah-mudahan dengan modal lawan semangat Anda yang dibawa dari rumah ke tempat aktivitas Anda, kiranya bisa mempermudah ataupun kelancaran aktivitas Anda cukup baik di hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang sudah Anda rencanakan dapat tertuntaskan dengan cukup baik juga ya. Yang masih berada di rumah, masih sempat untuk sarapan pagi, jangan melewatkan sarapan paginya sebagai sumber awal energi Anda untuk memulai rangkaian tugas ataupun kewajibannya ya. Yang sudah meluncur di perjalanan juga mudah-mudahan dapat berhati-hati di jalan, mengingat untuk sejumlah ruas jalan di Kota Banda Aceh pagi hari ini tentunya agak ramai, dan mudah-mudahan dengan kewaspadaan kita bersama terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk suasana pagi Kota Banda Aceh saat ini, sang mentari masih enggan untuk menampilkan cahaya gemilangnya di pagi hari ini. Suasana redup mendung menyelimuti ibu kota provinsi Aceh saat pagi hari ini. Apakah akan ada perubahan cuaca hari ini ya? Saat pagi memang redup ya, setelah kemarin untuk wilayah Kota Banda Aceh atau wilayah Aceh ya, terpantau dari BMKG Sultan Iskandar Muda, cuaca di Kota Banda Aceh termasuk daerah terpanas di Indonesia kemarin ya. Apakah hari ini ada perubahan cuaca, kemungkinan hujan atau seperti apa, nanti kita akan informasikan prediksi cuaca untuk Anda yang dirilis oleh

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Proput, budaya anu nanggrok.

0: kami tidak.
1: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
2: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

0: Samporen.
1: Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
2: Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.
3: Proput, budaya, anu nanggrok.

Terima kasih Warilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Buda Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Ramlan Yahya tadi dengan lagunya berjudul Dinda. Sudah kita ketengahkan, kita hadirkan ke ruang Semak Anda juga di saat pagi hari ini. Sudah pukul 8.10 menit waktu Indonesia Barat. Pagi baik Anda yang sudah memulai kegiatan ataupun aktivitasnya. Mudah-mudahan tetap bersemangat sembari terus kami temani kawal kebersamaan pagi awal aktivitas Anda dengan lagu-lagu terbaik dari Pustaka Musik Program 4 RRI ke ruang Simak Anda. Dan Warilun, untuk hari ini Selasa 11 Agustus 2026 BMKG merilis prediksi cuaca atau perkiraan cuaca hari ini untuk wilayah Banda Aceh, Aceh Besar dan Sabang ya. Untuk pagi seperti yang kita rasakan saat ini, suasana cuaca mendung ataupun berawan ya. Sementara untuk siang hingga malam nanti, BMKG memprediksi cuaca hari ini akan cerah berawan untuk wilayah Kota Banda Aceh di suhu antara 27 hingga 31 derajat Celcius. Untuk wilayah Aceh Besar berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dan untuk wilayah Sabang 27 hingga 30 derajat Celcius.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.
2: Proput budaya anu nanggrong.

Anda masih mendengarkan program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Fitri tadi gasih ya, sudah kita hadirkan juga ke Ruang Simakanda di pagi hari ini. Sudah pukul 8:32 waktu Indonesia Barat. Kami sapa Anda yang sedang melakukan aktivitas atau sedang mulai kegiatan di pusat-pusat keramaian atau pusat perbelanjaan ya, baik di Pasar Aceh, Pasar Penayung ya, Pasar Lambaru, dan sejumlah pasar tradisional maupun modern lainnya yang sampai hari ini Anda tengah disibukkan dengan aktivitas jual belinya ya, baik itu pedagang ataupun pembeli ya, mudah-mudahan dapat bertransaksi dengan baik di saat pagi hari ini. Korilun dari Banda Aceh diinformasikan tim Opstal Ditres Narkoba Polda Aceh berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis etomidate dan ekstasi dalam jumlah fantastis. Dalam operasi tersebut, petugas juga turut mengamankan seorang pelaku berinisial RB, umur 41 tahun, yang merupakan oknum kecil atau kepala desa aktif. Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan pengungkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya peredaran narkotika jenis etomidate dan ekstasi. Nah, berdasarkan informasi tersebut, tim Opsnal yang didampingi AKP Mulyadi melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan RB di Simpang Cibre, Kecamatan Samtalira Arun, Kabupaten Aceh Utara, Jumat 24 Juli 2026 lalu. Selain itu, tim turut mengamankan barang bukti berupa 2.495 unit ketrit atau vape getar, 4.000 ml liquid yang mengandung etomidate, 50.000 butir pil ekstasi dengan berat bersih 18,026 kg serta 2 unit telepon seluler Android. Hasil uji laboratorium forensik Polda Sumatera Utara, barang bukti ekstasi tersebut dinyatakan positif mengandung MDMA yang termasuk dalam narkotika golongan 1. Sementara barang bukti

0: Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa, bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Propet budaya anu nanggrong.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Organ tubuh yang bergantung pada air untuk berfungsi dengan efektif dan sehat, termasuk otak. Ketika tubuh tidak mendapatkan air yang cukup, maka kita bisa saja mengalami gangguan berpikir. Hal itu dipicu tidak hanya karena otak kekurangan cairan, namun juga karena kita kekurangan elektrolit dan mineral lainnya. Cairan dengan mengkonsumsi air putih dan makanan yang banyak mengandung air seperti buah dan sayur-sayuran. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warihlon merumpok lom dengan ulun tuan Rat RRI Proput yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda Nembai Leblah di kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88.6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, ngan Rat aplikasi RRI Digital. Warihlon pohti kurung 5 minit wate Indonesia Barat. Selalu mau bahagia kawak dron memandum yang tengah nempantau kamu di Pat Manteng. Semoga sabi dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan saatnya ketanyo kalam acara Sirebo, siaran informasi budaya obrolan dengan hiburan edisi uronyo uro telata tanggal 17 Agustus 2026, ya, dan bertepatan dengan 28 Safar 1448 Hijriah. Warilon untuk drone yang kena bergabung dalam acara Sirebo edisi uronyo, silakan rat 2 bon nembei 0657 055 08 16 76 88 6. Dan untuk tema yang akan kita bahas uronyo yaitu tentang bulan nan bulan dalam bahasa Aceh, ya warihlon, ya. Jadi kita ingat-ingat kembali nan-nan bulan dalam bahasa Aceh. Rupa jih katanya dalam kehidupan masyarakat Aceh na bulan ro selain bulan Hijriah yang biasa tafai ngan bulan Masehi, yaitu yang biasa katanya pakai bak kalender, ya. Yang titip uro biasa ge pakai menyoba Indonesia sendiri, ya. Dan ternyata katanya menyoba masyarakat Aceh nan-nan bulan dalam bahasa Aceh. Jadi untuk jih na hafaikan nanan bulan dalam bahasa Aceh, ya, bagi warih-warih yang kena bergabung. Silakan rat 2 bah nemboi 0651 755 08 16 77 88 6. Kedua go nuru ulang, ya, untuk warih-warih yang mungkin gelap mencatat buno kajik gecatat kembali. Dan yang kagepreh kawai bak nemboi 47055 tak sampai leh. Halo, assalamualaikum warihlon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek Nurnya Abid, sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ya Abid, gimana kabarnya?
1: Sehat ya Dek Nur.
0: Alhamdulillah. Dengar di Pak Nur ya Abid?
1: Ya di rumah Tiat.
0: Oh, dengar di rumah Tiat. Nanjak ulang uronyo?
1: Nah, datuk ajak ulang.
0: Ya ya ya. Nah, nembungkuh bu atau apa? Nya namai ulang.
1: Kenapa nak kau budek? Kau tak baju wanik kaji.
0: Oh, nah. Kadang naik baju hiblang, kadang bucak uroh nan wole, nan wo untuk cak uroh.
1: Wo di.
0: Oh. Tu.
1: Anak jiwa tak belang di.
0: Oh, mana? Jadi boleh balik lah, ya. Ya. Mangat buat aja. Dek Fauzul kagak berangkat ikulah.
1: Ha, saya nggak boleh ikulah di.
0: Ya, ya, ya. Tinggal ngah makcik dua di rumah.
1: Ah,
0: begitu. Ah, menan. Man, ibu ha?
1: Dah kerja tu, bilang biar.
0: Oh, menan. Berarti awak ibu ronyo ah. Entah gantung-gantung sif ah.
1: Gantung-gantung.
0: Oh, menan. Iya, iya, iya. Ah,
1: kena pergi bandu belangan na doi dek kana demai.
0: Kana demai ya bacu. Man, menyo belang-belang di samping jalan yang di nuru. Kat pergi mana? Bagah tu itu nan, mentang cerah.
1: Betul.
0: Iya, yang kenyan. Ada doa pegahnya?
1: Iya.
0: Iya, nak baca doanya yang kehirau belum lada no.
1: Kamu ini walaupun yang kajit koh,
0: kajit koh, alhamdulillah. Terlambat ni penting, ya. Ya Habib, ya. Amin ya Allah. Nyo uronyo tentang nanan bulan dalam bahasa Aceh, ya Habib. Na nafai jaman.
1: Yo satwo ana je. Lama apa bulannya? Bulan Juni, bulan Mei, bulan
0: Desember. Iya, nanan bulannya dalam Masehi kan?
1: Iya.
0: Nyo dalam bahasa Aceh.
1: Oh, nah, bahasa Aceh.
0: Nah, bulan-bulan katanya dalam bahasa Aceh. Masyarakat Aceh zaman ke pakai bulan ro.
1: Tapi Sya'ban ke nah, bulan Ramadan pun mana-mana.
0: Yang bulan Hijriah. Bulan nya dalam bahasa Arab. Menyo yang Januari, Februari, Maret, April nya bahasa Indonesia.
1: Yang adik kan yang bulan-bulan bahasa Indonesia.
0: Dalam bahasa Aceh.
1: Lembah Tacik yang anak kampung ni.
0: Okey, tak ada masalah ya. Uronyo je dah ingat kembali nan-nan bulan bahasa Aceh.
1: Betul-betul dulu anak tinggal bila kemah ada.
0: Tak ada masalah. Kakak entuk nak timah ontang lah. Ya, Bik.
1: Adik mempong.
0: Ya, Alhamdulillah. Uronyo je nak ke UFA ya.
1: Buah dan
0: Nyo, lagu pun lagu dah putar ke ya, Bik?
1: Yo, ni lagu-lagu nyo apa lagu apa? Alau Armawati Air juga.
0: Armawati Air judul.
1: Kemenyan dalam bro.
0: Kemenyan dalam bro. Cenuru ule ba.
1: Bah lalu si mak kali.
0: Awai tak tok-tok ronyo. Retno pula. Pah hana hana megantung guna kan nomor orang. Jek tamong nang tu. Norong kat ju. Rezeki Habib ronyo ya. Jid salam-salam silakan ya
1: Bik. Salam-salam. Kita selama iman di nurul dunia akhirat tapi sampai tuntas nanti inan bermudah rezeki banyak umur betapi ceria lagi nyodik ber.
0: Amin ya Allah. Ya Bik menancik ber.
1: Ya, ya Bik tenang dah nyona adik nurul lengok.
0: Masya Allah. Terima kasih.
1: Ke salim ke mak adik nurul, ke bapak adik nurul ber.
0: Terima kasih.
1: Dari hati dan bahagia.
0: InsyaAllah untuk nak sampaikan.
1: Ke Kak Ali di Bagarai, ke Kak Hayati di Korea, ke Cik Mat di Lambaro, ke Pak Amri di Kota Melaka dengan Sibuk Negara. Ke Dik Nazar di Lamblom dengan konsen Cik Kanya ini. Ke Tolong, ke Pak Sektari Ui di Aceh Jaya.
0: Kemudian
1: mandu-mandu yang kata mong yang kau tamong aju dek noror bae baik tamong kau.
0: Ya Bik ke fon noronyo.
1: Ya, terima kasih dek Nurul. Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya Bik dari Ulai Karing Warihlon ya, yang tengah siap-siap mungkin dia ada kan gejak ulang. Gak berjalan ya Bik. Dilikat ya Bik ke gepreh le Cik Mat dari Ratnemboy 886. Halo, assalamualaikum Cik Mat.
2: Waalaikumsalam Kak Nurul.
0: Iya, gimana bawanya Cik Mat?
2: Apa urangnya Kak Nurul?
0: Sehat, Alhamdulillah. Cik Mat gimana?
2: Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat si Cik Mat.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Ya, nyo dengan Pak kursi goyang?
2: Kursi goyang, dah siap-siap sate maribai Cik Mat.
0: Iya. Nah, gebibu urangnya?
2: Anak ibu orangnya, ini gimana Cik Mat orangnya?
0: Waduh ke lemah dah.
2: Dari lemah tu.
0: Cair ke dia ya?
2: Baru ikat bu nyambung bu nyambung mana?
0: Bu mana? Orangnya?
2: Orangnya iya bu mana?
0: Iya, iya. Baru ikat mama kan?
2: Baru ikat mama.
0: Orangnya iya iya.
2: Iya mana orangnya?
0: Aduh, ngeri tak kan?
2: Iya kan?
0: Iya, lagi tarik mana kan?
2: Lagi ke aku bakun lagi tanya ayu bau ulam beruah. Ambil mana orangnya tu orangnya makin tidak kuor yang kam raju.
0: Ya lah, kita ham raju teman. Getari hon gepreh Cik Mat.
2: Kalau berangkat saya juga.
0: Aku di
2: luar dek.
0: Aku kerja.
2: Untuk yang raju aku relax lagi buat siang.
0: Pak relax. Ngambek.
2: Ngambek.
0: Hana Cik Mat Rayu rumah. Mah Hana Cik Mat Rayu, Hana Cik Mat Rayu.
2: Hana Pak Gombal ni, Cik Mat berangkat ni Pak Gombal ni gua sudah Rayu ke?
0: Ya ya. Kak ikat ikat ana batal lah mak perut ya.
2: Ini kalau kita muka dengan ibu guru. Kalau ibu baru apa leh?
0: Karena
2: teratur leh muka lagi yang makanya baru pegang mana pakai ini belum lagi nak.
0: Nyanyi mana? Kau kerja ke sate ya, Cik Mat?
2: Ya, kerja ke sate ya. Lagu so balak aku tete.
0: Tete, tak bingkeng. Cik Mat, urangnya datang nan bulan dalam bahasa Aceh. Silakan Cik Mat. Nama file lom, nak ingat lom?
2: Saya tak kena ingat tua mandung.
0: Tua mandung. Karena jarang pakai.
2: Merah selalu, merah selalu. Saya nak kena buah bu, umi-umi. Ya. Boleh, bukan boleh nak tanutin.
0: Tanutin, atau tanutin.
2: Dengan bulunya lembut dapat, yang bulun mulut. Dengan bulun mulutnya nak bulun itu awal, kan? Tiplo. Ah, dia boleh bawa kaya lah, kan?
0: Ya.
2: Ah, macam bujang di kandang hau lah.
0: Ya.
2: Ah, mana kalau pom di lo kan? Tunggu pagi mana lo pagi membuka aja. Ya?
0: Yang kenyan. Mana tiga ngan bulan hijriah beda kan getetet bulan masehi katnya.
2: Ah, ini yang bulan bawa kaya ini nasi mesti ujian lah.
0: Menyapa kaya. Le macam-macam ya sejarah. Le
2: macam-macam.
0: Bulan ni.
2: Yang bulan bawa kaya. Ini tak nak pergi dulu dah.
0: Lenyan pulang?
2: Tua je malam. Saya pulang.
0: Tak ingat kembali pun.
2: Tak ingat kembali pun. Mana nak kan?
0: Dua belah tak sekejap. Mana nak jai?
2: Kalau ibu bucik ni. Jadi orang merajuk yang kat tua yang nyaman.
0: Kat tua. Lu lah dua mah. Han lah masalah mah. Nanti je tak ingat-ingat kembali pun.
2: Ya, ada tema juga baru tak ingat lah mah.
0: Gak-gak. Lagu pelagu Noroputau. Nyo Armawati.
2: Ayah pun lagu lagi ayah bin.
0: Kemenyan dalam ruak.
2: Oh, Mak Armawati ayah lah.
0: Ya.
2: Oh, Mak. Aku buka tanya. Aku nak tanya orang ujung. Hak maju umpul Mak Mbak Nurul nak buang.
0: Oh, anak hak.
2: Kena melaju.
0: Alah,
2: tanya kebit-kebit. Mak Mbak Nurul.
0: Kebit-kebit.
2: Kebit-kebit. Tampuk kebit-kebit meraju.
0: Kebit-kebit. Dari soan kebit-kebit.
2: Dari apa lamba kalau anda mah?
0: Kebit kebit cenderung ulah ber.
2: Ini saya yang kau bija sih, ha? Jangan kebit kebit buku kebit kebit bengai buku kebit kebit melaju ha, lepo kan?
0: Yo Hana, Hana yang apa lamba? Okey bancara.
2: Hana apa lamba? Lain kau.
0: Nah dari Fojol je, kebit kebit cinta tapi.
2: Nah
0: kebit kebit. Arnita Six apa? Susika.
2: Ya, urinang kau lah.
0: Ya urinang.
2: Kau punya kau orang kan pasti urina kan?
0: Ya, yeah, betul.
2: Haa, boleh.
0: Ya, apa? Kamu merumpok.
2: Kamu merumpok,
0: ha?
2: Haa, aku cakap lagu yang kecil ni, begitu, ya?
0: Good. Kebit-kebit.
2: Oh, kebit-kebit, ya, ha? Oh, bibit berangkat, pun bibit dari luar.
0: Nggak pernah cik mak dia, man cik mak anak peka. Anak carang tagak.
2: Eh, ya. Mungkin benar aku mungkin anak lelaki sama awak, ya. Eh, aku mungkin rujuk lah. Nuruh, ya, hak mati, kan?
0: Menan. Parah dengar dengar gaknya hanai rumah.
2: Dengar dari rumah.
0: Oh, mak. Kak Jadeh yang dibulin ke puasa. Payah puasa, Cik Mat.
2: Saya ada kepuang kacang jangkau ya.
0: Kepuang kacang jangkau. Alah, Cik Mat. Macam-macam. Kepuang
2: kacang jangkau, kan? Ya, kepuang kacang jangkau. Kepuang kacang jangkau. Tak cerah, dia.
0: Tak
2: apa apa?
0: Uwala ukuran. Main dulang kok iya. Celaka cali tadi mak cepat.
2: Kenapa? Ya, kan saya telefon ke dalam keluarga selama iman dunia akhirat.
0: Terima kasih. Amin.
2: Kak Hayati misalnya, Kak Hayati, Kak Diana, Kak Solo. Tu Kak Eli, Kak Julia, ha? Bang Amri, Bang Basri, Wak John dan teman-teman tu, ha?
0: Okay, terima kasih. Terima kasih.
2: Nama Ra, baik tua, siapa?
0: Oh, ya, ya, ya. Siap.
2: Dari awak melabuh, baik tua, nan. Baik tua, nan tua.
0: Bang Amir Mahmud.
2: Oh, Amir Mahmud, ha? Nak ingin yang beda, nan, ha, bang?
0: Iya, siap.
2: Terima kasih banyak, Kak Nurul. Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama, Cik Mat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cik Mat dari kawasan Lambaru, Rehlon, ya. Tak dengar lagu Yahbit Ilai Buno, nak kemenyan dalam beruak dari Armawati, ya.

0: Assalamualaikum, kamu beri salam gerakan mandum Tuhan muda.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa-menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.

0: Sempet Budaya Anak Nanggrok.
1: Menan kewarilon kalau dah hadirkan dua buah lagu yang kegelake le Yahbit dari Ule Karing ngencik mat dari kawasan Lambaro. Semoga kamu bahagia. Tak sambung lo macara si reboh yang katrep gepreh Pak Nemboi 886. Halo, assalamualaikum kanda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Lun, sahabat.
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Kanda kiban.
2: Amin, ya Allah samaki.
1: Alhamdulillah. Kali bu bengah kanda.
2: Ronyo hana sarapan iki wong kuwi menteng.
1: Wong kuwi menteng. Cappuccino nak kenang ronyo.
2: Hana.
1: Oh, bukan hana. Biasa na.
2: Sakit dapat kaki
1: tu. Anak kau jadi apa gede?
2: Kurung tak kurungnya macut. Harus berkurung macut.
1: Oh, harus berkurung ada yang macut nih?
2: Harus berkurung ada yang macut atau lain.
1: Oh, ya.
2: Jantung orang ikunya, jahe, baru.
1: Ya. Kamu lagi jip bak sampai nggak?
2: Oh iya.
1: Yang tak pula ke roh yang kendah?
2: Yang tak pula ke roh. Perlu lewat tu.
1: Ya, yang kenyan. Ciknya yang get.
2: Yang tu nak sebenarnya yang get. Man, baik tu ni nak. Kadang-kadang nafsu.
1: Nafsu. Lagi menyohananya lagi yang pula ini ya. Wewe boleh, tak kira. Hantro. Oh, nggak nyantro. Ana paya bilebu.
2: Ana paya baju nak pulih.
1: Karena ana mameh aja. Heeh. Ya. Kadang kue tabuh plastik pun antro kan celop.
2: Ana kue wabuh agak kaji.
1: Oh nan. Yang penting benar dah ya, neh.
2: Yang penting benar dah. Saya kedua orang ana.
1: Ana. Man gimana kan kanda? Rasa aja.
2: Baru cuk puasa kan. Ronyo hong lewat iban.
1: Ah, mudah-mudahan tampo anca uro lah ya. Tiga pejauh buca uro.
2: Tiga ibu teh lagi.
1: Paya petro ngok ibu teh ya.
2: Paya petro ibu teh.
1: Alhai kanda. Kanda, sehat tapi apa? Tengah pulih kanda.
2: Amin, nurum nanti deh.
1: Amin, ya Allah. Kanda nyur
2: dan Ronyo man.
1: Tentang nanan bulan lah bahasa Aceh. Silakan kanda.
2: Bulan masa Aceh, kebutuhan masih nak cale.
1: Padahal kan, tanya sebab jarang tak pakai.
2: Tanya yang mak tanya gitu kan.
1: Yang kenyang, tak ingat temalam.
2: Bulan Maulud.
1: Oh, ujuk Maulud pun.
2: Oh, Muharram pun.
1: Muharram. Muharram masa Aceh sih.
2: Atau
1: keju apa bulan?
2: Atau sen. Oh, atau sen. Ya, mungkin nampak balun malak atau sen nampak bulan.
1: Oh.
2: Udah mikah sila. Udah mikah. Punya bukan ni. Oh, Hasan Hussein.
1: Dia kan syahid dengan mandua kan, bak bulan Muharram.
2: Oh, ya. Yeah. Dia tak apa. Dia berkait.
1: Ini maklut.
2: Oh, berkait maklut si.
1: Maklut pun.
2: Ah, nanti nak lihai Nuruhan.
1: Ah, nama tak lah mahan. Pokoknya yang kanda ingat apa?
2: Bulan puasa, bulan haji, bulan tun apam. Bulan asa usin, tapsa, bokaye, asura. Nyalang saya nak ingat.
1: Asura, engke Muharram. Atau usin, Buno.
2: Allah Akbar. Nah, itu. Nada tu only. Saji kan kadarin tu pastinya.
1: Ya, yang kenya.
2: Saya kan pakai bulu nara, bulu indu eh.
1: Bulu indu.
2: Thank you, yang tadi. Nah, tadi yang tu gaduh-gaduh tu. Anak tanya macam anak itu pula tu.
1: Makasih Nurul angkat lah dia mau.
2: Oh ya, betul.
1: Untuk dia ingat kembali kan. Nanti dia catat dia kadang tu.
2: Ya, nanti dia catat dia mau.
1: Kebegah lewat-lewat dia. Ya. Okey, hana masalah kanda. Terima nasih apa? Lagu pun lagu.
2: Sama Nurul apa? Kadi angkatnya lebih gede lo mang. Jadi harus agaknya memang.
1: Ya, yang kenyan.
2: Tema-tema yang mulai-lai yang kartik langkah nak ada pilih kan?
1: Yang
2: kenyan kita remang.
1: Ya, lagu pun lagu Nurul putar ke kanda.
2: Bunga istana macam.
1: Dari Murat Sartewa.
2: Enggak tahu juga.
1: Bunga istana. Oh, lagak dah lagu untuk nya Nurul yang ba. Bertuh radio.
2: Bertuh. Ya adik pagi-pagi dah nak payah kau ile pak budi bilang dengan sini tu. Lah saya belum.
1: Ya, yang kunyan. Ha, itu wiki.
2: Mak kata mau ronyo.
1: Kawai puno likot ya habis.

0: Allah Akbar. Maaf Cik Mak.
1: Cik Mak hang depeh katnya. Cik awak peh mana?
0: Cik agaknya orang lawak. Nama tadi tinggal Cik ni. Cik ni yang dengar Cik Abis. Semuru katnya.
1: Ngambek dia gaga.
0: Ngambek dia gaga.
1: Salam-salam silakan.
0: Salam-salam kena rela. Terima kasih Sabi. Amin ya Allah. Akhirat. Amin. Berkah rezeki. Ke Yabi, ke Cik Mat, ke Amir Mahmud. Atau tak boleh Amir Mahmud tu?
1: Ya, yang kena. Mungkin dengan
0: yang di Kota Melaka sana.
1: Kota Melaka Pak Amri.
0: Oh Pak Amri. Soalnya suara zaman tu kena cari Mahfir Rina.
1: Gak di jatah di gak apa?
0: Ya.
1: Mahan hana mukun kan?
0: Ayah pulau, ayah agas. Ya, ayah pulau, ayah agas sama.
1: Home. Yang nomor dupa, ayah agas.
0: Ayah Madi. Cok Adun, Panglima Sulung, Solom.
1: Ke Mandu-Mandung.
0: Ke Mandu-Mandung juga.
1: Siap. Makasih, Kanda.
0: Yuk, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kanda Jariah dari Lumbata. Dilikat Kanda, kagak pereh lewarih getanya obat 7055. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Nurul cantik.
1: Nak Fitri cantik. Uronyo, gimana bang Uronyo Kak Fitri? Gimana? Eh, kita camp tak ke? Kak Fitri, semoga lancar be.
2: Amin.
1: Ronyo punya habar lagi sehat walafiat bahagia lagi ya. Nanjak kerja Ronyo.
2: Ronyo sehat ya Ronyo. Temang basir pun dari ada.
1: Siap. Mana tamu mak dema menyekal lagi an?
2: Yang kenyai bulan Safar ni Ronyo.
1: Bulan Safar. Pakai bulan Safar. Alah yang bulan lam.
2: Bulan Safar kan yang bulan nama cik kan?
1: Yang
2: bulan Safar yang bulan urun yang suum tak kan? Paling penting. Yang urun lahir yang bulan Safar.
1: Hana tenteh. Hanya percaya hal-hal lagi kan?
2: Tapi masa dalam Al-Quran memang yang diterangkan namanya yang dengan Nurul. Masa bulan Safar urun emosi berat tak Nurul?
1: Dalam dente. Menye tak pegah dalam Al-Quran tu you petunjuk ayat tu. Ya kan? Tak fai mentang nan bulan lambah taceh ha. Cara aman ni.
2: Anak bulan Safa. Anak bulan apa malam ni Roy? Bulan
1: apa? Ya, bulan.
2: Bulan Maulud.
1: Maulud. Nian.
2: Bulan kulam. Bulan buah kaya. Bulan buah kaya.
1: Ya.
2: Anak bulan kulam lah. Lo dalam bahasa Aceh.
1: Ya, dua belah apa?
2: Anta bulan Hasan Sen lah. Anak tu bulan kulam lah. Nian muda pun lah. En han pun leh.
1: Han pun leh. Han tak apa leh ya. Ya. Ada masalah ya. Nanti catat kembali be. Menyena gepegah dalam lewari kita nyo yang lain be.
2: Ada masalah ke? Mesti boleh jadi aku kau pula nak end tu. Ada masalah.
1: Ya. Hakis siap.
2: Punya. Belanya. Dek tinggal sama apa? Dek Nurul lah dekatnya. Dek Pit sama apa? Dek Nurul lah dekatnya. Nyanyak kan tu.

0: Oh, ya.
1: Lagu apa ni orang?
0: Lagu pula lagu dah putar. Ofo.
1: Ya, dah. Pergi mangan orang. Semangat ku ya semangat.
0: Yang semangat. Yang semangat. Tanya tahu dompo.
1: Ya bertahun lagi. Grok grok mana? Grum grum grum grum grum.
0: Oh, nyan. Gempa biasa. Grok grok ulang. Ya kan? Lagu pula lagu dah putar.
1: Obeng.
0: Ge, judul.
1: Bek nam nitah mayam ku nam nitah mayam ye.
0: Oh, kak menurut kak Kak Fitri ino, tapi ino kak 7 juta di tengah. Kak ke 6 juta le.
1: Tiplo kan kak
0: eh. Tiplo juta nya jamun.
1: Oh,
0: ya kak Itron, kak 7 juta di tengah.
1: Obeng ni ke ayu rojo yo sabah mahan betulah nuru pe pang yam yang nak nuru nuru tau betulah.
0: Siap. Cenurut ul dek
1: ba. Jelah sak yun.
0: Ya, obeng ya. Pak Haji ya. Silakan salim-salim.
1: Salim-salim kompon ke Nurul Juminta Bersabe. Semangat Nurul.
0: Wah, terima kasih. Kak Fitri menancik ba, gak berjalan tu.
1: Kawan
0: saya, rencana hamil orang penurut orangnya. Jut. Hana masalah, nurut preh no ba.
1: Yang kenawan si lah minan eh. Makan lele dadu minan si lah minan boleh.
0: Ya. Buat dika-dika.
1: Saya sempur baru dah.
0: Hana masalah. Hana
1: tu mana penyiar proper ke sehat kami. Anak tu Kak Yana di lawar ke sehat banyak mum dan rezeki. Kak Eli di pegair. Sapa nena Nurul? Bahasa studio?
0: Ya. Ciro Nurul.
1: Sidro, samping sana.
0: Samping. Samping. Hana deh, tutup.
1: Ya. Wajib ke mana mina studio besar sahaja.
0: Siap. Terima kasih.
1: Ada ke Kak Elin ke Gani, ke Cik Yati, ke Kak Nazar, Kak Tahan. Ke Solo.
0: Ke mana Bandung?
1: Ke Baisa di Padang Tiji Mek Tua. Menyamu bersehat sama dengan teman di akhirat. Paling masuk lu nak teman-teman you ber. Special di ke nyenyak Pak Fitri Wanta ber. Semoga yang bersehat. Banyak ya Allah. Memudah rezeki.
0: Amin. Lalu ke nyenyak apa?
1: Ya, kamera.
0: Semoga tak tapi.
1: Jangan udah nyenyak ku ya. Yujak rumah ni bukan
0: nyenyak. InsyaAllah. Untuk pajan-pajan ya.
1: Terima kasih dan terima kasih Nurul.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Kak Fitri dari Darussalam Warihlon ya. Dah dengar lagu kandai lai buno naglake bungong istana dari Murad Sartiwah. Obeng GTA glake lai Kak Fitri Nurul hadirkan dengan judul Burung Tujuh ya Warihlon ya. Jadi le wet minta kerja gedanyo ya. Dan lagunya akan kamu hadirkan di teater.

banyak menu khas Aceh yang diolah dari daging. Salah satunya sirboh. Sirboh kerap disajikan pada acara-acara hajatan adat di Aceh. Pada hari megang, satu hari jelang bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, bagi masyarakat Aceh, terutama Aceh Besar, sirboh menjadi kuliner wajib yang harus selalu ada. Sirboh punya sejarah panjang bagi masyarakat Aceh. Para pejuang terdahulu, saat berperang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, kuliner ini dibawa untuk makanan mereka. Sebab sirboh bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama, sampai berbulan-bulan. Bahan utama sirboh tidak harus daging sapi, namun daging kerbau dan kambing juga bisa dimasak resep sirboh. Dari sirboh ini juga bisa diolah beragam menu lainnya. Sirboh, kuliner yang sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Aceh.

Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid, dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuk, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan.

0: Bingkai Budaya. Potret budaya Nusantara. Dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Proput Budaya Anu Nanggrok.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Penangku Relon kali tak dengar lagu Indonesia Raya, pembacaan Pancasila dengan himne Aceh. Dan Bu Nopi kali tak hadirkan dua buah lagu yang kagelaki Likanda Jariah dengan Kak Fitri dari Darussalam ya. Semoga kamu bahagia. Datang bonglo acara si reboh yang katrep gepreh Bak Nemboi 886. Halo, Assalamualaikum Relon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mak Cik, gimana baurnya Mak Cik?
1: Alhamdulillah, syukur Allah sehat, Tuhan.
0: Alhamdulillah. Dengar apa Mak Cik?
1: Dengar kena, senyap-senyap ke dalam.
0: Oh, menan. Yang kenyang, kan terlihat tak Mak Cik pereh, ha? Karena kau pasti punya kau potip loh, kau harus taputa lagu Indonesia Raya ini. Ini
1: kenyang.
0: Yang kenyang.
1: Yang
0: kenyang. Mak Cik, tiada be Mak Cik boh.
1: Alhamdulillah bersihat sih mandu mandu bersihat sih senang mandu keluarga di rumah nak ber.
0: Amin ya Allah.
1: Mandu bersihat dengan mai bersihat mandu bayar Allah.
0: Amin amin amin amin. Mak Cik nyoronya tentang bulan nanan bulan lambah Aceh Mak Cik. Silakan Mak Cik, kadang Mak Cik mampu.
1: Bulan Aceh ha.
0: Bulan Aceh Mak Cik.
1: Muharram Safar kena awal berakhir bahawa nama sekitar ajar Fakbam.
0: Nyen Muharram Safar
1: Pulang buku, pulang buku apa? Mata Aceh?
0: Mata Aceh.
1: Bulannya bulan Mar, bulan Sapar nya.
0: Nya bulan apa?
1: Nya lagi awal berakhir. Mana bulan Rajab? Bulan Ramadhan, Syawal, Ramadhan, bulan bulan.
0: Iya, nya dalam bahasa Arab lebih kan? Bahasa Aceh. Yang katanya bahasa Ronyo dalam bahasa Aceh.
1: Bulan yang kebunnya bulan Safar ya kan?
0: Bulan apa? Bulan bahasa Aceh. Ya bahasa Arab Safar ya.
1: Safar ini bulannya biasa aja ya. Tentu bulannya.
0: Ya, ada yang kenduri-kenduri. Ada yang
1: kenduri-kenduri. Ada yang
0: kenduri-kenduri. Ada yang ya, dah tunggu pegah kan? Betul. Hanjit dah cap cik kan? Tiro-tiro.
1: Banyaknya buat kata-kata orang kena. Oh anaknya lepas rengkingnya selahir bulan Zafar ya kan?
0: Iya.
1: Padahal kalau lahir bulan Zafar, akhir akhir boleh lemah bulan buk kan?
0: Aduh. Yang ke ya, hana mocih, menyorong bingkeng ada bulan maklut lahir, menyorong bingkeng-bingkeng sikit kan? Mak Cik, man nanan bulan lembah Aceh kiban?
1: Ha?
0: Kiban nanan bulan lembah Aceh? Hana ingat le? Hana ingat le nanan bulan lembah Aceh ya?
1: Bulan apa? Rasotiknya bulan-bulan rasotik kalanya bulan apa? Hanya bulan
0: bulan pun. Maklum pun ni.
1: Bulan apa belum bu? Bulan puasa, bulan air, bulan Syawal, hanya mati aji lah muka.
0: Syawal yang
1: Syawal bulan raya. Puasa ni mana? Alur Ramadan puasa, alur puasa bulan Syawal bulan puasa ni, bulan air puasa Syawal kan yang. Banyak Syawal kita jadi puasa kan bulannya ni bulan puasa ni bulan Syawal. Hanya bulan bu, makin aji, tokin, rasa, maklut lai bawah maklut. Ya. Hanya maklut lai bawah, menikah bawah, menikah apa bu kanan. Maklut lai bawah, menikah bawah, maklut lai bawah, menikah phone. Oh maklut phone, maklut berdua nak tuan-tuan kan. Hanya menikah bawah haji.
0: Menikah ni apa?
1: Bulan menikah bawah, banyak ni, dah buang jemur tu. Bulan menikah kan.
0: Bulan
1: berkaya.
0: Belum bukae. Bungong kae pun menyahanak pakai modal akhir kan bungong kae kan?
1: Hanya hanya bulan Ramadan. Hanya apa bu? Pasal wayang kutai lah julam ya. Cuk asal lah julam.
0: Ya. Ah, okay, siap makcik. Lagu pun lagu dah putar ke makcik?
1: Lagu tak cuk lah boh. Anak orang melaut boh. Cuk Intan boh.
0: Cuk Intan, anak orang melaut.
1: Awam. Kaya orang melaut dah lepas kerja tu boh.
0: Lagu anak melaut.
1: Cuk Intan, anak orang melaut.
0: Lagu anak rantau yang na. Anak rantau yang na.
1: Anak rantau? Cuk Intan, Cuk Intan je?
0: Ya, Cuk Intan je. Okey,
1: okey. Oh. Ayah mesti lagunya Elun. Penting sama macam main menurun tapi suara.
0: Siap. Yang ada-ada baru mulai kembali ya makcik ya yang yang tepiuh pun.
1: Penting kalau lagu baik suara mana? Jadi lah apa cik sama. Jadi si boleh si cik jaga pun selama. Ya pentingnya dengan selama lah sama lah.
0: Nah.
1: Pon apa dia tiga, pos kau tiga, pos itu tiga, pos itu tiga. Pos apa tiga? Poster, hanya poster ke tengah ibu-ibu. Pos dua juga, pola juga. Mana je putih aja? Sikit-sikit apa yang paman?
0: Ya, ya, ya. Alhamdulillah. Lelah kita mau ilmu ya.
1: Pamannya dari buat sejak ayah sih, isyuk kena kaset lah.
0: Mungkin.
1: Dari sama-sama sejak ayah mengkali dengan rencah, ayah mengkali dengan subuh. Ya. Tak tahu rumah, tak tahu. Tak tahu rumah, buat selama ibu ke hari.
0: Ya, ke? Jadi, dia dah dengar ulang kan?
1: Bila kami untuk mengulang lagi, okey, tengok kena. Hanya pukul, oh, kita kena sebut apa? Oh, dia buat jari dengan pesan beli.
0: Ya, ya, ya. Okey, siap makcik. Talim-talim silakan makcik.
1: Talim. Ya, kerana ini lah. Sikit penyamu. Selamat iman bagi kata-kata sama. Tak suat di rumah mandu. Besar mandu. Lainnya ke kata mama nak ibu jadi ya. Fitri. Ini yang agak macam.
0: Gimana?
1: Ibu saya hajam ke mana?
0: Oh, ini agak.
1: Ini Pak Mak Amri, Pak Basri, Pak Capi, Mek Mahmud, Fitri Rosana, Cik Jaya, Cik Eli, Nok Belajar, Perken, Mak Emi masa berapa. Jom nak mandu, Mak.
0: Terima kasih, Mak Cik.
1: Nanti dia berlari. Oh, apa aja nanti tua ke semua lah. Pak Mak Cik tua ke Lundang Bik.
0: Yeah.
1: So lewat lagu Dandu Ulfa. Dandu Yat Pak Ajan apa? Tinggal kat orang dua. Pak Ajan gitu. Selamat
0: berjumpa.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makcik dari Lam Ara Warihlon. Dilikat makcik ke Gepreh 47055. Halo, Assalamualaikum Warihlon.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nak Kak Ayati.
2: Ya, dengar-dengar makcik.
0: Dengar-dengar makcik. Bubuk Kak Ayati di rumah.
2: Aku dengar-dengar makcik. Tak ada khabar, khabar.
0: Cengkanya. Kebalap aja ya.
2: Cengkanya. Nak ada muntah rumah dia nak rumah.
0: Nyana yang tok-tok pintu macam dah. Ya. Kak Ayati, tengah kibar apa orangnya?
2: Alhamdulillah, bahagia dia tengah cocok kasap.
0: Tengah cocok kasap. Pada ubah kali orangnya.
2: Orangnya anak lila, lita tiga ni, tiga minggu, tiga minggu.
0: Oh, lagi nuro baca orangnya ne. Berarti betul ya?
2: Betul lah, halil lah dengan surah je tak pakai halil.
0: Oh, mana? Ya, ya, ya.
2: Karena tu lele meter, tu pupuk meter.
0: Warna-warna apa, Kak Ayah Ticok?
2: Nang merah, nang hijau, nang kuning.
0: Hitam nan cok?
2: Nah, dengan hitam. Mama yang hitam dek. Kena kasap di kuning kan yang silau mata ada.
0: Yang kenyan. Silau. Okey, Kak Ayati, ni tak ada mong buat tema ya?
2: Ya.
0: Ni tentang nanan bulan lah bahasa Aceh.
2: Oh, ini bulan tafa ada ya?
0: Iya, ini bulan tafa, betul-betul.
2: Boleh lah, aduh ya.
0: Bagaimana itu, Uma? Ini bulan tafa?
2: Kayak tiwantar ke ya?
0: Nurul lagi Hana lahir belum tafa tu umci menyuka dari uro.
2: Lainnya dari uro tu umnya memang belum tro tanya.
0: Oh benar.
2: Wah lagi anak kebunan hayati tafa tapi.
0: Oh hayati tafa anak kebun.
2: Hana.
0: Karena katro Hana lam tafa le ya. Yang Hana lam perjalanan le.
2: Ali tafa le malu pun. Ayan malu tengok lah. Malu akhir.
0: Bereh.
2: Nyo hantum pun boleh mulut, hantum boleh pulain.
0: Karena lego tiga mulut lah.
2: Lego tiga mulut. Pusat tanya mulut dek. Undangan sana, undangan tu dek. Pajuh ah babi kan.
0: Masa boleh. Itu ke dekat, ke rakit landu ut, landu met. Nyo rusak likut lah.
2: Ya urusan mesti awak liban nak mana.
0: Yang kenyan. Ada sakit-sakit guduk baca anak pun.
2: Ah, nak tanya.
0: Cepat ilah ya. Yang penting
2: lah. Kita buat masa berikut kan.
0: Yang kenyan. Bupu Yana juga.
2: Ali mana dek. Pula mah.
0: Bukai.
2: Kamu ini nak bukai ya nak laut ni.
0: Hana bukai ya.
2: Ha, kamu kan nak laut.
0: Oh, mana.
2: Saya making yang ya.
0: Kaku mahan, pun dah pegah mahan lom ya.
2: Yang kisah. Untuk jatuh ni urut libanan lom ah. Yang berada umia.
0: Umia lah. Gak nyangka apa.
2: Yang ada boleh ni kan tanda.
0: Yang kena. Lelan, le rencana. Oh, mana bulan ke full jadual?
2: Yang kena. Tengah dah boleh mahan lom. Jadual.
0: Ya karak bulu maklut lebih helam.
2: Alah, hantar ke perang lah likul eh.
0: Awak yang tanda mong kat Yati.
2: Alah, apa cik pak awak lah mong kat likul lah likul ke.
0: Itu tinggal tak lulun mandang lah.
2: Yang kenyal lah, situ melun lah.
0: Temelun. Alah, hai kat Yati.
2: Ya, mentang ni.
0: Kabar eh, lagu pun lagu dah putar.
2: Lagu kan? Pesat ulka.
0: Judul je?
2: Sajan kata.
0: Sajan kata. Cenuruk ule apa?
2: Nah sajan apa nah.
0: Oh nan. Sajan kata Faisal Ulka. Nyo kam rumpuk.
2: Get. Kau salim milih mahang.
0: Iya. Silakan.
2: Terima kasih.
0: Karena nak awak dok-dok ino. Jadi fokus-fokus han eh.
2: Iya. Tak dapat lehan. Pompon talu kedek Nurul. Semoga bersehat tapi sekeluarga.
0: Amin ya Allah.
2: Dapat cita-cita yang terbaik kan. Hai jodoh Cik Hana pun dalam doa mandu mulak lambatin lah jodoh kan.
0: Semoga. Bismillah.
2: Untuk bagi Cik Mak Raya Panjang nanti lah.
0: Cik Mak kawai nama Hana kele Raya Panjang karena tak ngambek orangnya.
2: Yang kenyan apa yang nak tinggal di karaya panjang biro karaya panjang lah.
0: Yang kenyan.
2: Kecik mak cik dengan mak cik lah mak cik ni. Semoga setia menemani lebih cik ni tusuk-tusuk lah.
0: Amin ya Allah.
2: Anyan ke mak cik cik tanya kak nak abad tua ni. Pak John ke mak dah abad tua cik dah.
0: Good.
2: Semoga mak dah bertehat abenan bersemangat aben ngongon ni nan di kling eh.
0: Amin ya Allah.
2: Yang kali ulun talu mak dah talu mandu ngongon ni nan. Okey lah dek, terima kasih banyak dek.
0: Iya, terima kasih cik Kak Yati. Gak inapa semoga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Kak Yati dari Korea. Yang tengah gecap-cap kasap ya, warihlon ya. Semoga sehat tabe Kak Yati. Dah dengar ile lagu Cut Intan yang gelakele mak cik bunuh lagu Anak Rantau.

Ciri khas bulan Ramadan adalah sangat terasa suasana keislaman dalam kehidupan. Kesempatan beribadah yang mendapatkan pahala yang melipat ganda. Puasa merupakan sarana yang sangat efektif untuk menahan segala kecenderungan negatif dan memotivasi untuk melakukan segala bentuk kebaikan.

0: Meren ke Warilon kali dah hadirkan dua buah lagu gelake le makcik di lam arang ngan Kak Hayati dari Korea. Semoga kamu bahagia. Datambong lo macara sirabo na yang ka trip gepreh bak nembei 886 le warih gedanyo. Tatapai le. Halo, assalamualaikum Kak Eli.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek Nurulun saya.
0: Banuai pasai ka? Sehat. Alhamdulillah sehat. Kak Eli kibar.
1: Alhamdulillah sehat walafiat mamandu mah.
0: Alhamdulillah. Kak Eli menancik kan?
1: Amin sehat sih.
0: Kak Eli nanjak pasai uronyo?
1: Uronyo hana dek.
0: Oh, mantang le tak boleh oleh ayang.
1: Nampak si ayang si yang belanja tu.
0: Oh, nah. Okey, kagak ayang belanja.
1: Biasa memang lagi Andi Nurul memang karena menyana sibuk, menyana sibuk tetap ibu yang belanja.
0: Oh, nah, iyalah, saling-saling bantu kan. Bupu yang juga.
1: Betul. Ibu lebih kan.
0: Nah, mantang apa nikahnya kerja sama tim sih dah.
1: Betul. Di sabo segi mantau, di segi tu pemantau harus kerja sama kan.
0: Iya, nyangkunya. Semoga mudah rezeki, mutuah tapi ya.
1: Iya, betul. Amin. Wah, amin.
0: Iya,
1: sama-sama. Nanti
0: bendut
1: di Nurul.
0: Ya. Amin, ya Allah. Kak Eli, nyoronyo nan-nan bulan Kak Eli dalam bahasa Aceh.
1: Yang kenyang kan saya ada begah ke anak-anak min di Nurul kan. Ini anak-anak min. Itu anak tu pun nenek anak mem tu je tiba anak tangkap yang anak penting kan.
0: Yang kenyang padahal nak taruh ke danyo kan.
1: Kada boh lumpur kada boh mangkaji kan tipu mentang dia macam yang kada boh ha. Yang tingkat kamu mentang yo kalau dia cak nam tupu mesti je yang si papat nam mentang nak dupa yang abi teratur anak ada tupu di Nurul kan. Jadi kan yang kat ini tupu jadi ampun beli danyo ile asan mobil asal sin kan. Yeah. Emalnya duduk lon kedua beli safar kan. Betul. Selanjutnya ukurnya ka beli molen. Mula tahun, mula kedua lagi kan. Alian bukayanya apa? Lih maulut lah kan.
0: Ya, lih maulut bukaya.
1: Alian kan kat
0: Alian. Maulut kan harga.
1: Betul, dia beli maulut. Jadi kan orang beli merapet kat Alian, lupa pedu. Lupa pedu, buat beli lupa.
0: Mapet, buat Zulkaidah.
1: Tegolam
0: Zulhijjah, Tegolam Haji betul.
1: Berarti dia merapit bulan Haji yang ana. Jadi punya si golom punya bulan apa? Mbak bulan Rajab
0: juga. Betul. Maka Haji bulan Rajab getuk ada getuk apa kan?
1: Ya, bulan Rajab getuk apa? Alian kan balik bubuk kayanya angkat ini nak duduk tu boleh yang boleh heboh tu.
0: Nah, Syaban bulan bu. Kan 2000.
1: Oh, kan 2000. Tiga lama apa beli kan 2000.
0: Kan tiga lama beli apa?
1: Oh, beli apa? Oh ya, kena puasa.
0: Ya. Yeah. Betul.
1: Alah nyawa bulan puasa, bulan puasa siap
0: tu ya. Puasa, orang raya. Mapet aji.
1: Lagi ana. Kadang-kadang tak nyawa kerja kene, tapi hana ada dupa. Bukan hana ada dupa, mesti hana berburu di Nurul nya.
0: Meduka-duka kak, karena jarang dipakai.
1: Nyo hanya tukar-tukar kele.
0: Payah cetak kalender.
1: Payah perno le kan. Aku cucu di Nurul kan.
0: Yang kenyang.
1: Siap-siap. Tak ini siap-siap lah. Untuk lebih kanan cucu harus pegang. Memang baik hanya bulan-bulan. Nak tanya wajah kan.
0: Yang kenyang.
1: Bulan Arab bujian. Bulan-bulan masyarakat bujian lah kan. Amin yo masih sih kayak tu pun lah yang jual buat itu kan kayak fayang kan. Tapi nyo yang paling penting nyo bulan roh bulan bahasa Cirebon kan. Semoga betul apa yang kamu juga ketika berangkat lewat orang tua, tanya kadang-kadang tu kan anggap remeh hanya sekilas berlalu mantau nanti orang. Sebenarnya harus ingat tanya orang belum roh. Jangan dilupakan ya.
0: Okay, siap Kak Eli. Lagu pelagu Noroputa Kak Eli.
1: Lagu uronyo kan jadi baru lah tiba Juli kan bukan putro hijau kan tapi kan agak adik Nurul kita
0: agak nyan Hana gedupat lah mah
1: Hana gedupat kan jadi nyanci tapi cuma bacut manteng Hana lagi adik Nurul manyan kan orang kita dong Rahmat Roy putro hijau
0: cedak ulih apa
1: karena baru kan dibahas masalah bukan masalah cerita-cerita awak masa lalu mesti lagi amat ramai yang kan
0: legenda-legenda zaman lah
1: legenda lainnya. Jadi Kak Lee cerita masalah berkeroyok, buat potong meruhum kan. Jadi bah mangat dekat Kak Lee dengar lakilah lagunya. Cuma beda lagu-lagu sejak ana lagi di Nurul Buka kan. Urung baru mana tempat pak kadang kan.
0: Nyangkanya Nurul awal lebih macam lah. Wadai pun tanya Nurul ya.
1: Semangat le, yang penting semangat jadi Nurul, dia Yuli semangat kan. Nah, yeah. Semangat je kan.
0: Ya, betul.
1: Tejik Roy yang Mak Roy Putroy Jul adik Nurul Putar ya, bah.
0: Enggak, nyok kan berumpuk. Tapi takut je gara-gara Kak Elikan menang kan, takut je nyok salah pula yang Nurocok.
1: Ada masalah, ada problem lah. Tengok ni kita bagi Yuli lom dia ni. Anak mana hai kan, anak pun takut. Mesti dia tak pegah lagi yang di Nurul nah.
0: Takut salah cok. Karena nak padu-padu buah nak kak.
1: Ya betul.
0: Nampak awak nak padu buah ke padu. Jadi
1: betul yang ada rupa lah.
0: Nyangkanyan payah ada dengar Elen no?
1: Ya nak baik dengar dia. Pokoknya tu aku dah bagi punya penyanyi. Tengok lah putar lah orangnya.
0: Okey siap. Yang
1: penting sama-sama senang. Baik nak bermasalah kan.
0: Okey. Tapi
1: salam pun lihat Adik Nurul. Semoga Adik Nurul bersihat kabinan. Selamat iman dunia dan akhirat. Berkah umur, berkah rezeki. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala keluarga Adik Nurul bah.
0: Amin ya Allah. Terima
1: kasih. Untuk makcik cik, makcik tetap semangat walaupun tak tidur putus nangon, tetap semangat cik. Di dalam arah. Untuk Hayati tetap semangat cik.

0: Kagak pernah lewari kita nyoba nombor 7055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Gak terlalu
1: kenal. Dengar dede bunda.
0: Merasa deh ya.
1: Hana bak kaya. Gak nyamak kaji hana musim bak kaya.
0: Gak nyamak kaji.
1: Gak pula bak kaya nande bak daerah dede. Macam ni kami. Hei, rot pucuk ni kami. Oh, sumpah kaya kamu. Pindah sepai, ci. Tentang tu, ma. Tentang on.
0: Yang kena. Bawa-bawa boy, rot. Nampak, ha?
1: Nampak, cari. Bawa-bawa, rot. Ya, baju rame-rame. Aku marah pula, bak kaya. Nah, maka jihan abak kaya. Nah, jahat lah kami dek dia.
0: Tapi emang hati, ya? Orang yang baju, ha?
1: Emang aja, tak baju.
0: Makan.
1: Saya harus mendui baju.
0: Oh, mana? Kak Na, Kak Na.
1: Oh, kaya kamu habis sepai, Nurul. Nah, yang klik, emang habis kok kaya.
0: Ya Allah.
1: Jumlah, sengsara, orang pokok kaya. Tekan perasaan.
0: Yang kenyan.
1: Kau orangnya hana kenang pajau, gak kena gak kaya. Hanya pajau kok kaya, kan dihingin ya.
0: Dihingin ya, karena hana ada roh.
1: Alhamdulillah, dahlah hana pajau. Kenang pajau, bersama umpan, kan klik.
0: Tapi cik galak ya. Ada lam-lamnya na. Ada tertimpan baju.
1: Kamu mengubah inan kan melihat onda. Pajan an kayak tepi sentai teropong. Kadang naik teropong ni dek ti. Teropong bukan yang kamu bawa onda.
0: Cara dia
1: am inan rame-rame ngangane ngan cucu dan kebadu. Tak kebaju.
0: Tak baju rame-rame agen duri inan. Pak boh kaya ke
1: kau baik depa tak kaya nahan mi cuke. Oh nyobek sayang kok nyan na.
0: Betul gede kem tak na pak cerita. Tuba hana kena ro.
1: Nahan ni pajo kan degeri-geri ya. Tinggi. Nanti pajo habe masa bawa plastik kan tak mau. Padan. Ada kan dipikir kuat lah dan tak boleh shooting waktu muka kok ya baju boh yang di kami. Ada kok kuat lah, ada mak atau haji baju. Mana kan juga, ayah balik tu geri-geri. Mamanya tak bayangkan wajah mak waktu ini yang kebetulan video ini. Kamu tak tahu tu, dia kena kutuk tu. Dia tak macam mana yang lain nama pilihan lah odek tian lo.
0: Kepat dua kan?
1: Karena kenapa? Karena nyaurina kan?
0: Ami.
1: Amawati.
0: Amawati.
1: Karena Amawati lewati inan. Tapi deng inan kan? Aduh.
0: Gaya na. Dengan apa gaya nao?
1: Nyatakan jangan santai sejenak Leo.
0: Oh ya ya ya. Sehat tapi kak ber.
1: Alhamdulillah amin. Nanti Nurul ber. Jadi aku tanya urutnya.
0: Tentang nan bulan lah bahasa Aceh kak.
1: Uma. Tidak tanya.
0: Nan bulan lah bahasa Aceh. Kadang kan tanya kan na bulan ro sebetulnya yang kita ya, dah pakai. Tapi nah ini tiga gel.
1: Mengatakan Mei, Juni, Juli.
0: Nyaha bulan Arab aja kan? Muharram.
1: Benar. Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Ka'bah, nan. Yeah. Katakan bulan Arab.
0: Bahasa Arab takkan.
1: Tapi lah yang kan bulan Indonesia.
0: Indonesia ya, karena kita hanya tinggal di Indonesia. Aci ketinggal Arab, mudah dupetan bahasa Indonesia.
1: Ya, kenyata saya tinggal deh di
0: Libya. Yo, payah.
1: Libya ada enam.
0: Payah tak tanya bulan Libya.
1: Ide di Maroko ada enam.
0: Bahasa Korea, heh.
1: Wah, wak Korea. Nanti yang wak Korea tu bahasa.
0: Yang kenyan. Dan ngecok kesap ke pegah? Wak Korea akan mulai cok kesap lagi.
1: Rumah jarang saya wak Korea wak cok kesap.
0: Baik tanya.
1: Salu Aceh. Korea. Korea belakang. Di India tu ada India belakang. Korea pindah cik belakang.
0: Yang kenyan. Hai,
1: belakang Pertamina ya. Kan Korea belakang.
0: Ni ke apa malah hayati ya.
1: Mamanya babi nak jalan ke Korea depan kan.
0: Silakan Kak Yana. Nan

0: Aceh?
1: Pon Thailand San Hussein. Kerennya belum sapa. Kau pegah belum sapa. Hanya pegatnya pegat cik. Karena dalam belum sapa nya lepat pernikahan perkahwinan.
0: Ladum ke pegah.
1: Angkah apa patenya? Dahyul-dahyulnya. Ya nak jik ke syirik.
0: Ya, yang kenyan.
1: Patihnya, patihnya Rasulullah untuk anak ke perkahwinan tak boleh sapa, bro cik.
0: Ya, ya, ya.
1: Kita tanya buat tengku. Punya betul tengku boleh sapa. Hanya perkahwinan anak. Hanya pegat pesta macam macam. Ya, patihnya.
0: Halo, nyok kena mau jangan ah kak dalam headset. Nyok payah cabut headset leo. Cabut leh bejak.
1: Kita mang kameng guna.
0: Oi, tak mang kameng, kau leh jangan ah, kak upgrade.
1: Jadi, aku pernah Hasan Hussein.
0: Ya.
1: Nyam Safa. Nyam mulut awak. Mulut tengah. Elingan mulut senelu. Elingan belun boh kaya.
0: Ya.
1: Elingan belun kanduri apa?
0: Ya.
1: Elingan caban belun kanduri ibu. Elingan belum puasa.
0: Ya.
1: Eling belum puasa belum raya kata mesti kan. Elingnya na yang mengapit-apit inan antara bulan raya Idul Fitri nyan Idul raya haji.
0: Raya haji.
1: Betul kan?
0: Ya, betul. Very.
1: Okay, sebenarnya dalam rumah.
0: Okey, siap.
1: Dan kata mah lain tu.
0: Tambah lah leh belah bulu kan.
1: Leh belah bulu.
0: Enggak panjang lah nanti tone. Mah ada teno bagah tak wate kan?
1: Okey, ini dua belah bulu mentang pi tapi tone kan? Jadi payah lah tambah dua gelipat lipat tu. Tanggai tak sepik leh peluh. 60 lah dalam tiga bulu, 60 tanggai.
0: Good, Kak. Ini payah tak cua rumah Kak Yana ni ya. Tak cua kelendar ni ya. Tak lipat tu.
1: Aduh, ya Allah.
0: Lagu pelagu Nur Putra.
1: Bukan dia dua bergabar, Kak Gelang juga bau.
0: Kak dia. Kak, lagu pelagu Nur Putra, Kak?
1: Dekti pun apa lagu?
0: Dekti pun lagu Sajan Gata. Faisal Oka.
1: Setia api Sajan Gata. Tak setia je dari merusak.
0: Eh, hang bi jo lagu ke Kak Yana kah?
1: Hang bi jo. Pani nak gebi sabah rumah. Jadi heboh, sabah gebi.
0: Sabah gebi. Putabo, hang gebi putar di kano giban.
1: Oh ya, sayu ya. Sayu.
0: Ana mau tule ya. Kiban kak Yana, lagu pun lagu dah putar.
1: Dia utule ke dah?
0: Lagu pun lagu ba.
1: Ya kenyan, kok lagu pun ba. Hana tetia.
0: Hana tetia. Oh, Hana tetia. Dari tau Hana tetia.
1: Dari Mursal.
0: Dari Mursal. Oh, nyok kamu rempok be. Salam-salam silakan.
1: Allah saya do. Saya tak pegah.
0: Karena na jame kamu. Rayu tak jame.
1: Jadi nah, harus juga dia jame-jamean.
0: Harus
1: terima jame dengan acara.
0: Harus dong, harus hormat dia leh.
1: Oh, menan. Allah
0: Anna ditolong. Anna, kayak Anna. Silakan salam-salam.
1: Salam pun tak kena urus. Semoga sehat sampai berkah umur, berkah rezeki. Nyala jamin salah-salah halaman tulak luar je boleh mencuru-curu. Kerci itu-itu deh.
0: Good.
1: Alinya ke Dek P, Sid, ke Kak Ngom, ke Cik Mamat, ke Kak Inong, ke Cik Tengah, ke... Apa Cik Tengah anak teman-teman dia, Nura?
0: Cik Tengah? Home.
1: Dia tak jawab sana?
0: Mungkin. Mudah-mudahan ya. Semoga benar lagi.
1: Alinya ke Cik Ngak Cik Cik, ke... Buat karya lagi mana-mana
0: tu, bila? Terima kasih, Kak Yana.
1: Sama-sama, Nurul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat dah dua buah lagu ilai warih lon, lehnyan baru tak sambung lom acara si rebuh.

0: Manan ko warelon kali ta hadirkan lagu yang kagelake le ka Eli di pagi ia ngan ka Yana dari Libya. Semoga kamu bahagia. Tatambung lama cara si reboh yang ka trip ke preh bak nembei 886 da coy le. Halo, assalamualaikum warelon. Halo, assalamualaikum Cek Ni. Halo Cek Ni. Assalamualaikum Cek Ni. Kak lepas kak ketinggal HP Cik Ni ya ke? Cik Ni. Assalamualaikum. Iya, hana lesu Cik Ni. Mungkin nanti je ne tamong kelai ya Cik Ni ya. Dilikat Cik Ni kak gepreh ba pedujuh 055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Amri.
1: Ya, Re.
0: Kiban haba urangnya Pak Amri.
1: Haba, haba belanja apa, Re?
0: Haba belanja. Hana masalah. Yang penting menyamantan deidang mentang je berarti.
1: Ya. Untung bati repu untuk buka haba dengan Ro.
0: Oh, iya. Haba
1: dengan Ro ada haba belanja kenapa, Re?
0: Trok, Ro.
1: Tamutang diri.
0: Menan. Pak Amri, kiban di tinan na tu uam.
1: Yo anak satu lande.
0: Anak satu uam. Oh, mendung ah, mawan.
1: Mendung dong, munta ukuran 20.
0: Oh, menan. Enggak lebih ya berarti. Anak gak tahu mah. Malam na tiju bawaron. Awek yo.
1: Bunga tiju na de.
0: Bunga tiju ah.
1: Mungkin cecah orang-orang itu katun dia.
0: Mungkin.
1: Baru tu nak deh, baru nak anda kalau pelukku itu tu.
0: Ya. Orangnya hana tak, bi alhamdulillah.
1: Ya, baru kalau ke darah tu.
0: Darah. Angin bi degal lebih nyaw kan?
1: Ya.
0: Pak Amri, nyaw tentang nanan bulan lah bahasa Aceh Pak Amri. Nanti ingat lah.
1: Bulan, tinggal dua boh dia.
0: Oh, mau dua boh, tinggal dua boh tu ke bulan?
1: Soalnya saya anak-anak tu nyo, ada anak itu pulih tu bulan kata Aceh di mana?
0: Mana kedudukan bahasa Aceh lam apa? Nanan bulan lam bahasa Aceh kadang ah?
1: Bulan ramu bahasa Aceh naik depu, utara naik depu, naik depu sini Januari.
0: Ya, Pak Amri, silakan Pak Amri. Bulan bahasa Aceh, kiban. Yang gepo.
1: Bulan Aceh, bulan pon de atau ten. Bulan kedua bulannya bulan apa?
0: Ya, betul.
1: Bulan kedua bulan molo. Oh, nah bulan gepo de ada molo. Ya. Sama dengan di ni ke molo tengah. Anan molo kena lure.
0: Ya, betul.
1: Anan bulan nang di kanduri, bulan kanduri bokere. Bulan tujuh, bulan kanduri apa, nang lagak bulan.
0: Ya. Nah, kita dapat di kampung lah.
1: Ya. Anan bulan puasa hari. Bulan tiplu, bulu raya puasa.
0: Man le apa mono apa bulan?
1: Hah?
0: Le apa mono?
1: Le apa bulan kalau ribu re?
0: Ah, oh iya, betul. Kayaknya puasa.
1: Kandur ribu. Awak kandur apa? Anda awak kandur ribu le? Kat awak kandur ribu.
0: Awak apa betul? Tapi bulan Rajab. Bulan Rajab
1: betul,
0: pun
1: betul.
0: Kan
1: siapa? Kandur apa le? Nak kandur ribu le? Kalau kandur ribu, bulan puasa hari. Nak bulan raya, Idul Fitri.
0: Ya.
1: Anak bulan Merapi. Nah, nombor 12 boleh urai haji ye.
0: Bereh.
1: Tu leblah, nali re.
0: Leblah wassalamu. Tok buku.
1: Ulang leblah kami re.
0: Ulang lo bahasa dah. Ulang bahasa utin lo.
1: Ya, ulang tau pen mah re.
0: Okay, siap. Makasih Pak Amri.
1: Yang mana ni?
0: Betul, beres dah. Nya tertuh nilai urunya apa?
1: Oh, tertuh. Ya, apa ya?
0: Nya. Tertuh urunya nilai.
1: Ya, ikut testing.
0: Nya kelewat juga.
1: Lewat juga.
0: Lagu apa lagu dah budak kata ni?
1: Lagu dia ni apa? Lagu Bulan Maklum dah ni.
0: Bulan Maklum, dari tahu Bulan Maklum?
1: Dari Serayu, walaupun gua molonya tapi gara kita memang belum molon dia.
0: Ya, ya genya. Ya kamu rempok apa?
1: Gere.
0: Salam salam ke sah?
1: Salam pun tak ke Denoro, semoga bu sehat tapi penyamu darah diki.
0: Amin. Pak Amri menanti apa?
1: Ya, amin. Kemudian Cema nombor puan ibu ribu deh Cema ni apa no?
0: Telak tak kebo.
1: Dah cek ni ke tiara ya.
0: Oh betul.
1: Dia pun cek ma. Nanti anak kita ibu antara ke dia cek ngak kebelah tu.
0: Ya, yang kenyan. Dia nak ke sayang.
1: Kadang kaya kalah lah. Kaya kalah dan dia lah yang cek ma.
0: Ah, kesi.
1: Urung-duri. Urung-duri yang gender ya.
0: Oh, unan.
1: Onan mati lamar wajah lambecang kanda dari ya lumutnya ya bil ulah kering kemudian hayati Korea ayaga
0: kemana-mana
1: undu-undu undang ni
0: kabar terima kasih Pak Amri
1: sama-sama dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Pak Amri dari Kuta Malaka warihlon ya. Buno na cek ni yang ke gedamong tapi hanasu ya cek ni ya. Mungkin jekna bergabung kembali cek ni tengah na kosongnya 2 buah nembui 0655 47055 0837 belah 88 belah 88 60 ya. Oh ke gedamong rak nembui 47055 yang kawai ke mesu ilet dah angkat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pak Sabdari. Telat tak ke Pak Sabdari dah mong? Hau ke lepas pun aku?
2: Ya, aku buka di
0: sini. Dari mana kah? Hei, norong pek-pek mana kamu kubah-kubah hari? Pak Sabdari, nanjak kerja orangnya?
2: Jumpa kerja Pak PT ni mah.
0: Pak PT. Oh ya ya ya. Nak lu pasawit lawik ah Pak Sabdari.
2: Dia awak Pak Saladin.
0: Awak Pak apa?
2: Ada Pak Saladin.
0: Pak Saladin. Oh menan. Ya ya. Pak Sabdari, sehat tabe apa? Ka pulih ya, kan?
2: Ka pulih. Empat. Empat. Dia dah lenyap dua kan.
0: Hanapahnya lagi kan.
2: Ah,
0: hanapah.
2: Kenapa?
0: Kecuali Pak Sabdari lahir 50 ton uke gah. Dari jarak Pak Sabdari lahir pun.
2: Tapi menjadi semangat.
0: Alhamdulillah menyelagian. Pak Sabdari, nyo rentang nanan bulan lama tak aje. Nyo hanjut Pak Sabdari apa? Hanan urobi lagu.
2: Men beli aja hanabi dulu.
0: Oh hanabi dulu ya. Bagaimana yo? Hanjut dapat lagu berarti ke Pak Sabdari urunya.
2: Bulan apa? Ramadan ya.
0: Apa Ramadan? Bagah nak lompat-lompat dega kalau ke canggu.
2: Elge canggu.
0: Oh nan.
2: Dur kali ya. Belau.
0: Belau. Nyen dur kaidah, nyen bahasa Arab, kakan bahasa Aceh, nyen lambat bahasa Aceh.
2: Ada nak kata je boy.
0: Boleh boleh.
2: Ya boleh ni. Bahasa Indonesia.
0: Nyo bahasa Indonesia je Januari. Menyo bahasa Aceh nyo datanyang ya.
2: Bahasa Aceh lagi.
0: Ana ben do pu bahasa Aceh je dron. Aduh, Pak Sabdari ya.
2: Ya kata tu. Ni bab buku ni ni PD belum dom.
0: Oh, nya kakan. Kan baca ke kan lupa. Ya. Okey, kakum han. Daripada nuru pasal tu han habis bersawit pilih kan? Lagu pelagu berputar.
2: Lagu ayo. Dara dan film dong.
0: Dara. Dara tang si.
2: Dara nuru.
0: Han jadi nuru putar. Ada dah nurut putar apa?
2: Suka tak nak cakap di anggi tu kan?
0: Kan. So, awak sampai?
2: Baru buat ayah pula. Dia baru anak ayah pula yang berhubung.
0: Oh, menang. Ya, ya. Apa sahabat dari talim-talim silakan.
2: Talim-talim. Kedek dia ayah pula.
0: Ya.
2: Ya, habis boleh garing. Jawab rupa. Mama, bapa di Jepang. Garing pidi jaya.
0: Ya.
2: Yeah. Ana lam baru, ka ili pagair, ka inong lam bin, dawa lupa. Itu di salam.
0: Ke mandu-mandu. Iya, beres tak memang Pak Tari. Terima kasih Pak Ba.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Pak Sabtari oi dari Aceh Jaya Warihlun. Dah dengar lagu Pak Amri le buno na bulan maulud gelake Yusran Yus.

0: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pesejuk. Pada asal mulanya, pesejuk adalah upacara menepung tawari orang-orang ataupun benda-benda yang dianggap perlu dipesejuk. Pesejuk merupakan suatu simbol ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat Aceh, ungkapan itu dilambangkan dengan beras dan padi. Karena kehidupan masyarakat sejak dahulu pada umumnya agraris yang menggantungkan hidupnya dari hasil persawahan. Pesejuk merupakan penghormatan dan rasa syukur atas segala limpahan kebaikan kepada benda dan orang yang dipesejuk. Dan untuk mendapatkan keselamatan, serta berfungsi pula sebagai pelindung dari segala perbuatan yang kotor dan negatif. Biasanya, orang atau benda yang dipesejuk akan dipercikan air dengan dedaunan tujuh rupa, yang diumpamakan ibarat luka yang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air, dan sesudah bersih baru kemudian diberi obat. Upacara pesejuk ini dapat dilihat dalam berbagai upacara di Aceh, seperti pernikahan, sunat rasul, khatam Quran, mendirikan rumah, akan naik haji, dan lainnya.
1: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya.
0: Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Menan ke warelon kali tak dengar lagu Darah Tangse yang gelakele Pak Saptari Oya Cajaya dari Yakub Tailah lenyana buno bulun maklut dari Yusran Yus ke Pak Amri di Kota Malaka. Semoga kamu bahagia. Tak sambunglah acara si Rebo warelon yang kegepreh bak nemboi 886. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan taunya
1: biasa.
0: Halo, nyatu hana tak jelah.
1: Ngorong biasa.
0: Ngorong biasa. Ngayah gas.
1: Ah,
0: oh, abushi. Abushi trap tak ana nur dengar tu. Trap tiga baru tu. Lagi
1: nyong masih tak tahu nali. Agar pun enggak ada oleh dia kan.
0: Yang kenyan. Hon ja ma abushi.
1: Nah, dan kau tak mau kata saya tu pada temu. Kita mau dah. Saya belum pun lagi mau temu.
0: Ay, oh, menan. Wate abu si dok ah, hana damang ah.
1: Nian naik temu tiga hek lagi.
0: Rek lagi. Oh, jaringan hana apa kadang abu si. Nak kau dah lo yang kenya. Dah lo karapuh dah pakai ah.
1: Nah, dah lo hana li daya.
0: Hana li daya. Gimana ba abu si lawaknya? Sehat kan?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ibu Giban?
1: Giban?
0: Ibu Giban sehat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Mamandu sehat dah kan? Di Lampaseh ya, Abushi Bantang kan?
1: Di Lampaseh ya.
0: Iya, Lampaseh. Gad Abushi. Abushi nyo karena tu Abushi kan agak gaduh-gaduh. Takut ndek gaduh. Red ndek Abushi. Takut ji. Lagu-lagu dah putar Abushi.
1: Lagu tajuk-tajuk ni lah
0: boh. Tajuk-tajuk dari Tengku Banta.
1: Tengku Banta ya.
0: Siap. Nyoronyo kan yang kita nyoba bahas tentang nanan bulan dalam bahasa Aceh. Mantan tinggal Abu Syik kan?
1: Nan bulan dalam bahasa Aceh ya. Ingat betul-betul.
0: Ya.
1: Cuman, hai, kadang hang sempurna ke tinggal kan?
0: Biasa menyem duka-duka sebab jarang dah pakai. Ya. Yo, Abu Syik mungkin yo jaringan yo kurang pah yo Abu Syik ya. Mungkin payah se sampai macam tu.
1: Yo
0: ja minta. Yo kam lai pah yo kajak nedang ni nah noh.
1: Betul. Nang di bulan ni tadi satu ni sana.
0: Ya, silakan.
1: Kan yang bulan sah waktu tahun.
0: Tahun.
1: Bulan dua yang bulannya siapa nak perlu rodu kan?
0: Ya, betul.
1: Kalian maulud ada maulud semua maulud bokai asam kuribu puasa roraya berapi haji.
0: Ih, memang merah dah. Mendon ingat berarti lengket hal yang ngata nah.
1: Ha, ini tidak. Tajuk awal.
0: Ya, nyen bapak awal Abu Syik merunuan.
1: Hai, waktu mayang-mayang orang yang waktu dia buat saya ajak bulan nah.
0: Oh, di ada empat bulan nah
1: Bruno. Waktu dia di kampung bagiannya ni Bruno. Bulan Malaysia di tu, waktu kan Malaysia kan.
0: Ya.
1: Kalian nan nabi Oh nabi
0: buat waktu ni tak putra orang. Ya, betul. Man yang kehimenan menye ino kajareng urang kajareng gedenge pi ladom pi hana gedupe na bahasa Aceh rupa je nasi bulan.
1: Ha ya hanya ke dia orang dia kan tu pak. Mak angkang karmawi penua.
0: Oh bereh tak nampak buat Abu Syik.
1: Yang kadang menye ino kan menye yang bisa angkar mawi ino mena gitu kan. Ini punya ta dua le punya put nyoka lagi
0: untuk kedukan ngon nama untuk kedukan ngon nama pak dapat dua angkasa
1: punya tali itu normal.
0: Okay, siap Abu Syik. Terima kasih lagu kamerumpok salam salam kasau.
1: yang mentang kalian-kalian yang pun dia tidak nurul.
0: Terima kasih. Kerana
1: kita hanya merompok lagi kan.
0: Ya, yang kehnya. Nak main-main ke dalam Abu Shi?
1: Yang kehnya. Anak wajah, anak wajah. Tapi itu, itu otak
0: kan. Yang kehnya. Ada tak jauh dapat tapi hana hana hek punya eno. Ya.
1: Mungkin yang kulai mengandung mengandung lagi pun.
0: Iya siap Abu Shi. Tapi Abu Shi. Kita
1: tidak mengapa tidak terus tambang kan hanya kita mengapa.
0: Semoga jenda malam ke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Abu Shi dari Padang Tiji Warehlon. Cuman Abu Shi tengah dilam pateh. Dileket Abu Shi kagepreh bak pedujuh 055. Halo assalamualaikum Warehlon.
2: Ikum dalam di Noyo.
0: Iya, Pak Sabtari tiga si Uro damang Pak Sabtari. Nyo jatah Uro nyo kan kan damang dua ke berarti tengah kadang kabi jatah. Pak Sabtari tiga si Uro pokok aja. Diliket Abu Shi silahkan ware-ware yang kena bergabung red dua buah nomboy 0651755055 0813 67 88 6 Nurul buka kelai. Halo assalamualaikum Warehlon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Bang Rusli.
3: Ya, Nurul.
0: Gimana kabarnya Bang Rusli?
3: Alhamdulillah sehat, Nurul nak kabar?
0: Sehat, Cik. Alhamdulillah. Lagi rana.
3: Mudah-mudahan kita tepi.
0: Amin ya Allah. Kamu tak bucak uro Bang Rusli?
3: Bucak uro 3000 je bunga una.
0: Oh, kala. Mentiga aja bunga.
3: Mentiga aja.
0: Pertemuan kenang uronya.
3: Orangnya yang kalian pesan datang dulu.
0: Oh, pesan orangnya. Tinggal dunia-dunia orang lah. Mangat tak lagi. Ada magun video nanti abe pengkanya. Baru sih. Oh lebih elok. Perleh tak bercampung agaknya kan.
3: Ya.
0: Okay Barusli. Nyoronya tentang nanan bulan lah bahasa Aceh. Nanti ingat mentang Barusli.
3: Nanan bulan asalnya sih nafa mulun. Ada mulu kemulu buah kaya apa ambu wajar. Boleh reang, boleh jaman, boleh berapa. Boleh nadi.
0: Memang berehat hat. Lancar lagi tol lah.
3: Ya, kau rati anu.
0: Kau rati. Barusli, buno ne kelewat ran, maklut pun, maklut ada. Lain yang tak patut maklut apa?
3: Punya rumah saja, kemun boleh, maklut ke ya.
0: Kemun maklut. Kemun maklut, oh menan. Ya. Okay, siap. Karena yang Nurul lupa kan maklut akhir biasa kekan kan. Rupanya nak bakal
3: encik.
0: Kemun maklut lah.
3: Minyak jenuh kaya cuma lelaki kan?
0: Ya, yang kenyan. Okay, nah yang kencit bak maklut akhir kan bungong kaya.
3: Ya, yang kena kamu gabung kan?
0: Karena kak, ya lagi orang begah kan? Kamu gabung aja di awal kan?
3: Ya.
0: Okay, siap Bang Rusli. Silakan lagu pelagu Noro Buta Uronyo Geron.
3: Lagu Bang Bakar dia.
0: Bang Bakar Galom, berjudul.
3: Oh, yang gadah sap.
0: Giban?
3: Gadah lam regam tu.
0: Gadah lam regam, cedak gila apa?
3: Ya,
0: biasa nak lagu kan?
3: Aduh Sabang.
0: Giban?
3: Apa, aduh nagang tu agang Sabang, agang Sabang.
0: Gadoh lam regam cenuru ule. Oh kan dari nyana kan dari Abakara Erang Agam Sabang.
3: Agam Sabang.
0: Agam Sabang gadoh lam regam. Talim salim silakan.
3: Ini pertama lagi cenuru semoga nurun saya kabina mencari sihir kali semua akhiran.
0: Amin ya Allah. Pak Rusli menanti ba.
3: Ya menanti amin. Berma iman mulut lindung ya Allah Taala.
0: Amin ya Allah.
3: Dan ke Bama tadi ke Wabuci
0: Neo. Betul.
3: Wabuci ke Yabi, ke Pak Amri, ke Kayana Lamaro, ke Adi Berair. Ini ke Ayati, ke Raya, ke Madu-Madu ya.
0: Siap, makasih Pak Rusli.
3: Sama-sama, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Bang Rusli dari Surin Warehlon ya. Rupa aja mantan rame yang tingat nanan bulin lambah Aceh kan. Jadi mudah-mudahan jadi ingat kelai ya. Yang dua-dua unokan ya. Tadi ngeile dua buah lagu yang kegelake le Abu Shi dengan Bang Rusli. Bunuh namun tajo-tajo dari Rainboy Tengku Bantah.

banyak menu khas Aceh yang diolah dari daging. Salah satunya, si reboh. Si reboh kerap disajikan pada acara-acara hajatan adat di Aceh. Pada hari megang, satu hari jelang bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Bagi masyarakat Aceh, terutama Aceh Besar, si reboh menjadi kuliner wajib yang harus selalu ada. Si reboh punya sejarah panjang bagi masyarakat Aceh. Para pejuang terdahulu, saat berperang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, kuliner ini dibawa untuk makanan mereka. Sebab si reboh bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama, sampai berbulan-bulan. Bahan utama si reboh tidak harus daging sapi, namun daging kerbau dan kambing juga bisa dimasak resep si reboh. Dari si reboh ini juga bisa diolah beragam menu lainnya. Si reboh, kuliner yang sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Aceh.

0: Rapet Budaya Anu Nanggro.
1: Menan kewarelon kali dah hadirkan dua buah lagu yang kegelake li Abu Shi di Lampaseh ngan Bang Rusli dari Surin. Semoga kamu bahagia. Tatambung lawa cara sireboh na warih ketanyo yang kawai gepreh bak nembe 886. Halo, assalamualaikum Bang Amir.
2: Waalaikumsalam penyiar debat yang terhormat.
1: Wis. Gimana baurannya Bang Amir?
2: Wah, buat lehonyu punya kamu di seputar waila dalam keadaan mendung.
1: Oh, menan, mendung ini mana? Itu nak menarik uro.
2: Ah, memang menyopikan tiga minggu yang tadi memang dalam keadaan tu mungkin di waila.
1: Menan, ya, ya, ya, ya. Angin nanti gai waila.
2: Iban?
1: Angin nanti gai waila. Di Woyla nak juga angin.
2: Oh, angin. Ya, angin. Tapi itu masih anu hana.
1: Alhamdulillah.
2: Ya, betul. Bagi itu menelah terlaki ya.
1: Ya, amin. Ya Allah. Karena menyangin dekat hayut, cik, kan? Dah jak-jak mengahau. Dah jak-jak lampu hayut.
2: Hai, jadi ini karena ka terbagi jadual, jadi menyokapol hai yang bergaju untuk ka kedua pangan bola, untuk nonton bola karena untuk memperingati hut 13
1: kan, kan? Oh nah, naik begat tanding bola dari uronyo phone
2: nah. Nah, nah ka pedugo niu ka ketiga minggu yang kada kalewat niu betuju kita memputarkan kedua. Jadi masyarakat niu kadang tu berboyong-boyong untuk jak ulah pangan bola jak nonton lah. Baik pun muka agam, baik pun inong anak gadis. Yeah. Koi segala-gala di lengkap lah ina.
1: Nah. Andu mengenang ke bola. Ada orang-orang dua habis yang duduk bak warkop ke geduk bak lapangan bola kak ke?
2: Tak mulai. Jadi memang buat mentonya pantang tak pupon cik Nurul. Minyak tak pupon cik tepuk. Nyanya tu ingat-ingat aja. Minyak anak terjak. Ya,
1: nyanya.
2: Tak lebih kamu tamu seroboh. Menyukkan itu tamu tiga dua gol. Nanti ingat-ingat yang boleh terjak.
1: Awak pun tamu lah. Ah,
2: betul.
1: Iya. Bang Amir, ni orangnya tentang nan bulan lah bahasa Aceh. Nanti ingat awak Ron?
2: Hai, bulan berbagai macam dalam tahap tengahnya fikir bulan puikanya bulan tapar lah.
1: Ya.
2: Oh, yang ada bulannya ni yang kaitan mau bulan maulud ke kau ni lelah nama-nama bulan. Nak buka kalau tua-tua ingat dia nak sebut bulan Aceh lah.
1: 12 bulan.
2: Memang 12 bulan. Memang 2 bulan lah. Bulan Safa tu. Menyejam lah ya.
1: Ya.
2: Nah, bulan Merapik ni kan. Kau je lah. Nak nampak?
1: Nak nanti ingat lah ya. Kamu jauh-jauh eh.
2: Betul.
1: Ya, nak masalah.
2: Nak bulan Saban lah. Macam-macam.
1: Ya. Nyo-ronyo. Kau tak ingat lagi.
2: Tak ingatnya lah. Yang pertama lah. Ini kau menghadapi bulan Safa. Nampak kan?
1: Ya. Kan habis hari.
2: Jadi bulan sepanyo berarti dalam keadaan bulan panas, bulan dalam keadaan suum yang boleh pegang anak. Jadi memang untuk berarti orang Rabu kamu semua mengoh berarti untuk melaksanakan doa tulak bala.
1: Doa tulak bala.
2: Jadi berarti untuk dakna bala-balanya tertulak berarti untuk tanya-tanya berdoa untuk memperbanyakkan zikir untuk batu menjik untuk melampun kamu lah kamu dewa lah.
1: Ya.
2: Semalam tu beli batu mujib, batu jen tu, batu jen mai kat sana ke itu bu kabar buku, buah buah buku. Maknanya dah berada tu, kenaan tu, batu jen dia berdoa makan bersama.
1: Ya, okay, siap Bang Amir. Lagu apa lagu dah putar keran?
2: Lagu ni ujian mentanya putar, lagu Cicino, nak kena awal lagi.
1: Cicino ke lah, judul ni?
2: Semalau Cinta apa?
1: Semalau Cinta, macam Nurul lah apa? Salam-salam hanile dang-dang noro sila.

0: Pada dalam dia berhubung lo tengok anak aku dengar radio WKR lah, tapi kalau dia pada dalam dia buat Kak Eli, buat Makcik, buat Pak Batari, buat Pak Cik Mat, buat Kak Nur Hayati, buat kau lah ambil. Kalau dia, buat mendung lah, ni kan lepas-lepasnya, dia kata-kata-kata nah, ni. Anak tu, buat penyian katanya umur apa tadi ni buat Kak Andi buat Kak Cuk dah reta dengan buat penyian Yuli anunya buat penyian the best ni nak cerita langsung tu
1: the best ah.
0: Waktu dia penyian tu berarti hana dia lu hana berdoa dia pegah pokok ni dalam hati lo nya boleh sangat terpaut dengan aku dengar semua bagi penyian bagi untuk pegah khabar anak memang terpaut dalam hati kecil lo untuk
1: bagi lo dengar. Amin. Temu kau tapi lagi kan. Ber, tetia tapi tak jaga mu.
0: Tapi lah nanti nampak kadang nangon di belakang saya nanti ngongo yang lain. Ber.
1: Terima kasih cik ber.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Bang Amir Mahmud dari Woyla Warihlun dengar di rumah oleh gaknya ya. Tak mungkin bak boleh enggak nonton bola. Dilikut Bang Amir. Bak Petujo 055. Halo, assalamualaikum Warihlun.
2: Assalamualaikum. Wak Jon.
1: Wak Jon dari Gegenting. Gimana kabarnya Wak Jon?
2: Abaget.
1: Alhamdulillah. Dengar di rumah.
2: Ya, dengan rumah, dengan duduk tak kong.
1: Oh, benar. Ya. Bunuh nak kegiatan lah?
2: Ah, bunuh nak orang meninggal dengan pun.
1: Oh, nak orang meninggal? Lingkar rumah?
2: Ya, itu jak ngaki.
1: Oh, teruk jak ngaki, iyalah.
2: Ya, mau buat gede tadi.
1: Oh, buat gede. Ya. Wak Jon, ya orangnya tentang nan-nan bulan dalam bahasa Aceh. Wak Jon, tak tabi apa?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat.
1: Amin, ya Allah. Silakan Wak Jon, gimana menurut Ron?
2: Boleh kan? Kayaknya boleh. Kayaknya boleh tepat, habis bawa roda kan?
1: Ya.
2: Mulanya boleh usin kan?
1: Usin? Belahnya? Belah apa?
2: Belah apanya, ya boleh. Ya, kayaknya. Nyana kalah lu.
1: Atau usin pun, belahnya apa yang kedua?
2: Ah, jauh tu. Nanti nak tinggal sini boleh. Oh, iya. Boleh bokai nasi kan?
1: Bokai, betul. Ilih maklut bokai, betul. Oh,
2: yang dia boleh bokai, yang boleh buat lembu, boleh...
1: Apa milik?
2: Boleh apa yang boleh lembu.
1: Betul.
2: Padahal tak habis kan?
1: Ya, mau puasa?
2: Boleh Ramadhan, aduh.
1: Betul. 8 bulan tu lantai tahun.
2: Betul.
1: Puasa.
2: Ya, boleh orang reaji lah. Orang
1: puasa ilai.
2: Boleh cawat lah.
1: Boleh cawat. Boleh nyan? Mapit.
2: Gak betul. Ada sambung. Tapi dah nak tinggal bibi nanti. Ini punya pahit dari berapa ingatnya kau beres ya. Memang dah jahat dia
1: mah. Ya. Untuk dah ingat temalam kan.
2: Kau tu.
1: Anan bulan kita nyawa bulan Aceh. Okey. Kau beres. Lagu apa lagu Noro Putageron, Wak Jon?
2: Lagu Abakar Air kali.
1: Abakar Air gelom. Hana jadi gelake puno.
2: Mi goreng undang je bagi karaoke tu.
1: Oh, mana? Mi goreng. Mangat tak mi goreng punya uju-uju kan?
2: Gere ya.
1: Mi goreng. Cedak gila apa?
2: Kadang nah ada gantung lain.
1: Dari Abakar Air kam rempok. Salam silakan ke so.
2: Alhamdulillah kamu rempok.
1: Ya, alhamdulillah.
2: Dan salam pun garang ke pun dah. Lain ni jak tapi.
1: Amin ya Allah.
2: Dan lom kecemat uno yang nak di lamaru.
1: Ya.
2: Cuma cik di lamara. Kekayati di Korea. lain yang kepa yang pari piang deh.
1: Ya.
2: Yang kepa ngori di Kota Melaka ke habis no di ulai garing ah.
1: Siap. Terima kasih.
2: Ah, yang ke mandu-mandu.
1: Iya, Wak Jon. Saya tapi Wak Jon ba.
2: Bale, Bang Rosli no di tongin ah.
1: Heeh, di Turian.
2: Ya betul. Abu Ci di Pedang Tinggi ke habis ya.
1: Okey, siap.
2: Kajuk nak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nawak John dari Gle Genting warihlon. Dah dengar semalo cinta ile dari Cici Nur ke Bang Amir Mahmud di Woilah.

0: Kewarelon kali kita dengar dua buah lagu yang gak gelake lebang Amir Mahmud di Woyla ngan Wak John dari Gle Genteng. Semoga kamu bahagia. Warehlon kapo tiblah 57 minit wate Indonesia bagian barat untuk acara sireboh kawate ji untuk datuk ya. Terima kasih wareh memandum yang kali bergabung uronyo. Nah, buno bengah gebuka pintu leah bit di ule kareng. Cik Mat dari kawasan Lambaro, Kanda Jariah di Lung Bata, Kak Fitri di Darussalam, Mak Cik di Lam Ara, Kak Hayati dari Korea, Kak Eli dari Pagui, Kak Yana di Lambaro, Bang Amri, Pak Amri dari Kota Malaka, Pak Saptari Oi dari Aceh Jaya, nah Abu Syik di Lampaseh, nah Bang Rusli di Surin, Bang Amir Mahmud Woi langen taknyo ban getren Wak John dari Gle Genteng. Semoga kamu bahagia. Wareh yang kena bergabung dalam acara sirebuh ronyo namun golom rumpok hana masalah wareh lon ya. Mudah-mudahan nah wateuke untuk kembali ta pesawat Rosajan RRI proput dalam acara sirebuh. Dan uronyo kali dah bahas tentang nan-nan bulan dalam bahasa Aceh warihlon. Jadi jik tak ingat kembali nan-nan bulan dalam bahasa Aceh ya. Mungkin nah gafai jaman tapi karena jarang tak pakai dalam kehidupan ti uro-uro. Jadi kala tuo kamu puta-puta ya ladum kamu duka-duka menan ya. Hana masalahnya uronyo jik tak ingat kembali nan-nan bulan dalam bahasa Aceh. Lagi kepegah bunuh oleh warih-warih gedanyo. Nah bulan yang kepon bulan Muharram bahasa Arab, bahasa Aceh Hasan Hussein, bulan Hasan Hussein. Pakan disebut bulan Hasan Hussein karena bak bulannya ke Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Hussein syahid warihlon ya. Dan bak bulan Hasan Husseinnya biasa bak tipluh uro kepon orang menyeorang Islam biasa ge puasa ya. Dan uro ketipluhnya disebut hari Asyura, biasa nage taguan ibu Asyura ya bak tipluh Muharram. Alehnya ge bagi-bagi untuk bu Asyuranya. Lehnya bulan yang kedua na bulan Tapa atau bulan Safar menyo bahasa Arab ji. Bulan Tapanyo bagi masyarakat Aceh memang menyejamen ge anggap bahwa bulan yang tu uam warihlon atau yang kurenggat untuk ge pegat acara-acara yang istimewa entahnya walimah atau mungkin ge perkawinan atau ge pegat rumah menan ya. Tapi menyelam Islam hangge bi percaya hal-hal lagian ya. Karena mandum kehendak ba Allah. Ba bulan tapa nyopih menyajamun na rabu abih ke kan ya. Uro rabu ba minggu kepet. Bulan tapa nyo urang gejak ulaot gak aboh sial gak begah ya. Alanya gak tulak bala dengan gemano sepuas jih dengan harapan sial yang buno gepikir lam tonyo akan gebeh lam laut menan ya. Tapi lagi tak pegah bunuh warihlon menyelam Islam han gebi percaya yang nanjih na bulan-bulan tu bulan yang han yang sial menomedeh ya. Tetap gedanyo percaya takdir Allah yang po ya warihlon ya yang menentukan memandum Allah. Alenyan bulan yang kelihan na bulan Maulud atau Rabiul Awal. Maulud pun ya warihlon ya. Maulud punnya Maulud tengah alenyan na Maulud akhir. Menyomot lut tengah lada murung nageken maulud ado menan ya. Rabiul awal, Rabiul akhir. Menyomot lut akhir dalam bahasa Arab ji Jumadil awal ya warihlon ya. Karena ba Jumadil awalnya manteng lada murung menya masyarakat Aceh manteng nageken duri maulud. Lega leboh bulannya maulud pun maulud tengah maulud akhir. Nah kenduri maulud yang biasa gepubut le masyarakat Aceh dengan gepetebi idang umenasah lehnya gundang gampung-gampung yang nasel ka geundang untuk gejak pajuh kenuri sama-sama bak malam jih pih biasa naga peduk ceramah warihlon ya naga undang pendakwah alenya leh bulan maulud maulud pun maulud tengah maulud akhir na bulan bokae atau Jumadil akhir ha pakang geken bulan bokae karena ge anggap bahwa bak bulannyo menyejamen bahwa bak kae kamulai meboh ya bak bulannyo ke na kenduri boh kae menan ya alenya warihlon na leh bulan bokae na bulan apam getet apam biasa lam bulan Rajab makasih pakan bak tiap-tiap bulan Rajab masyarakat Aceh na getet apam atau kuih lagi serabi menan ya warihlon ya yang hana tukri kiban apam lom lagi serabi yang tiap-tiap rumah menye awai na getet apamnya dengan kuah-kuah aja ya menan alenyan ge petebit ente Umunathah ladom naga jok ke ureng lingkar rumah menan untuk kenduri apa menan ya. Alainya nak kenduri bu atau kenduri berat ya warihlon bak bulan Syakban. Bulan Syakbannya bulan kenduri bu menyelembah Aceh. Menye biasa ge pegat bak tanggai 15 Syakban masyarakat Aceh biasa ge pegat kenduri bu atau kenduri berat bak cot uro ya. Karab Saban lagi kenduri maklut cik, cuman lebih hubut dari kenduri maklut. Menya kenduri maklut kan raya ya, acara aja ya. Gundang orang lingkar gampung raya pokok je. Tampik terus limong-limong boh gampung, tipluh boh gampung lah dom gundang untuk gejak pajuh kenduri manan. Alenyan warihlon bulan kenduri bu atau bulan Syakban nah bulan puasa. Bulan puasa, bulan Ramadan ya warihlon ya, yang biasa bak bulannya kegetanyo tak puasa sampo anti bulan penuh. Tak kurangi yang nanan rutinitas kerja-kerja lagi biasa ka membeda menyobak bulan puasa ya. Ladum otak kala urang mekat-mekat samping jalan ya. Manan ke warihlon lege pegat lom tadarus tiap-tiap malam ya. Lenyan wate malam pina temayang traweh. Ya manan. Alunya na uroraya, yaitu bak bulan Syawal ya, bulan uroraya, uroraya puasa. Lihat ta puasa ti bulan, na bulan uroraya. Alunya na bulan Makpet, Merapet manan ya, na bulan Makapit lah dong rengken ya, karena diapit oleh dua buah bulan uroraya. Na uroraya puasa yang kepon, alunya bulan Makpet diapit lom le bulan Haji, uroraya Haji manan ya. Jadi le boh bulannya mapet diapit oleh dua bulan uroraya menan ya, maka aja geken bulan mapet yaitu bulan Zulkaidah. Menan ke warelon bak bulan 12 yang ke bulan Haji, bulan Zulhijjah. Kalau tak bahas uronyo lam acara sireboh, semoga jet tak ingat-ingat kembali bahwa getanya rupa aja awak Aceh nacit hai nanan bulan lambah Aceh mungkin generasi muda lawaknya mungkin ka kurang familiar dengan nanan bulan bahasa Aceh. Jadi nurut ulang tiga tek Hasan Hussein, Safa, Maulud Pon, Maulud Tengah, Maulud Akeh, boh kae apam, bu, puasa, uroraya, maapet, aji. Ya, 12 bulan. Lam titun warihlon ya. Alinya tak ulang lo lagi sat. Jadi titun menan ke nanan bulan lam bahasa Aceh. Terima kasih warih memandum yang kali bergabung lam acara sireboh uronyo kali nak sampaikan nanan bulan Aceh. Dan yang tengah mendengar di Pat Manteng, gad yang kali mendengar dari Bodoh Bengah atau mungkin yang baru bergabung, semoga uronyo getanyo sehat abe dan jek tak ingat kembali nanan bulan lam bahasa Aceh. Nurutup ila acara sirebuh edisi uronyo, jek tak merumpok kelai lam acara sirebuh uke.
1: Demikian Sirebuh, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan. Mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Back to over.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Terima kasih Warelon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.07 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat siang kami ucapkan untuk wari-wari dimanapun berada yang selalu setia memantau kami, baik melalui frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Warelon, untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami, untuk yang sedang dalam perjalanan, kami doakan semoga perjalanan Anda menyenangkan dan selamat hingga sampai ke tujuan. Di siang hari ini kami informasikan bahwasannya di Kota Banda Aceh sendiri cuacanya lumayan cerah Warehlon ya, cerah berawan dan disertai angin yang lumayan kencang. Jadi untuk wari-wari yang hendak bepergian ke Kota Banda Aceh maupun sekitarnya, harap berhati-hati dalam perjalanan Anda. Untuk wari-wari yang saat ini sedang dalam keadaan kurang sehat, kami doakan lekas sembuh, lekas pulih, bisa beraktivitas seperti sedia kala, tidak ada lagi sakit-sakit badan, sakit pinggang ya, dan Allah angkat semua rasa sakit yang kita rasakan ya. Dan untuk ibu-ibu rumah tangga yang saat ini sedang menyiapkan hidangan untuk makan siang, atau mungkin sedang menikmati makan siang bersama keluarga ya, atau mungkin bapak-bapak juga ikut bergabung bersama ibu-ibu dalam menyiapkan hidangan untuk makan siang, semoga Anda selalu dilindungi oleh Allah dan diberikan umur panjang warihlan ya, berkah umurnya, disayang sama keluarga begitu ya. Dan untuk wari-wari yang saat ini sedang beristirahat, mungkin setelah selesai menyantap makan siang, mungkin bisa beristirahat sejenak ya, memulihkan energi dan tenaga untuk bisa beraktivitas kembali dengan fresh nantinya ya. Dan kita masih temani aktivitas Anda Warihlon, kami masih menemani aktivitas Anda dengan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu Aceh, lagu-lagu Nusantara yang akan terus kami suguhkan untuk Anda. Dan untuk kebersamaan kita hari ini insyaallah sampai ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat menikmati lagu-lagu pilihan yang kami hadirkan.

Salah satu penyambutan setelah masa kelahiran seorang bayi masyarakat Aceh adalah menyelenggarakan adat turun tanah. Ada yang melaksanakan pada hari ke-7 dan ada yang melaksanakan pada hari ke-44 setelah kelahiran bayi. Acara ini diiringi dengan membaca marhaban dan berjanji. Biasanya adat turun tanah ini dilaksanakan bersamaan dengan pecicap, pemberian nama, dan cukur rambut.

0: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.
3: Hozan?
4: Jangan apa sih, Umi?
3: Udah, Iman?
4: Kalu, sentuh.
3: Kalu.
4: Kalu.
3: Kalu.

Demikian Warihlon, sudah kami hadirkan lagu Lemah Anak Muda bersama Apache 13 ya, yang sudah menghantarkan kita sampai pada pukul 12.26 menit waktu Indonesia bagian Barat. Warihlon, satu informasi kami hadirkan untuk Anda dari Banda Aceh, rri.co.id mengabarkan, bagi masyarakat Indonesia, sejumlah makanan khas dapat dinikmati dengan harga yang relatif terjangkau. Namun kondisi berbeda justru ditemui di berbagai negara, di mana hidangan yang sama dijual dengan harga berkali-kali lipat lebih mahal. Perbedaan harga tersebut dipengaruhi oleh biaya impor bahan baku, keterbatasan rempah-rempah asli, hingga tingginya biaya operasional restoran di luar negeri. Warihlon, salah satu contohnya adalah tempe yang ada di Indonesia hanya dijual sekitar berapa ribu rupiah per papan. Namun, di sejumlah negara seperti Korea Selatan, Eropa, hingga kawasan Timur Tengah, harga tempe bisa mencapai puluhan ribu rupiah karena proses produksi dan bahan bakunya tidak semudah di Indonesia. Selain itu, mie instan asal Indonesia juga mengalami kenaikan harga signifikan ketika dipasarkan di luar negeri akibat biaya distribusi dan impor. Tidak hanya itu, Warihlon, hidangan populer seperti nasi goreng juga menjadi menu premium di berbagai restoran Indonesia di luar negeri. Jika di Indonesia, masyarakat dapat menikmati seporsi hidangan tersebut dengan harga belasan hingga puluhan ribu rupiah, di sejumlah negara, satu porsinya dapat dijual setara ratusan ribu rupiah. Tingginya harga tersebut sebanding dengan sulitnya memperoleh rempah-rempah asli serta proses memasak yang membutuhkan waktu cukup lama. Dilansir melalui laman Beautynesia, fenomena serupa juga terjadi pada bakso Indonesia, terkenal dengan kekayaan kulinernya yang beragam dan merakyat. Makanan-makanan khas seperti nasi goreng, tempe, hingga mie instan bisa dinikmati dengan harga yang sangat terjangkau di tanah air. Namun siapa sangka, makanan sederhana ini bisa berubah menjadi sajian mewah dengan harga yang jauh lebih mahal ketika dijual di luar negeri. Fenomena ini bukan cuma soal rasa, tetapi juga soal nilai eksotis dan biaya impor bahan-bahan khas di Indonesia. Di berbagai negara seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Australia, makanan-makanan ini dijajakan di restoran etnik atau gerai makanan Asia dengan sentuhan premium. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kekayaan kuliner Indonesia memiliki nilai ekonomi yang tinggi di pasar global. Popularitas makanan Nusantara terus meningkat berkat cita rasa rempah yang khas dan sulit ditiru. Meski masyarakat Indonesia dapat menikmatinya dengan harga yang relatif terjangkau, di luar negeri makanan-makanan tersebut justru menjadi hidangan istimewa yang bernilai tinggi dan dinikmati oleh banyak pecinta kuliner internasional. Demikian Warihlon, informasi yang kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Dan tentunya masih kami hadirkan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu Aceh lainnya, sembari menemani aktivitas Anda di rumah, di warung kopi, kafe, atau dimanapun Anda berada tentunya. Bersama Rafli, salah satu lagu yang cukup populer yang dinyanyikan olehnya, yaitu Krung Daroy, lagu ini kami hadirkan untuk Anda.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik Milik

Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan Kanduri Berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri Berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata Bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh.

0: mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui kenduri berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi kenduri berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kenduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan tentu penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kenduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah 39 menit terlepas dari pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Dan selamat siang kami ucapkan untuk Wareh-Wareh dimanapun berada yang selalu setia memantau kami, baik melalui frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga mungkin melalui aplikasi RRI Digital. Kini sudah tiba saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 12.47 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini.

0: Terima kasih Warihloni yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.47 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menunaikan ibadah sholat zuhur untuk hari ini. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.59 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama RRI Pro4 Jakarta untuk mengikuti Suara Budaya Berjaringan Nusantara edisi hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.

0: Sabrite jam 13.
1: Abang pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu bakal ngegelar pesta rakyat di Pulau Pramuka Selasa hari ini untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan mengatakan kegiatan tersebut melibatkan masyarakat dengan menghadirkan bakti sosial, cek kesehatan gratis, perlombaan, bazar, dan hiburan. Persiapan dilakukan melalui rapat koordinasi yang melibatkan seluruh unsur terkait untuk memastikan kegiatan berjalan maksimal dan dapat dinikmati masyarakat luas. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepulauan Seribu, Fahmi Adri Ramlan, menambahkan pesta rakyat dirancang dengan memadukan hiburan, aktivitas bahari, dan budaya pesisir. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Demak, Jawa Tengah memfasilitasi bantuan geomembran atau plastik alas tambak untuk meningkatkan produktivitas dan mempercepat masa panen garam rakyat. Bupati Demak Elstiana mengatakan bantuan tersebut diberikan sebagai dukungan kepada petani garam, terutama menghadapi potensi musim kemarau yang cukup tinggi tahun ini. Selain meningkatkan produksi, Pemkab Demak mendorong penyerapan hasil panen untuk menjaga harga garam agar tidak turun saat produksi melimpah. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joriti ya, dari Perempat Jakarta di hari ini. Di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta, dan Perempat di luar Jakarta nantinya ya. Dan di hari ini hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026, kita kebagian ngobrol budaya nih barengan teman-teman di Perempat Mataram. Jadi buat pendengar Perempat nanti bisa berinteraksi kita ya di nomornya Perempat Jakarta ataupun di nomornya Perempat Mataram. Tapi nanti ya, setelah kita ada pembahasan sedikit dengan narasumber yang sudah ada di sana tentunya ya, dan sudah tergabung juga dengan teman-teman di Perempat Mataram sudah ada Kak Diza Fauzi. Assalamualaikum, selamat siang Kak Diza.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya,
2: Bang Jojo, apa
1: iya,
2: kabar?
1: Baik, gimana di sana?
2: Ya? Iya dong, alhamdulillah. Alhamdulillah rada-rada mendung hari ini.
1: Oh, mendung ini enak banget ya. Kita mah di sini panas ya.
2: Tapi tidak di dalam studio kan?
1: Enggak dong, kalau di studio mah dingin. Siap ya, buat Bang Po juga pendengar Perempat nanti bisa menghubungi dengan teman-teman di Perempat Mataram atau di Perempat Jakarta ya. Siap. Kak Diza, ini kalau boleh cerita, ini kita bakal membahas tema apa nih Kak Diza nih?
2: Temanya ini tentang ritual. Bang Jojo, ada istilahnya di sini rebo bontong. Kalau bontong itu kan tahu kan, polong, belah ya, tidak utuh begitu ya. Tapi ini disandingkan dengan mandi safar, Bang Jojo.
1: Oh gitu.
2: Dan acaranya ini besok. Pukul 15 atau pukul 3 sore waktu di sini.
1: Itu untuk menjelang hari kemerdekaan kah atau hari apa tuh?
2: Tidak juga. Ini rebo bontong tuh jatuhnya pada tidak melulu pada bulan Agustus, dia di bulan-bulan lain begitu yang menyimpang
1: jujur. Oke, siap. Dan nanti untuk lengkapnya kita bakal ngobrol sama narasumbernya. Narasumbernya hari ini hadir atau via online
2: hadir
1: nih Kak Diza?
2: Di studio sudah hadir.
1: Oh, sudah hadir ya.
2: Pukul 14 bahkan.
1: Siap-siap sudah ada narasumber kita di sana ya. Kak Diza sudah ada dengan siapa di sana?
2: Ada Pak Suhirman namanya.
1: Assalamualaikum, selamat siang Pak Suhirman.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siap ya. Ini Pak Suhirman ini akan menceritakan ya Bang Po pendengar Perempat terkait tema kita di hari ini, ritual rebo bontong dan mandi safar ya, Kak Diza ya.
2: Mandi ya.
1: Siap dah kalau gitu. Dan
2: ini kayak kalau di tempat-tempat ataupun di daerah lain biasanya ketika bulan Ramadan itu kan ada istilah mandi-mandi juga.
1: Iya, benar-benar benar.
2: Tapi kalau di sini untuk bulan safar.
1: Siap dah kalau gitu. Untuk pemaparan nanti kita silakan dah Kak Diza dan juga
2: ya.
1: Pak Syirma nanti di menit 30 kita akan buka line interaktif ya Kak Diza ya, tapi kita jeda dulu dengan lagu gitu. Silakan Kak Diza.
2: Iya, selamat siang sahabat sesambo pendengar Perempat RR Mataram Suara Budaya NTB Suara Budaya Nusantara. Inilah SBN edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Diza Fauzi menyapa semuanya di seluruh penjuru Nusantara dimanapun bisa menyimak kanal kami yaitu di kanal Perempat Mataram Suara Budaya NTB Suara Budaya Nusantara. Dan hari ini kami sudah kedatangan narasumber yaitu Pak Suhirman. Assalamualaikum Pak Suhirman.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih sudah agak jauh-jauh datang ke studio Perempat Mata.
1: Oke, ini sepertinya sambungan terputus ya pendengar Perempat ya. Coba nanti kita akan menghubungi lagi dengan teman-teman di Perempat Mataram nih terkait sambungan kita dan juga supaya obrolan kita juga tetap berjalan ya pendengar Perempat ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Suara Budaya Nusantara.
3: Ya, kalau kita

0: Kalau di tempat Pak Sirman sendiri, apakah memang sudah turun temurun atau sudah tradisi, Pak Sirman?
1: Ini sebenarnya yang perlu kita sampaikan ke khalayak terutama ini kepada masyarakat kita, tentunya budaya-budaya lokal itu dikarenakan angkat. Nah, termasuk ada beberapa budaya-budaya yang di Lingsar itu, misalnya seperti Puja Wali Lingsar.
0: Ada acara Puja Wali seperti?
1: Oh, itu besar.
0: Oh.
1: Itu,
0: ini kan biasa ini dengan saudara-saudara kita yang beragama Hindu ya, Puja Wali.
1: Bukan
0: ya. Ternyata
1: bukan.
0: Ada
1: dia
0: juga.
1: Dia yang ikut.
0: Oh iya iya iya.
1: Nah, jadi kalau orang Muslim yang orang Muslim, tentunya orang Sasak yang beragama Muslim di Lingsar, gitu. Setiap datang bulan Sasih Kepitu dia melaksanakan ritual haul sebenarnya, hari ulang tahun kepada para leluhur-leluhur kita atau para waliullah-waliullah yang datang menyebarkan agama Islam pada saat itu dan kemudian dia muftah.
0: Kita balik lagi ke topik kita, ke Rebo Bontong dan Mandi Safar. Nah, ritual yang utama dan prosesi awal hingga akhirnya barangkali bisa disampaikan dulu Pak Sirman, seperti apa?
1: Iya, jadi ini kita merasa bersyukur sebagai bentuk tasyakuran kita terhadap leluhur-leluhur kita yang telah meninggalkan kita adat kebiasaan yang baik tentunya bagi kita, bagi masyarakat kita. Yang terus kita akan lestarikan. Nah, terkait masalah Rebo Bontong, di Lingsar itu memang dari dulu
0: Sudah turun temurun berarti.
1: Dari
0: ya?
1: Sudah turun temurun dari orang tua-tua kita, mungkin ratusan tahun yang silam kita tidak tahu yang di situ.
0: Yang awal prosesinya hingga akhirnya seperti apa dan biasanya berapa hari ini berlangsung?
1: Kalau yang sekarang itu biasanya kita dari tahun-tahun yang dulu itu ya sama satu hari.
0: Satu hari jadinya. Ya,
1: satu hari pas hari Rebo itu saja. Di bulan Sapar itu.
0: Oke. Seperti apa prosesi Rebo Bontong ini?
1: Terkait masalah prosesinya, kita biasa-biasa saja sebenarnya. Tetapi untuk tahun yang sekarang ini, kita akan memperlihatkan tentunya yang di situ, karena ini Rebo Bontong ini di samping itu ada agamanya, di situ ada budayanya, dan kemudian silaturahimnya di sana. Kemudian yang terakhir nanti kita setelah melaksanakan kegiatan itu, yaitu kita mengambil hikmah dari kegiatan itu semua. Untuk menolak bala yang biasa disebut.
0: Jadi intinya tolak bala di situ ya, Pak Sirman ya. Nah, tempat atau tempat pelaksanaannya biasanya di mana ini untuk Rebo Bontong sendiri?
1: Kalau untuk Rebo Bontong, kita yang di Lingsar ini memang di semua sama seperti di daerah-daerah lain juga dia seperti itu juga. Kemudian kalau di Lingsar, di situ karena kita mempunyai sumber mata air yang telah kita ditinggalkan di situ oleh leluhur kita, seperti Kemalik Lingsar, kemudian ada namanya Grodokan, Pancor 9 perempuan, Pancor 9 laki-laki, semua lengkap di situ.
0: Jadi intinya maksudnya pemutatan biasanya kan kalau di Taman Narmada, di Narmada sampai mana begitu. Yeah. Nah, kalau di Lingsar ini sendiri, apakah di Balai Desa dulu begitu atau di tempat pemuka adatnya berlangsungnya? Yeah. Kemudian nanti ada istilahnya berapa tempat pemandian yang sudah disebutkan? Ada untuk perempuan dan untuk laki-laki tadi, Pak Sirman. Yeah.
1: Jadi dalam acara tersebut nanti kalau kita sudah persiapkan rangkaian ini yang Rebo yang besok ini, itu sudah dari pra acaranya sudah ada. Okay. Salah satu contohnya misalnya setiap masyarakat kita setiap malam Rebo itu dia bersyafa'ah nanti di situ, artinya dia berzikir, berdoa, kemudian dan memohon tentang hajat-hajatnya terhadap Tuhan yang Maha Kuasa untuk menolak balak sampai di tahun-tahun yang akan datang itu. Okay. Satu. Nah, setelah acara setelah kita zikir dan doa di situ, kemudian ada santunan, maka kita tidak lagi menjadikan bulan Safar ini menjadi bulan kesialan seperti bahasa-bahasa pendapat-pendapat yang lain. Tapi menurut kita itu adalah semua bulan itu dia sama, kemudian harinya dia sama, kemudian kita akan mengambil hikmah tentang apa yang kita lakukan di dalam acara Rebo Bontong atau Mandi Sapar.
0: Oke, berarti di acara Rebo Bontong itu semua warga masyarakat itu mengikutinya begitu Pak Sirman?
1: Iya, kalau di tahun-tahun yang lalu tetap kita adakan tiap tahun, mm-hmm. hanya saja dia boleh mandi di mana saja.
0: Jadi leluasa ya?
1: Leluasa.
0: Tidak melulu yang tempat mandinya itu adalah yang sudah ditentukan begitu ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya. Nah, tetapi kebetulan di tahun yang sekarang itu kita di samping budayanya kita angkat, agamanya juga nanti kita akan sampaikan di situ tentang zikir dan doanya di tempat itu yang disebut dengan Kemali.
0: Okay. Berarti di situ ada adat bersendikan sara, sara bersendikan adat. Dia nyambung begitu ya Pak Sirman ya. Tidak ada yang diganggu gugat satu sama lainnya.
1: Oh, enggak ada.
0: Iya. Berarti di situ Kemalik itu sendiri apa artinya? Saya orang Sasak Lombok Pak Sirman, tapi Kemalik itu apa sih? Kemalik itu apakah tidak dibolehkan atau seperti apa? Tidak boleh dilanggar begitu? Apa sih arti sesungguhnya dari Kemalik? Ini kan di situ posisinya sebagai Kemalik Lingsar ya Pak Sirman ya.
1: Iya. Kalau Kemalik itu kalau menurut orang-orang tua kita dahulu, pemangku-pemangku adat kita sampai dengan saat ini kita selaku keturunan yang sekarang. Gitu bahwa Kemalik itu berasal daripada Al-Malik.
0: Oh, dari 99 nama Allah ya.
1: Nama Allah Asma.
0: Asmaul Husna.
1: Ya, itu nama Allah. Tempat pengenalan pertama tentang hamba itu dengan Tuhannya di situ. Ya, yang disampaikan oleh para waliullah itu kepada masyarakat kami di Desa Lingsar pada saat itu.
0: Iya. Apakah di prosesi Rebo Bontong itu ada semacam makan bedulang atau seperti apa, Pak? Biasa saja atau cuma mandi kemudian bawa takilan sendiri-sendiri? Takilan itu adalah yang kita harus sebutkan di sini karena ada masyarakat lain atau pendengar lain dari daerah yang berbeda yang mendengarkan kita. Takilan itu adalah bekal ya Pak Sirman ya. Di situ kan biasanya ada prosesi bagi bungkah di sana atau seperti apa?
1: Dalam kita acara yang sekarang ini tidak kita yang sebesar itu. Jadi yang kita lakukan itu adalah hanya dalam acara, nanti pada waktu acara intinya itu kita persiapkan ya biasa itu snack, kemudian ada dulang penamat itu nanti untuk
0: ada dulang penamat juga
1: ada,
0: ya?
1: Ada dulang penamatnya di situ. Kemudian
0: yang seru justru di dulang penamatnya itu ya.
1: Iya.
0: Meskipun warga masyarakatnya hari-hari pekerjaannya petani, tapi mereka tidak akan pernah mau kalah dengan jumlah dulang penamat yang tinggi begitu ya Pak Sirman ya.
1: Pakai dulang kayu itu kan.
0: Iya. Oh masih ada dulang kayu. Masih, dan tutupannya tuh warna merah ya Pak Sirman ya.
1: Masih. Oke. Masih di situ.
0: Nah biasanya kan ada tokoh di samping tokoh masyarakat, tokoh agama yang berasal dari Lingsar Kabupaten Lombok Barat ini, ada juga dari bupati biasanya yang diundang seperti itu ya.
1: Ada.
0: Karena bagaimanapun juga ini Rebo Bontong ini setiap tahun diselenggarakan begitu.
1: Jadi tetap itu kita laksanakan. Yang sekarang ini kita akan memperlihatkan kepada khalayak masyarakat banyak itu atau orang-orang luar itu bahwa di Lingsar itu tetap kita laksanakan satu kegiatan walaupun itu kegiatan ritual budaya itu selalu kita lestarikan sampai dengan saat ini. Kemudian kita acarakan dia semeriah mungkin sekemampuan kita sesuai keadaan masyarakat kita yang di situ. Jadi kita khusus nanti dari panitia itu yang akan menyiapkan dulang, kemudian kita menyiapkan tempat-tempat pemandian, misalnya pada waktu pemandian itu sesuai dengan hajat orang-orang yang datang. Maka dia itu menggunakan satu misalnya menggunakan kain putih.
0: Ada prosesi seperti itu juga ya?
1: Ada.
0: Siapa yang menggunakan kain putih? Apakah khusus para laki-laki atau para perempuan?
1: Laki perempuan juga bisa dia, kan dia beda-beda tempatnya. Hanya itu khusus yang dilakukan atau yang dipakai pada waktu kita mengadakan acara itu.
0: Ini kan karena pisah tempatnya, laki-laki, perempuan-perempuan begitu Pak ya. Apakah juga di tempat pemandian ini ada semacam, ya tidak sembarangan lah ya begitu ya, sembarangan dalam arti kata ketika acara itu berlangsung, jadi jangan buang sampah sembarangan di tempat mata air. Apakah ada larangan-larangan seperti itu juga yang disampaikan oleh Pak Sirman sebagai Kemalik di Desa Lingsar ini?
1: Ya. Selalu itu ada itu. Selalu ada apa namanya papan pelang yang mengatakan kebersihan itu, karena kita yang tadi itu yang dasarnya itu ada dasar agama itu bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman gitu. Maka karena budaya ini harus kita lestarikan dengan hati yang bersih. Nah, kemudian dengan cara-cara yang baik. Itulah yang kita lakukan nanti pada waktu acara puncak ritual daripada mandi sapar atau rebo bontong itu.
0: Di mana ditaruh yang namanya dulang-dulang penamat yang mempesona itu, Pak Sirman. Ini biasanya kita melihat aja sudah melihat melihatnya sudah kepingin begitu. Apa ya kira-kira isinya? Harap pisangnya besar-besar, kemudian ada tangannya, ada tumpengnya juga ya Pak Sirman. Ada ayam, opor itu yang terpenting.
1: Iya, memang kalau apa namanya dalam ritual khusus kita di wilayah Kemali atau di Lingsar itu sudah ada ketentuan-ketentuan tersendiri.
0: Seperti apa ketentuan?
1: Misalnya, contohnya tidak semua pakai jajah, tidak semua di situ pakai buah. Tapi itu kita kembalikan kepada ritual yang paling besar di Pujoali itu adalah lambang kemakmuran itu. Apa saja yang ada sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap
0: hasil bumi ya?
1: Iya, hasil bumi. Kita taruh di tulang itu. Gitu.
0: Jadi sekemampuan tidak memaksakan diri,
1: tidak memaksakan gitu. Diri.
0: Tetap namanya dulang penamat, tapi sekali lagi tidak harus. Biasanya kan ketika maulid, sebentar lagi kita maulid ya, dan tradisi besar-besaran juga di dulang penamatnya harus ada. Biasa kan di masjid ditaruh dulang penamat dan biasanya diberikan kepada orang yang dihormati begitu ya Pak Sirman ya. Ini menarik, rebo bontong dan mandi sapar. Biasanya mandi sapar sudah selesainya di sore hari atau seperti apa Pak Sirman?
1: Sesuai runtut acara kita yang kita persiapkan itu, jadi pada hari rebo itu nanti para tamu undangan itu baik dari kabupaten, provinsi dan yang lainnya, daerah-daerah lain itu, dia akan datang di situ nanti sekitar jam 3, jam 15.00. Karena kita juga mengacu kepada dasar ritual kita itu yang dipejuali. Karena pejuali itu juga di sana kita lakukan perang ketopatnya pada saat rarak kembang waru.
0: Apa isinya rarak kembang waru ini Pak?
1: Jadi kalau bahasa, kalau
0: apa
1: dulu,
0: ada makna khusus di balik semua itu?
1: Iya. Jadi kalau orang-orang tua kita dahulu kan tidak ada jam dulu. Jadi kalau dia berguguran kembang waru atau rarak kembang waru dalam bahasa Sasaknya di situ, maka bertanda di situ waktu asar sudah masuk gitu. Jadi kita laksanakan agama dulu, sholat baru kita melaksanakan adat.
0: Jadi biar tenang ya, agak lama begitu waktunya untuk perayaannya sendiri ya. Oke, ini karena acaranya setiap tahun dan sudah biasa begitu, banyak rentetan-rentetan acara yang barangkali ke depannya Pak Sirman sebagai pemangku adat. Saya boleh sebut sebagai pemangku adat Pak Sirman?
1: Bukan pemangku adat, apa ada istilahnya? Pemangku adat kita.
0: Apa istilahnya nih?
1: Kita kekiaian, jadi kiai di wilayah itu.
0: Yang selalu memimpin doa berarti ya, sebelum dan sesudah acara. Oke, nah peran strategis kiai ketika rebo bontong itu apa sih Pak Sirman?
1: Untuk saat ini saya akan dipercaya di situ untuk menjadi tokoh agama di wilayah setempat. Jadi semua tokoh-tokoh itu nanti di sesuai bidangnya kita masing-masing. Kalau kita di bidang kekiaian ada zikir dan doanya nanti pada saat acara itu, setelah pembukaan, kemudian ada nanti apa dari pengarah kita, dari Pak Kepala Desa. Dari Pak Kepala Desa, setelah dari Kepala Desa itu kemudian dimulailah acara kita zikir dan doa. Nah setelah kita sudah zikir dan doa itu, baru di sana kita laksanakan itu secara mandi adat itu atau mandi rebo bontong itu nanti, yang sudah kita siapkan kendi-kendi air-air yang 9 macam air itu juga kita sediakan di situ.
0: Jadi di dalam kendi itu dari 9 sumber mata air ya?
1: Jadi berdasarnya begini, jadi orang-orang tua kita itu percaya bahwa angka yang tertinggi itu adalah angka 9, angka yang paling rendah itu angka 0 atau 0.
0: Lagi-lagi religiusitasnya ada di sana ya?
1: Di situ dia. Nah maka di Lingsar pun begitu juga. Apa namanya, pancuran misalnya, pancuran laki-laki dia punya 9, 9 pancuran. Kemudian ada pancuran yang perempuan, dia juga 9. Kemudian ada tempat di dalam yang khusus di situ nanti untuk para hajat-hajat yang oleh masyarakat kita yang secara mandi secara khusus.
0: Secara misalnya, khusus seperti apa misalnya,
1: misalnya
0: Pak?
1: Misalnya untuk pengobatan.
0: Oh iya. Atau, diniatkan ya?
1: Iya, diniatkan untuk hajat-hajatnya yang apa namanya? Yang tinggi-tinggi misalnya. Okay. Itu sering kita laksanakan itu bahwa mandinya di situ. Jadi di sana itu ada 4, yang sebelahnya ada 5, jadi 9. Pokoknya tetap jumlahnya 999 gitu.
0: Oke. Okay. Ya tadi mengacu kepada Asmaul Husna ya, yeah. Jumlahnya 99, angka kesempurnaan ya. Oke. Okay. Ya, menarik Bang Jojo dan juga pendengar Pompat RRI di seluruh tanah air, ingatnya Mataram doang Bang Jojo.
2: Enggak apa-apa, siap. Kak, ya jadi udah sedikit ya tadi dijelasin nih Bang Pak benar perompat ya sama apa namanya Pak Syairman terkait sama kita di hari ini ritual rebo bontong ya Bang Po ya. Kalau pengen lebih kenal lagi, pengen lebih nanya lagi, boleh nih nanti ya akan menghubungi nomor perompat Mataram berapa ya Kak Diza ya?
0: Nomornya Bang Jojo 0370 621 355. Kamu ulang sekali lagi di 0370 621 355.
2: Oke, nanti kita akan buka line interaktifnya di perompat Jakarta ataupun di perompat Mataram. Tapi sebenarnya kita istirahat dulu aja kali ya Kak Diza.
0: Boleh.
2: Ya nanti kita akan kembali lagi ya pendengar perompat dan tentunya masih di mari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.
3: Alae sai nong kato

0: ay tachua kasabuangahi.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet loh, pemirsa RRNet ya, salah sebut. Pendengar Perempat, karena hari ini hari Selasa, kita kagak ada di Radio Visual RRNet ya, pendengar Perempat ya, hanya di channelnya Perempat FM Jakarta atau di Perempat FM Mataram, dan di frekuensinya Abang Po masing-masing nih, di pendengar Perempat masing-masing di luar Jakarta dan di luar Mataram. Di siang hari ini kita masih barengan dengan Kak Diza. Kak Diza.
3: Iya Bang Jojo, tadi lagunya lagu Sasak loh itu.
2: Betul.
3: Yang campur-campur.
2: Tapi enak ya artinya ya.
3: Bahasa Sumbawa ada bahasa Sasak Lombok dan ada bahasa Bima. Sasambo Basopo itu artinya Sasambo yang bersatu begitu.
2: Widi, iya tadi juga artinya juga bagus banget lagunya ya.
3: Oke.
2: Okay. Siap. Kadiza kayak ada telepon juga. Sudah ada telepon, boleh kita angkat dari Perempat Mataram dulu ya. Silakan.
3: Ya, terputus.
2: Terputus. Oke, boleh diulang lagi ya, pendengar Perempat ya. Mau telepon di Perempat Mataram boleh atau di Jakarta juga boleh ya. Siap. Sudah ada telepon lagi kah, Kak Diza?
3: Iya, itu bunyi. Terima dulu ya.
2: Siap.
3: Halo. Halo, selamat siang.
4: Halo.
3: Suara Budaya Nusantara. Iya, betul.
4: Assalamualaikum Kak Diza.
3: Dengan Diza. Ini Cigu ya.
4: Dengan Cigu ya, Jakarta
3: iya.
4: Selatan.
3: Oke, terima kasih sudah bergabung Cigu.
4: Cigu ya dengan di Jakarta Bang Jojo.
2: Iya, silakan Cigu dipercepat ya. Boleh ya Cigu ya.
3: Kenapa?
4: Jadi narasumbernya?
3: Narasumbernya Pak Suhirman. Pak Suhirman ini kemali di Lingsar sana.
4: Pak
3: Suhirman. Iya. Ya.
4: Halo, assalamualaikum Pak Sukiman. Dengan Cigu ya Jakarta Selatan. Memang kalau kita mau tema ini memang nggak cukup waktunya. Kalau pergi ke sana lupa pulang. Saya udah pernah apalagi dengan wisata Lomboknya ya luar biasa.
3: Okay.
4: Nah, waduh, ritualnya Rebo Bentong namanya ya, dan mandi safar adalah tradisi turun temurun suku Sasak di Lombok. Termasuk di Kota Mataram atau seperti di kawasan apa namanya Rungkan, Jangkuk dan atau
3: Jangkuk ya. Juga nih udah keliling berarti ya.
4: Skarbela dan apa namanya Pagutan.
3: Skarbela itu tempat mutiara Cegu.
4: Mutiaranya luar biasa. Tawar laut lah apa ini ya. Terus dengan apa nih yang disanakan apakah benar hari Rabu terakhir di bulan Safar untuk menolong bala membersihkan diri dan menyambut di bulan Maulid Nabi begitu ya. Yang ini terus satu lagi pertanyaannya seperti apa Pak dengan pembuatan bubur merah putih, apakah ada acara itu? Itu saja dengan di terima kasih banyak ya. Tetap semangat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, waalaikumsalam.
2: Terima kasih, waalaikumsalam. Cikgu di Jakarta. Iya. Siap deh ya.
3: Ngomong-ngomong tentang bubur, Bang Jojo pengen bubur merah, bubur putih. Nanti kita nanti tanya Pak Sirman apa ada disertakan di situ.
2: Iya gitu ya? Iya silakan Pak Sirman direspon dulu
3: Pak
2: aja.
3: Pak Sirman boleh ditanggapi dulu dua pertanyaan. Rupanya Ibu Ceguria ini sudah berkiling kelompok disebut Jangkuk dan lain sebagainya. Tapi tadi Pak Sirman mengatakan sebelum dijawab pertanyaan Cegu ini ada mata air kemudian juga yang di ada perempuan ada laki-laki begitu. Ngomong-ngomong. Jangan sampai mata air di Lingsar itu menjadi air mata karena dia terus setiap tahun berkurang begitu Pak Asim. Iya Bang Jojo ya.
2: Iya.
5: Jadi kalau tertarik tadi kalau sudah menyebut dengan air mata itu. Inilah maksud kita. Di Lingsar, Desa Lingsar ini sumber mata airnya banyak yang ke Mataram, Lombok Barat juga ini. Tetapi di situ kita mendapatkan air mata saja sudah prihatin kita. Bahkan sekarang itu oleh masyarakat kita sendiri melalui Bapak Kepala Desa dengan perangkat-perangkat yang lain itu bersepakat untuk kita ngebor sendiri ini loh air kita sendiri kok saya bilang. Jadi di situ banyaklah yang biasa disebut yang seperti tadi itu beredar di masyarakat kami juga.

0: sering ada yang memang seperti ya, artinya kita punya air tapi air kita beli.
1: Ini memprihatinkan ya. Padahal ketika kita mau mencari air, sumber air itu ada di Narmada, sebut lagi ada di Lingsar pasti. Semuanya ada di Lingsar itu, mulai dari Pathfinder dan sebagainya. Jadi tempat wisata di sana ya, jangan sampai kekurangan air. Tempat pertanian juga di sana sumbernya. Bisa dijawab dari Cek Gu ini, apakah ada bubur merah dan bubur putihnya?
0: Terkait masalah itu selalu kita laksanakan.
1: Ada, ya?
0: Kalau itu ada, tetap ada. Tetap di bulan Safar itu yang disebut dengan bubur putih, kemudian bubur ya dalam minggu kedua atau ketiganya.
1: Bahasa saya abang, Pak.
0: Oh iya.
1: Tapi bukan Bang Jojo yang pakai baju merah ya, Bang Jojo ya.
0: Sudah kita laksanakan kemarin hari Jumat itu untuk bubur beaknya sudah. Ya, minggu pertama di bulan Safar itu sudah kita lakukan juga yang namanya bubur putih itu. Selalu kita laksanakan itu tetap setiap tahun dan terus akan ke depannya, dan itu menjadi agamis sebenarnya di situ, bukan budayanya. Tetap kita laksanakan itu setiap tahun, setiap bulan Safar, maka kita melaksanakan yang namanya bubur putih. Yang kedua, di minggu kedua itu, atau minggu terakhir itu, kita laksanakan bubur bea. Dengan penuh zikir dan doa, yang artinya kita berterima kasih lah sampai dengan saat ini, kita masyarakatnya diberikan kesehatan, kuafiatan, supaya rasa syukur itu disampaikan juga di situ. Nah, nanti setelah mubur putih dan mubur bea ini, baru persiapan daripada bulan Maulid Nabi kita.
1: Iya. Jadi itu Cegu jawabannya. Oh, jadi ada tradisi bubur merah dan bubur putih ya. Pasti juga masyarakat mengadakan itu, cuma mungkin ditambah dengan bubur hitam ya. Bubur ketan hitam jadinya di sana ya. Jadi tidak hanya itu, ada juga bubur yang berasal dari singkong yang ada agak-agak coklat begitu ya. Jadi sangat banyak sesungguhnya, Bang Jojo.
2: Okay. Jadi banyak yang cuma bubur merah, bubur putih ya. Kadiza ya. Siap. Ini sudah ada pesan WhatsApp di Perompat Jakarta, Kak Diza dan juga Bapak nih untuk bertanya. Ini dari Pak Haris Prasetya di Jogja yang ingin bertanya bagaimana aturan pemilihan tempat dalam tradisi rebo bontong dan mandi Safar, katanya gitu. Siap.
1: Silakan, boleh ditanggapi Pak. Dulu Pak Sirman.
0: Kalau terkait masalah pemilihan tempat itu kita sudah biasa. Nah, makanya dalam seremonialnya itu dipergunakanlah beberapa tempat, yaitu yang saya sebutkan tadi itu, yaitu kolam kolbutan, itu tempat air yang pertama kali
1: tadi itu sempat disebutkan ya waktu terlihat kolbuta itu dari kolbu, dari kolbu, hati ya,
0: bahasa
1: ya.
0: Sasaknya kolbutan
1: gitu ya.
0: Ada ya orang keberhasilannya dia ketemu sama tuna putih segala macam yang lain itu sesuai dengan hajat kita masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian pemilihan itu enggak seperti itu. Kalau biasanya kita tiap tahun di mana saja kita mandi. Nah, tetapi ini diritualkan
1: di mana saja, dalam arti kata di Lingsar ya Pak ya, bukan di boleh, luar Lingsar.
0: Boleh di luar Lingsar. Makanya masyarakat kita ini ada yang ke laut, kemudian ada ke ke muara-muara sungai, kemudian kayak kita di Lingsar ini ada dari kolbutan itu yang kita anggap baik dan ada berkahnya, kemudian ada pancuran sembilan, ada gerojokan besar, ada kolam yang sangat besar juga.
1: Ada juga namanya gerojokan ya, saya pikir gerojokan sewu yang ada di Solo aja Bang Jojo ini. Ada gerojokan juga ya.
0: Gerojokan.
1: Jadi yang jelas tidak hanya tadi di beberapa tempat di Lingsar ya, tapi di mana hati senang lah ya, di laut boleh begitu ya.
0: Itu sudah kita tentukan nanti dengan diacarakan dengan ada ya buhurnya.
1: Apa itu buhur?
0: Harum-haruman. Kemudian ada kemenyannya, ada juga bunga rampainya. Itu ditaruhkan di tempat-tempat adat.
1: Ada beras kuning juga.
0: Agak dipakai juga.
1: Ada yang namanya itu yang kembangnya kelapa yang masih muda itu apa namanya istilahnya itu Pak?
0: Yang mana? Untuk kelapa muda?
1: Iya, yang kembang kelapa muda yang disertakan di dalam beras kuning itu juga kan ada biasanya. Iya, itu kan. Ada rupiah-rupiahnya juga, ada kan seperti itu?
0: Ada dikhususkan memang, tapi khusus untuk mandi sepeda motor itu kan disuruh mandi sepeda motor itu yang dipakai.
1: Oh ya, masih ada apa ya kebiasaan ketika motornya baru tuh dimandikan.
0: Oh iya, biasa.
1: Saya pernah lihat, cuma saya tidak pakai semua. Itu Pak, kebetulan ya. Namanya juga adat ya, harus jadi biar tidak kecelakaan gitu dimandiin, didoakan dulu begitu ya.
0: Didoakan dulu, intinya berarti, dan doa itu.
1: Iya, di tapi masih kental nuansanya seperti itu ya.
0: Masih, sampai sekarang. Iya.
1: Oke, jadi agak sedikit melebar nih Bang Jojo, motor pun dimandikan begitu ya.
2: Oke.
1: Dan mendengar perempat di seluruh tanah air.
2: Jadi banyak ya, jadi nggak cuman kita aja yang bisa mandi, tapi kendaraan di sana yang baru-baru juga bisa ya.
0: Sama juga.
1: Iya, biar dia tidak lecet berangkat jalan pengemudinya nih.
2: Dari bala gitu ya.
1: Dan bencana ya.
0: Itu biasa kalau apa namanya pemakai sepeda motor itu
2: kan. Siap kalau gitu. Ya itu sudah terjawab ya. Pak Aris okay. Prasetya di Jogja ya. Apakah sudah ada telepon lagi di sana Kak Diza?
1: Oke, belum ada.
2: Belum ada. Kita angkat telepon dari Perempat Jakarta boleh ya. Tadi boleh, ada telepon di 021-350-4510. Oke. Wah, mati teleponnya. Tadi udah ada kedap-kedip teleponnya gitu. Jadi ini hitungannya kayak istilahnya kayak ini ya pembersihan diri ya Kak Diza ya gitu. Menjelang apa namanya tadi hari di sana gitu
1: bulan
2: ya.
1: Bulan Safar
2: gitu ya.
1: Kemudian menuju bulan Maulid begitu. Nah, ini Bang Jojo kalau Maulid di sini perbaikan gizi betul-betul
2: karena banyak makanan ya.
1: Sangat banyak. Dan semua sepertinya kalau di tempatnya Pak Suirman ini warga masyarakat itu rasanya malu kalau tidak melaksanakan Maulid karena di sana satu tahun sekali ya Pak Suirman ya.
2: Oh berarti masyarakat itu saling berkunjung. Hanya di Maulid ya. Beda kalau di Lebaran. Lebaran juga sama.
1: Iya.
0: Ya. Kita di Lingsar itu kayaknya sekitar 10 kali kita mengadakan maulid itu.
2: Ya,
0: 10 kali. Misalnya di satu kampung itu maulidnya tanggal sekian. Kemudian maulid itu tanggal sekian. Nah, kalau di wilayah di tempat saya itu khusus untuk Petangan namanya.
1: Apa?
0: Pak? Petangan.
1: Petangan itu
0: pertama
1: apa?
0: Masuk bulan maulid itu sudah.
1: Nah, ada-ada saja nih istilah-istilah itu saya dapatkan.
2: Oh, banyak gitu. Ya.
1: Yang tadinya ya tidak pernah mendengar, jadi mendengarkan Bang Jojo.
2: Betul.
1: Luar biasanya adat budaya dan istiadat kita.
2: Gitu. Karena banyak juga ya, kayak di Betawi juga ada namanya mandi merang, terus juga pas aye di Sumatera Utara itu di Medan, di Medan tuh ada namanya mandi pangir kayak gitu, itu menjelang Lebaran kayak gitu.
1: Ada orang menjelang puasa Bang Jojo, ada juga menjelang
2: puasa.
1: Lebaran.
2: Iya puasa Lebaran itu pada bersih dulu tuh ya, mandi di sungai kayak gitu-gitu. Iya dah.
1: Tapi sungainya sekarang sudah banyak tercemar E. coli loh Bang.
2: Iya sih, iya. Kalau di Jakarta mah kita puyeng mau di mana ya? Soalnya isi gedong-gedong semua.
1: Iya. Mungkin kalau di daerah gitu ya masih ya.
2: Masih.
1: Ya termasuk di Lingsar ini sumber mata air di sana Bang Jojo. Tadi Pak Suirman sempat mengatakan kalau Narmada itu disebut sebagai awet muda, kalau di Lingsar itu panjang umur ya.
0: Iya, air panjang umur.
1: Iya.
0: Air surgawi yang di kalau di Narmada tempatnya itu dia akan mandi minum di sana itu dia akan awet muda. Nah kalau di kita dimandiin kemudian kita ambil keberkahan dari situ. Bahkan saya katakan itu kalau orang ya dari Lombok Timur, Lombok Tengah juga di situ pasti dia lewat Lingsar. Kalau dia berangkat ke Mekah saja dia ambil air di situ.
1: Masih ada kepercayaan seperti itu ya.
0: Apalagi. Misalnya ada warga kita yang akan berangkat ke Malaysia, yang ke Jepang, dia ambil air dari situ.
1: Dan satu lagi Pak, kalau misalnya di Lingsar itu juga kan tempatnya pengusaha-pengusaha air minum Bang Jojo. Jadi kenapa dia menangis, ya, air mata menjadi mata karena di sana banyak perusahaan air, perusahaan daerah air minum,
2: okay,
1: atau AMDK, air minum dalam kemasan,
2: Okay. Ya betul, makanya, Pak Firman, ya. Makanya udah mulai kering ya, Kak, ya.
0: Di Narmada sih itu anaknya kan. Ya, dari Narmada, air muda itu dari Narmada itu. Tapi kebetulan tahun-tahun kemarin itu pecah Narmada dengan Lingsar sehingga dia membangun produknya di situ.
1: Nah, kan seperti itu
0: maksudnya. Tapi Lingsar yang punya air Lingsar itu namanya Narmada.
1: Iya. Itu strategi pemasaran. Tapi yang jelas kalau di Lingsar itu sumber mata air begitu, Bang Jojo, dan di sana dikenal sebagai air panjang umur. Kalau panjang umur itu kan identik dengan masyarakat yang banyak berusia panjang tuh di Jogja, Bang Jojo. Di sana juga banyak orang-orang yang manula ya, manusia lanjut usia, tapi tetap aja sehat kondisinya gitu. Mungkin karena minum dari sumber mata air yang
2: panjang, panjang umur ya.
0: Kalau ada tamu-tamu kita juga dari Jawa, dari Tegirang, dari mana semua, dari Kalimantan yang pernah datang bersama itu. Kalau yang cewek-cewek khususnya, kan ini bukan bahasa gayat ini, real kita dengarkan dari beliau setelah dia datang kembali, bahwa ada keberkahan-keberkahan yang kita dapatkan dari situ. Kemudian kalau yang perempuan misalnya di situ, alhamdulillah dia sehat setelah, makanya dia balik lagi. Kemudian dia awet muda seperti itu.
2: Oke, siap. Khadijah, di sini ada telepon. Di Jakarta, boleh kita angkat ya? Oke, halo perempat, assalamualaikum. Oke, teleponnya terputus.
1: Iya, terputus.
2: Oke, coba kita di sana aja, Kak Diza.
1: Silakan 0370-621-355. Tradisi Rebo Bontong dan Mandi Sapar ya, Pak Sirman.
0: Di
1: Kemalik Lingsar. Dan tadi dari kata Kemalik itu adalah Al-Malik ya, 99 Asmaul Husna. Tapi yang pasti Pak Suhirman sebagai Kemalik di Lingsar itu, apa sih yang biasanya para tamu itu, Pak Kiai, saya minta Pak Yai ya, saya minta doa apa gitu ya, yang dipanjatkan atau yang mereka bisa sesungguhnya kan kita hubungan horizontal, tapi namanya masyarakat untuk menghargai kiainya gitu, itu doa Pak Yai gitu, seperti apa?
0: Ya, sebenarnya sama saja, doa selamat seperti yang biasa dilakukan oleh yang lain. Jadi yang jelas di situ dari niatnya itu kita sambung lewat doa untuk. Melalui tawasul kepada Nabi, kita sampaikan hajat-hajat mereka. Itu yang dilakukan oleh para leluhur kita, orang-orang tua kita di situ. Sebagai Pak Mangku, itu kalau yang sekarang jadi Mangku yang ke-9 atau ke-10. Di situ, dari Mangku pertama dulu.
1: Pak Sirman, Pak Mangku keberapa sekarang?
0: Saya kekiaian dari...
1: Oh, kekiaian.
0: Ya, kekiaian. Kalau di situ saya menggantikan satu kiai yang umurnya sangat panjang, dulu kemudian dia meninggal. Kemudian saya yang menggantikan.
1: Oke, okay. Sudah berapa lama Pak?
0: Ada 5 tahun lebih.
1: Oh, sudah 5 tahun lebih ya. Oke, Bang Jojo, lengkap sudah kita ulik tentang tradisi Rebo Bontong dan Mandi Sapar.
2: Siap, ya udah. Jadi kita jadi lebih tahu nih ya, pendengar perompat ya, ada tradisi mandi di di sana gitu ya, dengan cara yang unik juga gitu ya, terus juga ada filosofinya, ada ceritanya ya. Tapi Kak Diza ini kayaknya ada penelpon terakhir yang bisa kita angkat, coba kita angkat dulu ya, mudah-mudahan bisa direspon dengan cepat ya. Halo Perompa, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, dan Bang Taher di Mokutara Bonjo.
2: Iya, silakan Bang Taher.
3: Iya, assalamualaikum dan Nasumber, mana?
1: Iya, waalaikumsalam.
3: Saya baru dengar itu mereka mandi safari ya, di sini juga daerah Mokutara juga ada, tapi itu apa maksud daripada mandi bontong? Mandi bontong itu seperti apa?
1: Rebo Bontong.
2: Jelas. Oh, oke, siap deh kalau gitu. Siap.
3: Kalau punya apa ya, di sini ada gitu.
2: Oke, siap. Bang Taher.
3: Assalamualaikum.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi sebenarnya kita udah ini ya jawab di pertama ya. Tapi boleh mungkin singkat saja nih Kak Diza dan juga Pak Syairman.
1: Pak Syairman. Ya silakan. Inti-intinya saja. Jadi satu intinya, setengah menit Pak.
0: Ya, setiap bulan Sapar itu nanti kita akan ketemu di hari Rebo, yang terakhir di bulan Sapar itu yang disebut Rebo Bontong. Itulah yang sederhananya saja. Kemudian di situ yang selalu diyakini oleh orang-orang yang disebut sebagai hari kesialan di bulan Sapar ini. Tapi oleh masyarakat kita tidak, maka dijadikanlah sebagai hari atau bulan yang berkah.
1: Jadi balik ya Pak ya?
0: Tidak balik dari situ. Maka masyarakat kita mengacakan hal itu. dan yang alhamdulillah untuk kesehatan kita dalam rangka kedepannya kita sehat walafiat dan kemudian kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasul seperti di bulan Maulid Nabi.
1: Oke. Okay. Iya, okay. Jadi itu ya.
2: Seperti itu ya,
1: yang tadinya
2: Bantahir,
1: kesialan
2: ya,
1: diubah menjadi apa ya? Istilahnya selain kesialan, keberuntungan begitu Bang Tu. Iya. Itulah inti dari pelaksanaan Rebo Bontong dan Mandi Sapa ya.
2: Oke, siap dah. Dan mungkin Kak Diza dan juga Pak Sherman boleh untuk closing statement-nya terkait tema kita di hari ini.
1: Oke, apa yang ingin disampaikan di ujung jumpa atau closing statement-nya Pak Sherman, silakan.
0: Iya. Jadi dengan berbangga dan berbesar hati kami dari masyarakat Lingsar yang sudah menyampaikan begitu banyak kiat-kiat budaya yang oleh masyarakat kita di Lingsar ini adalah menerima budaya-budaya sesak atau leluhur kita, dan itu harus kita lestarikan sampai dengan ribuan tahun yang akan datang.
1: Iya.
0: Nah, yang kedua. Yang kedua adalah apapun yang dilakukan oleh para leluhur kita, kita yakini itu baik, karena innamal a'malu binniyatnya mereka, sesuai dengan niatnya mereka untuk menjadi keberkahan-keberkahan dan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang kita berharap dari ridho Allah Subhanahu wa taala.
1: Tinggal diteruskan, jangan diciderai
0: begitu.
1: Jadi
0: harapan saya bagi masyarakat Lombok dan sekitarnya dan begitu juga masyarakat yang lain, mari kita bersihkan diri dengan bersama-sama mandi Rebo Bontong atau mandi Safar di bulan Safar terakhir kita ini untuk kebersihan badan kita, zahir kita, kemudian batiniah kita, kemudian untuk kita bertemu di bulan Rabiul Awal atau Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Sirman untuk waktunya dan juga ada pencerahan budaya buat kita bersama.
2: Siap. Terima kasih Pak Sirman dan juga terima kasih juga buat Kak Diza untuk pertemuan kita di hari ini.
1: Iya, sama-sama.
2: Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Kak Diza, Pak Sirman. Sehat-sehat.
1: Terima kasih banyak Bang Jojo dan pendengar Perempat di seluruh tanah air.
2: Oke, jadi pendengar Perempat juga, dan nanti kita bakal balik lagi ya di siaran Perempat Jakarta, dan buat yang masih mau dengerin Perempat Jakarta boleh di channelnya Perempat Jakarta atau di 92,8 di FM Perempat Jakarta.

0: Abrite jam 14.
1: Bangku pelayaran menuju Pulau Komodo dan Pulau Padar, Nusa Tenggara Timur kembali dibuka kemarin setelah sebelumnya dibatasi sejak Kamis 8 Agustus. Kepala KSOP Labuan Bajo, Stefanus Risdianto, mengatakan pembukaan dilakukan karena tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo berkisar 1,30 hingga 1,50 meter berdasarkan perakiraan cuaca maritim BMKG Stamar Tenau. Pembukaan tersebut mencakup seluruh kawasan Taman Nasional Komodo dan dilakukan untuk kembali melayani aktivitas pelayaran wisata. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Sejumlah petani kelompok tani Babat Makmur di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, mengubah lahan tidur seluas 5 hektar menjadi sawah produktif untuk mendukung ketahanan pangan. Anggota kelompok tani Babat Makmur, Muhammad Nasir, mengatakan lahan di RT 03 Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat sebelumnya berupa semak belukar dan terbengkalai selama 3 tahun. Pengelolaan dilakukan 5 petani atas izin pemilik lahan dan pemanfaatan kultivator pinjaman dari Dinas Taman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta bantuan benih padi impari 3-2 dari lahan tersebut. Sampai di sini kabar beritanya Bang Puk, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.00.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Siwa merupakan senjata tajam yang mirip dengan rencong. Besar dan panjangnya melebihi dari rencong. Senjata ini sangat langka ditemui. Selain harganya mahal, juga merupakan bagian dari perlengkapan raja-raja atau ulebalang-ulebalang. Siwah juga dipakai sebagai senjata untuk berperang melawan penjajahan Belanda. Untuk siwah yang diberikan hiasan dari emas dan permata pada sarung dan gagangnya, berfungsi sebagai perhiasan, bukan sebagai senjata.

putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara masa depan bangsa.

Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi sore Selasa 11 Agustus 2026. Untuk Warehlon yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silakan lewat nomor 0651 47 055. Yang sudah bergabung langsung kita sapa. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita, Dek Nurul.
1: Iya, dua pintu hari ini kebuka, Maya Habib. Ya ampun. Pintar kali udah masuk ya.
2: Iya, sehat Dek Nurul.
1: Alhamdulillah, sehat. Ya Habib sendiri seperti apa?
2: Iya.
1: Gimana kabarnya?
2: Udah makan, Dek?
1: Gimana?
2: Udah makan.
1: Sudah dong. Ya Habib gimana? Udah makan belum? Ya,
2: Bitnya. Kalau utama minta lagu Bergadang hari ini.
1: Oh, Bergadang. Iya.
2: Mau dia enggak mau mau sendiri.
1: Fauzul Kamal atau ayahnya?
2: Fauzul Kamal.
1: Oh, iya. Ya, emang suka lagu dangdut juga ya?
2: Iya.
1: Baiklah, kita cari dulu ya Bergadangnya.
2: Yeah.
1: Sehat selalu ya Bit, Mak Bit, Dek Fauzul. Anak Yahbit cuma satu ya?
2: Hah?
1: Anak Yahbit cuma satu?
2: Dua.
1: Oh, dua. Satu lagi siapa namanya?
2: Satu lagi satu lagi.
1: Waduh, lupa. Hah?
2: Ubaidillah.
1: Ubaidillah. Masya Allah, bagus-bagus ya namanya ya.
2: Iya.
1: Ubaidillah umurnya berapa? Yahbit. Ubaidillah umurnya berapa?
2: Umumnya kelas 3 SMP.
1: Oh, kelas 3 SMP. Abangnya Fauzul ya?
2: Iya, iya.
1: Oh, iya, iya, iya. Baiklah, ini lagu Begadangnya udah dapat nih.
2: Iya, udah.
1: Salam-salamnya silahkan.
2: Selamat Dik Nurul, selamat iman Dik Nurul. Selamat iman Dik Nurul, dunia akhirat Dik Nurul ya. Tapi cinta kita.
1: Amin, ya Allah. Ya, Bik juga ya.
2: Minta rezeki Dik Nurul. Kalau pulang jalan di hati-hati ya.
1: Iya, terima kasih.
2: Ke rumah ya.
1: Amin. Kak
2: Hayati, Hikmat, Pak Amri Kota Melaka, Pak Azhar Lamlom,
1: iya.
2: Kak Hayati di Korea, Pak Cik, Bang Deddy.
1: Iya.
2: Lain semua-semua ya.
1: Baik, terima kasih ya Habib. Pas 5 orang ya Habib ya. Kooperatif sekali.
2: Assalamualaikum.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habib dari Ulekareng. Semoga selalu sehat sekeluarga. Di belakang ya Habib. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, Dek Nurul sayang.
1: Kak Ayati sayang, apa kabar sore ini?
3: Seperti tadi pagi.
1: Cuman bedanya kayaknya ini agak ngantukan dikit ya.
3: Sudah berangguk tadi.
1: Udah berangguk. Kenapa ketiduran?
3: Iya, nunggu Pro Dangdut berangguk di atas kasap.
1: Ya Allah. Hampir ketiduran ya. Dari tadi pagi tuh Kak Ayati ya, masih di kasap ya.
3: Iya, gak bangun-bangun nih. Bangun salat duhur. Bangun makan duhur tadi kan. Habis itu gak pergi kemana-mana. Udah cerah nih kulitnya.
1: Wih, mantap. Udah glowing ya.
3: Glowing lah.
1: Tuh ada
3: di harian.
1: Tuh nyamuk kalau mau gigit tuh mesiru. Kepleset nyamuknya ya.
3: Udah gak mukilat dia, gak ke hari kan.
1: Gak mukilat ke hari.
3: Kalau main hari kita mukilat.
1: Oh, kayak gitu. Siap Kak Yati.
3: Silau Kak Na nanti.
1: Jangan dong, nanti kalah matahari, insecure mataharinya ya.
3: Kemarin atas tenggak bendera, hari ini kalah matahari ya.
1: Itulah. Macam-macam kalau kayak Yati ya.
3: Gak apa-apa, buat lucu aja ya kan.
1: Gak sih, Nurul serius sebetulnya.
3: Enggak, kayak Yati pengennya lucu-lucu gitu supaya adik Nurul ceria gitu.
1: Iya, kan? Kak Yati memang mau menghibur Nurul.
3: Iya.
1: Kali, makasih ya. Ini ada 2000 nih, mau nggak?
3: Semua tuh yang pendengar-pendengar dimanapun berada kan, kalau saya lucu orang tuh ketawa sendiri iya, gitu.
1: Asli, semua siapa yang dengar pasti senang sama Kak Yati. Ditunggu-tunggu, kapan Kak Yati masuk ya?
3: Banyak nih ngefan Kak Yati.
1: Oh banyak, Nurul salah satunya.
3: Apalagi dikasih jamblang ya kan.
1: Oh iya, Nurul bawa buku nanti buat tantangan. Minta tantangan sama Kak Yati ya.
3: Ngomong-ngomong lagunya dulu nih, jangan habis kapal nih, Kak Yati mau habis nih.
1: Oh iya, iya. Siap. Lagu-lagu apa?
3: Cinta Tinggal Derita ya.
1: Cinta Tinggal Derita. Sedih-sedih kali lagunya.
3: Enggak apa-apa, lagunya sedih, orangnya terhibur gitu kan.
1: Orangnya cengeng Arabes. Cinta Tinggal Derita. Dari siapa nih, Kak?
3: Rara Mutiara.
1: Rara Mutiara. Belum dapat ya. Nurul cari sebelah lagi. Boleh salam-salam dulu deh.
3: Salam yang pertama buat adik Nurul, semoga ceria selalu dengan amin. Mendengarnya Kak Yati, ya kan?
1: Iya dong, pasti.
3: jangan itu, jangan manja ya.
1: Oh, Nurul, jangan manja, nanti nangis Nurul. Kalau nggak boleh manja.
3: Manjanya besok waktu Kak Yati ke situ ya.
1: Oke, okay, siap.
3: Biar Kak Yati gendong ya.
1: Oh iya, mau dong. Pakai ini ya, pakai gendongan tuh ya.
3: Aman tuh, kain panjang ah.
1: Ya, kain batik ibu tuh.
3: Jadi siapkan nih.
1: Siap.
3: Ayo buat kakak kita, Kak Na. Kak Yati digendong sama Kak Na.
1: Oh ya?
3: Mau kali ini digendong sama Kak Na, kangen.
1: Kapan lo? Saya agak Na dengan kurus kayak itu.
3: Itu lah, enggak Kak Na. Habis itu buat Yahbit sekeluarga ya. Buat Cik Mamat juga sama Mak Cik, buat Pak Amri, buat Bang Amir juga, buat semua-semua lah ya.
1: Siap, makasih Kak Yati.
3: Sama-sama, lagunya ada tuh?
1: Ada dong.
3: Ya, makasih banyak adik manja.
1: Sama-sama kakak. Udah gak ngantuk-ngantuk lagi kan?
3: Hah?
1: Udah gak ngantuk lagi kan?
3: Udah agak enggak nih, enggak.
1: Udah segar.
3: Yeah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yati dari Korea. Kita dengarkan dulu lagunya Yahbit di Ulekareng dan ada Kak Yati manja di Korea ya.

0: Opa, bangun nih, Opa. Opa.
1: Tunggu.
0: Hah?
1: Tunggu saya.
0: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
1: Tunggu.
0: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Saya siramkan kok air baru kau bangun.
1: Iyo,
0: tunggu, Mi.
2: Oh, sayang. Ternyata hujan lebat.
0: Rasa.
2: Sampai saya kuyup, Mi.
0: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
0: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Demikian warihlon dua nomor lagu permintaan Yahbit dari Ule Kareng sudah kita dengarkan, dan juga punya Kak Yati tadi ya. Kak Yati request lagu dari Rara Permata, judulnya Cinta Tinggal Derita. Nurul cari yang originalnya enggak dapat ya. Kak Yati adanya versi AI. Semoga Kak Yati terhibur ya dengan lagu tersebut. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, warilu sayang.
0: Kak Yanaku sayang, apa kabar sore ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik tentunya.
0: Alhamdulillah. Gak kemana-mana hari ini, Kak? Hari ini gak kemana-mana.
1: Aduh, haredang.
0: Kalau hujan bilang hujan, kalau haredang bilang panas. Nggak mau
1: ya,
0: pergi.
1: Harus yang sedang-sedang saja baru keluar.
0: Oh iya,
1: kan
0: betul gitu.
1: Udah tuh kan kayaknya kalau mau keluar tuh pinginnya yang jauh-jauh gitu.
0: Oh iya, udah bosan yang di sini-sini aja kayak. Sejauh bukan mana tuh?
1: Apa aja terus apa itu dilihat gitu kan?
0: Asik, Aceh besar, benda Aceh. Aceh besar, benda Aceh.
1: Korea.
0: Korea. Oh, Korea tuh enggak jauh di Kakak ya?
1: Enggak jauh bagi Kak Yana Korea tuh.
0: Oh, kalau mau yang jauh sejauh mana?
1: Ke
0: pengennya
1: mana ya, ke Maroko gitu.
0: Oh, Maroko. Astagfirullah ya. Nurul mau bilang Masya Allah tadi, tapi refleks astagfirullah. Astagfirullah.
1: Jawaban,
0: ya.
1: Jawaban dengan ucapan sinkron.
0: Iya, maksudnya jauh kali ini masalahnya. Nurul mau minta ikut nggak jadi kalau ke Maroko.
1: jadinya jawabannya kan beda tadi kan.
0: Itulah. Seandainya dekat dikit lagi mungkin Masya Allah jawaban Nurul ya.
1: Masya Allah ikut dong. Gitu.
0: Itulah. Nih, astagfirullah ya.
1: Kayaknya kan bisa baca, Nurul pasti minta ikut. Jadi kayak Anda bilang yang jauh aja.
0: Oh, biar Nurul gak ikut gitu.
1: Astagfirullah, kapan aku bisa siaran? Jauh banget tingginya.
0: Tuh, mana liburnya sehari lagi.
1: Tingginya jauh. Aduh. Tapi kan kita bisa naik jet gitu kan. Jet li gitu maksudnya.
0: Jet li. Berat kita, Kak.
1: Ya, kita pun minta digendong. Gendong pakai beko mau. Oke. Buat gendong anak buahnya sebesar apa gitu kan? Masih lah bosnya. Soalnya gendong pakai beko tuh anak buahnya tuh boleh.
0: Itulah. Tapi manja kali beliau ya, Kak ya?
1: Alah, ya salah orang seperti itu. Baru bangun tidur gitu kan. Jadi kan sok manja, padahal suaranya emang serak. Manja-manjain diri.
0: Emang susah nih minta manja sama Kak Yana susah ya.
1: Kak Yana manjain orang. Oh, yang ada Kak Yana minta dimanjain.
0: Aduh ya Allah, ampun. Ampun. Lelah Nurul hari ini pokoknya ya.
1: Ampun DJ gitu kan.
0: Iya. Meluruskan dua ibu-ibu ini yang saling mau.
1: Kalau Kak Yana minta manja sama dia wajar. Dia jangankan Kak Yana diangkat, becak bisa digendong gitu.
0: Wih,
1: kan.
0: Mantap.
1: Apalagi Kak Yana yang ukurannya secuil becak gitu.
0: Beliau binaragawan.
1: Ih, binaragawati. Kayak wati soalnya.
0: Oh, wati ya. Aduh, Kak Yana.
1: Kalau binaragawan suaminya.
0: Oh, suaminya. Ini Wati ya.
1: Bang apa tuh namanya tuh?
0: Enggak tahu.
1: Alah, lupa pula kayaknya nama bangnya. Kayaknya enggak mau apa-apa nama bang orang dijemuru dia.
0: Betul lah. Mau lagu apa Beni sore ini kita putar?
1: Karena dia manja tadi, kayaknya mau kasih dia lagu Kakanda aja deh.
0: Kakanda dari siapa nih?
1: Dari Rere Reina, biar dia abis dangdut dia binaragawan nanti, binaragawati gitu kan.
0: Seun
1: iya,
0: ini
1: ngedut, ngepok, ngerok dia.
0: Seun kasap.
1: Kasapnya dililit di pinggangnya nanti gitu. Oke deh. Kalau ceritain dia nggak berhabis ter.
0: Asli, panjang ceritanya kak.
1: Banyak tema sama dia soalnya. Di tubuhnya aja di kehidupan dia banyak kali temanya.
0: Iyalah.
1: Bisa kita bahas
0: banyak
1: dia.
0: Cerita, legenda semua
1: banyak
0: tuh.
1: Cerita yang menggelikan gitu kan.
0: Macam-macam.
1: Ya Nurul nggak pernah tengok dia bawa apa tuh gerobaknya tuh apa namanya tuh becaknya tuh. Salah. McPherson.
0: Satu ban aja beliau bawa.
1: Kalau dia pakai baju laki, kirain suaminya bukan dia.
0: Wis, bereh. Nurul jadi segan nih. Udahlah Kak, jangan bahas itu, Kak. Nurul segan nih. Takut pula Nurul dicuri nanti pakai beca.
1: Iyalah, kok saya kita bahas dia. Kan tuh kayaknya bilang panjang dong bahas dia.
0: Oke, Mbak. Salam aja.
1: Pertama buat Nurul, semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya.
0: Amin.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus
0: juga
1: buat
0: ya.
1: Yang manja tadi, mandi jarang. Manja tadi, semoga sehat juga sekeluarga. Terus buat Kak Ngom juga, buat Cik Maman, buat Kak Eli, Bu Jaria, buat semua jelas terus ya.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih Nurul.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana dari Libya, Warilun ya. Di belakang Kak Yana yang mau bergabung silakan 0651470055 kembali terbuka. Iya, sekali lagi dong biar oke, mantap. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut. Kak Nur, Kak Nur ku sayang, apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah sudah baik juga, kayak ada merumpi itu.
0: Oh, alhamdulillah. Kemana akhir-akhir ini, gak pernah kedengaran?
2: Udah dengar suara berundang tuh, turun ke tangan.
0: Apa?
2: Gak sempat, gak mau sempat.
0: Oh, gak sempat.
2: Iya.
0: Banyak kegiatan akhir-akhir ini ya. Pokoknya cukup menyibukkan lah ya. Ada gerak-gerak ya.
2: Selama ini kan di sini hujan. Ya, angin lagi hujan.
0: Oh gitu.
2: Kadang-kadang gak kedengaran.
0: Iya, ini pun hari ini kayaknya jaringannya kurang pas juga nih Kak Nur. Suara Kak Nur kurang jelas.
2: Berangin di sini.
0: Iya, di sini juga sama. Yaudah, lagu-lagu apa nih Kak Nur? Kita putar.
2: Lagu dari Ina Setia.
0: Ina Setia. Ya,
2: Hujan.
0: Ya semoga hujan ya. Di sini panas sekali soalnya ya.
2: Iya.
0: Di sana udah lama nggak hujan juga ya?
2: Ada man?
0: Semalam hujan.
2: Satu minggu hujan yang terlalu
0: sedih. Gimana?
2: Hujan. Satu minggu di sini hujan.
0: Satu minggu hujan.
2: Tiga hari nggak ada lagi.
0: Oh ini udah 3 hari nggak hujan lagi. Iyalah sama lah kayak di sini Kak Nur.
2: Iya.
0: Boleh deh salam-salamnya Kak Nur.
2: Salam-salamnya buat Nurul, semoga di selalu berkah rezeki selama iman di negara. Keluarga buat semoga kasih ada juga di rumah.
0: Amin.
2: Buat semuanya Kak Erna, buat Bidaria, terima kasih.
0: Iya, terima kasih Kak Nur.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Nur dari Pulau Aceh, Warilun ya. Kita dengarkan dulu lagu Kak Yana tadi. Ada Kakanda, Rere Reina. Ada Eri Susan. Susah ya kalau banyak R gini ya. Ada Rere Reina, Kakanda. Ada Eri Susan dengan judul Hujan.

0: Pindah kok. Pindah kok dulu nah. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada mie ini jerikan kok. Sana kok, sana kok, sana kok dulu nah.
1: Eh bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kok mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tolong pi kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Eh, itu masalahmu. Jangan kok curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mie pal itu kesian tamuku di rumah?
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Demikian warehlon dua nomor lagu untuk Kak Yana, juga Kak Nur sudah kita hadirkan. Semoga sudah berbahagia. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: gitu, tidurlah tempat tidur biar enak badan dikit.
1: Oh iya iya, hari ini mungkin nggak terlalu banyak ini ya kak ya, nggak terlalu banyak kerjaan ya?
0: Nggak ada kerjaan, cuma masa aja hari ini, nggak ada UMKM, kosong hari ini.
1: Oh iya, oh biasanya kak Eli juga ada jualan kue-kue atau apa?
0: Iya, sayur? Kacang-kacangan.
1: Oh kacang-kacangan, kacang goreng gitu?
0: Betul.
1: Kakak taruh di gede-gede atau gimana?
0: Ya, di warung kopi, di kios, di gede-gede kayak itulah di Nurul.
1: Oh, pasti enak.
0: Sambil sambilan kayak itu kan.
1: Iya. Daripada duduk-duduk doang, kalau nggak megang duit kayaknya nggak enak juga ya kak ya.
0: Sekali. Enak pegang duit sendiri ya.
1: Iya, walaupun ini kan, maksudnya asal punya sendiri gitu kan, walaupun tetap dikasih bahagia, gitu kan.
0: Iya, kayak itu di Nurul.
1: Iya, walaupun tetap dikasih sama ini kan, sama suami ya kak ya.
0: Iya, nyari duit-duit.
1: Beliau gak kemana-mana juga hari ini?
0: Gak ada keluar, ini kan bilang tadi bapak yang beli sayur, ikan kan?
1: Iya.
0: Ngomong di rumah nih.
1: Wih, temanin Kak Eli hari ini ya?
0: Betul, malah sekali keluar nih.
1: Iya, panas pun hari ini.
0: Tapi gak takut sama panas.
1: Oh, gak takut sama panas. Cuman lagi malas aja kak ya?
0: Iya betul.
1: Kalau biasanya kalau panas pergi terus, kalau memang ada pengen
0: ada
1: keluar ya.
0: Dulu kita keluar terus ya.
1: Betul lah. Lagu mau lagu apa sore ini?
0: Lagu dari Yus Yunus. Cinta dibalas cinta ya.
1: Wih, mantap. Gini dong. Cinta dibalas cinta. Enggak cinta dibalas tuba, cinta bertepuk sebelah tangan. Kan sedih kitanya.
0: Iya, ini kan sama-sama manis ya.
1: Iya, itulah. Duet sama Murni Chania ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, siap.
0: Kita salam yang pertama lagi untuk Dek Nurul, tetap semangat ceria juga ha.
1: Amin ya Allah.
0: Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala keluarga Dek Nurul juga.
1: Amin. Kak Eli juga ya.
0: Betul. Amin ya rabbal alamin. Ini enggak dengar juga tadi di luar kan. Tadi hidup sendiri di luar, Kak Eli di dalam. Untuk Hayati juga, untuk Pak Amri, untuk Kak Rizkayana, untuk Cik Mat, semoga Cik Mat laris manis dan hati-hati dalam perjalanan ya. Untuk
1: Mak
0: Cik juga, untuk Ulfa Diana dan untuk semua-semua yang lagi mendengar ya.
1: Baik, terima kasih.
0: Terima kasih Dek Nurul.
1: Sama-sama Kak Eli.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Eli dari Pagar Air yang sedang agak santai hari ini ya Kak Eli ya. Biasanya lari-lari istirahat di tempat. Waduh. Hari ini alhamdulillah lebih santai. Di belakang Kak Eli. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Halo juga, Waalaikumsalam.
1: Kak Cucu.
2: Alhamdulillah dikenal.
1: Kenal dong. Kenal dong.
2: Alhamdulillah. Makasih ya.
1: Iya, sama-sama ya. Kak Cucu lagi apa?
2: Ini lagi ngobrol sama Nurul nih.
1: Oh iyalah, ini udah pasti. Cuman maksudnya dari tadi.
2: Dengar Kak Eli juga doanya. Katanya tadi semoga Cik Mat laris manis. Cik Matnya ikan manis sama dagangannya nih.
1: Oh iya, aduh Nurul mana gak koreksi tadi. Aduh, ini Cik Mat udah kesenangan ini, gak boleh
2: ya. Cik Mat maunya Cik Mat yang laris manis. Tuh lah. Jadi Cik Mat sekawin lagi jadi gitu kan.
1: Parah emang Cik Mat. Kayak kita sunti emang Cik Mat tuh ya. Kak Juju.
2: Wah.
1: Kak Juju peka kali ya.
2: Enggak, kebetulan terang sedikit tadi telinga.
1: Terang. Langsung gak terima ya. Ini harus protes ini.
2: Iya kan. Kayak kemana Kak Eli.
1: Uah ya Kak Eli ya.
2: Tulis di catatannya cowet dulu. Jangan ya.
1: Iya. Tambahin sate.
2: Mudah-mudahan sate Cik Mat laris manis. Nah itu betul.
1: Betul. Iya. Kak Juju. Kak Juju di sana panas gak?
2: Alhamdulillah tadi panas nih, udah mulai agak redup nih.
1: Oh, enggak ju lagi berarti ya?
2: Enggak ju lagi nih.
1: Berarti tinggal ju satu ya? Ju satu hilang ya?
2: Tadi hilang. Yalah, lagu satu Nurul.
1: Boleh.
2: Tadi Nurul ada bilang cinta bertepuk sebelah tangan ya? Itu aja lah.
1: Waduh.
2: Bingung nih, lagu apa nih ya?
1: Cinta.
2: Ya udah itu aja. Dari Peti Tera.
1: Dari?
2: Peti Tera kan ada. Cinta bertepuk sebelah tangan apa judulnya? Lupa gak Zul?
1: Coba ya, Peti Tera.

0: Vetiver. Coba Nurul cari dulu deh, soalnya Nurul nggak hafal juga.
1: Nurul nggak hafal juga ya?
0: Iya, itulah. Nggak apa-apa. Salam-salam dulu sambil Nurul cari.
1: Oke, salam yang jelas buat Nurul. Selamat bertugas di Nurul.
0: Makasih.
1: Amin. Mudah rezekinya Nurul. Dan mudah-mudahan Nurul disayangi oleh orang-orang yang menyayangi Nurul ya.
0: Amin ya Allah. Yang nggak sayang sama Nurul, mau disayang juga tapi.
1: Jangan, kita ajak ke laut sana, lemparnya ke laut. Oh, tapi iya. Jangan, lemparnya jangan arah ke Sabang, nanti ke tempat Kak Zuhla deh.
0: Iya, Nur belok sikit nanti. Biar jauh sikit ya.
1: Iya, jauh sikit lah. Jangan dibuat ke tempat Kak Nur, sayang Kak Nur nanti menghadapi orang-orang seperti itu.
0: Waduh.
1: Okay. Wintu salam juga buatnya ke Eli tadi ya. Nanti keluarga juga sehat selalu. Mudah rezekinya Kak Eli ya. Mudah-mudahan usaha UMKM Kak Eli laris manis.
0: Amin ya Allah.
1: Dan jangan lupa juga, tapi capek nih Kak Zu bilang, kayaknya udah setahun Kak Zu promosiin kan.
0: Apa tuh?
1: Jangankan Kak Zu, dari radio sebelah aja Kak Zu dengar nggak, belum ada simpul barang, contoh barang UMKM Kak Eli nih.
0: Wih, apa tuh? Nah.
1: Oh, usaha kacang Kak Eli. Mudah-mudahan sampai lah ke perompat ya.
0: Wih, amin ya. Tester ya, tester.
1: Ya betul. Jadi kalau sudah dirasakan sama penyiar kan tidak langsung kan bisa dipromosikan juga kan?
0: Oh iya bisa jadi. Hanya bisa
1: yang,
0: jadi.
1: Kalau yang pre memang enak semua Nurul.
0: Iyalah, gambe banget.
1: Nah, ayo Nurul, doain aja. Wah, itu buat Kak Nur juga di pulau. Buatnya Mama di Sabang, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu juga. Terus ada sering masuk lagi Mama ke Dandut?
0: Belum, nih belum masuk pokoknya ya. Kalau sering enggak sering lagi.
1: Iya. Nah, habis itu buatnya Kak Yana.
0: Oke, siap.
1: Buat Cik Ma juga dan buat semua aja lah.
0: Baik, Kak Juju ini tapi yang cinta bertepuk sebelah tangan enggak ada nih Fiti Vera.
1: Oh ya udah, ini aja kok enggak. Ikke Nurjana.
0: Ikke Nurjana judulnya.
1: Aduh, lupa juga nih.
0: Nah, mending, kan?
1: Senyummu jangan kasih untuk orang. Apa judulnya tuh?
0: Senyum apa ya? Senyum dan hatimu.
1: Ah, itu aja ya.
0: Oke deh, siap.
1: Jangan putar lagu Telena pula di mana nih.
0: Siap.
1: Oh, ya, satu lagi buat yang di Ule Karing tadi siapa ada Kak Zudu?
0: Yabit.
1: Buat enggak Yabit juga. Oke lah, makasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Suruh Kak Suju permisi.
0: Oke, siap, hati-hati di jalan.
1: Oke, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Juju dari Sabang, Warehilon ya. Pukul 15.47 menit waktu Indonesia Barat. Sudah saatnya kita tutup acara Pro Dangdut edisi hari ini. Karena pelaksanaan ibadah sholat asar sudah semakin cepat ya. Semakin lama semakin cepat. Nanti lama lagi, lebih lama lagi gitu ya. Nah, jadi waktu tuh berputar. Jadi begitulah adanya ya Warehilon ya. Jadi gak apa-apa yang belum sempat bergabung di Prodangdut hari ini bisa bergabung di Prodangdut mendatang. Yang sudah bergabung tadi buka pintu Yahbit Ule Karing, ada Kak Hayati dari Korea, terus masuk Kak Yana dari Libya, ada Kak Nur dari Pulau Aceh, Kak Eli dari Pagar Air, dan Kak Juju barusan turun dari Sabang. Terima kasih semua yang sudah bergabung, yang selalu setia memantau dan coba-coba bergabung di hari ini. Semoga selalu sehat dan bahagia, selalu bersemangat ya, jangan patah semangatnya, jangan putus asa, tetap menjalani hari dengan penuh semangat, penuh gairah lah ya. Nah, ware-ware kita tutup dulu Prodangdut hari ini. Sampai jumpa di Prodangdut mendatang.

Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat asar untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 16.05 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat sore. Selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat asar untuk hari ini.

0: Terima kasih Warihlun yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Pukul 16.05 waktu Indonesia bagian Barat, saatnya kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menunaikan ibadah sholat asar untuk hari ini. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lone sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar bersama presenter dari RRI Sekorwi Nusantara 17 Banda Aceh, Losemawe, Malabo, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lisa 17, siaran Bita Berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Polda Aceh berhasil gagalkan peredaran narkotika jenis etomidate dan ekstasi dalam jumlah besar, oknum kecik aktif ikut diamankan. Sementara itu, Bupati Aceh Besar dorong penguatan sinergi bersama DPRK. Siaran Bita Berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merudu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Polda Aceh berhasil gagalkan peredaran narkotika jenis etomidate dan ekstasi dalam jumlah besar. Oknum kecik aktif ikut diamankan. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Aceh ini terakhir menjaga moral dan hukum. Aceh ini merupakan tempat transit dari para bandar narkoba.
2: Tim Opsional Ditres Narkoba Polda Aceh berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis etomidate dan ekstasi dalam jumlah fantastis. Dalam operasi tersebut, petugas juga turut mengamankan seorang pelaku berinisial RB yang merupakan oknum keci atau kepala desa aktif. Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan, pengungkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya peredaran narkotika jenis etomidate dan ekstasi. Berdasarkan informasi tersebut, tim opsional yang dipimpin AKP Mulyadi melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan RB di Simpang Cibre, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara pada Jumat 24 Juli 2026. Selain itu, tim turut mengamankan barang bukti berupa 2.495 unit cartridge atau vape getar, 4.000 ml liquid yang mengandung etomidate, 50 butir pil ekstasi dengan berat bersih 18.000 kg serta 2 unit telepon seluler Android. Berdasarkan hasil interogasi awal, RB mengakui seluruh barang bukti narkotika tersebut diterima dari seseorang yang disebut sebagai pengendali, yakni Pablo alias Aha, yang kini telah ditetapkan dalam daftar pencarian orang atau DPO. Modus yang digunakan RB juga terungkap. Narkotika jenis ekstasi dan etomidate tersebut diambil dari Aceh Tamiang untuk selanjutnya diedarkan di wilayah Aceh dan provinsi lainnya. Atas perannya tersebut, RB dijanjikan upah sebesar 100 juta oleh pengendali yaitu Pablo alias Aha.
1: Peringatan pertama kepada para warga, hentikan aksi Anda sekarang atau kami akan lakukan tindakan tegas secara terukur dan mematikan niat para bandar. Yang kedua, kepada para kurir, tolong jangan korbankan hidup dan masa depan Anda demi rupiah yang semu. Yang ketiga, para pengguna, tolong sadar dan berhentilah sekarang demi keluarga dan masa depan Anda.
2: Kapolda Aceh mengatakan bahwa keberhasilan tersebut merupakan wujud nyata komitmen aparat penegak hukum dalam memutus mata rantai peredaran gelap sekaligus melindungi generasi bangsa dari bahaya narkoba. Pada kesempatan yang sama, Kapolda Aceh memberikan penghargaan atas jasa, keberanian, dan pengorbanan almarhum Pratu Galuh Nugraha yang membantu kepolisian saat melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Penghargaan tersebut diterima oleh orang tua almarhum Pratu Galuh Nugraha usai konferensi pers pengungkapan kasus narkotika yang digelar di Aula Presisi Polda Aceh, Senin 10 Agustus 2026. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Bupati Aceh Besar dorong penguatan sinergi antara pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota DPRK. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
3: Aceh Besar Muharam Idris bersama Wakil Syukri Ajalil menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota DPRK Aceh Besar dengan agenda pengucapan sumpah pengganti antar waktu PAW sisa masa jabatan tahun 2024-2029 atas nama Abdul Razak. Prosesi tersebut berlangsung di ruang rapat paripurna DPRK Aceh Besar pada 10 Agustus 2026. Abdul Razak dari Partai Amanat Nasional PAN resmi dilantik sebagai anggota DPRK Aceh Besar mengganti gantikan almarhum Ahmad Zainuri yang meninggal dunia pada 11 April 2026. Bupati berharap anggota DPRK yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh integritas serta membangun sinergi yang baik dengan pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
4: Kepada Saudara Haji Abdul Razak yang baru saja mengucapkan sumpah dan jabatan sebagai anggota DPRK Aceh Besar pengganti antar waktu sisa masa jabatan 2024-2029. Semoga dapat bekerja dan menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
3: Bupati turut menyampaikan penghargaan atas dedikasi almarhum Ahmad Zainuri selama menjalankan tugas sebagai anggota DPRK Aceh Besar. Menurutnya almarhum telah menjadi bagian penting dalam membangun kemitraan antara lembaga legislatif dan pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kuta Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pase, Aceh Utara. Menjelang perayaan HUT RI, kepemudaan juga ikut terlibat dalam berbagai kegiatan memeriahkan HUT kemerdekaan. Berikut laporan Nasrullah.
5: Pemuda yang merupakan tongkat estafet penerus bangsa dalam mengisi kemerdekaan bukan hanya sekedar bermimpi menjadi pemimpin, namun juga bagaimana bisa mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, seperti halnya terlibat aktif dalam memeriahkan HUT kemerdekaan. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Luxmawe Aceh Utara, Muhammad Muhaimin mengatakan, berdasarkan amatan pihaknya, semangat pemuda selama ini sangat aktif dalam mengisi kemerdekaan, seperti halnya dalam rangka memeriahkan HUT kemerdekaan. Semangat para pemuda di kampung-kampung terlihat aktif dalam menggalakkan kegiatan-kegiatan kemeriahan HUT kemerdekaan.
6: Menurut amatan ya sudah mulai melakukan persiapan-persiapan lah. Artinya antusias pemuda juga nggak kalah saing dengan instansi-instansi pemerintah lainnya banget. Karena di kampung-kampung sudah mulai ada rapat-rapat pemuda dalam rangka memperingati acara 17-an, Bang. Ya pastinya kegiatan 17-an, Bang, seperti tahun-tahun lalu ada perlombaan-perlombaan, Bang. Ya, ajakan kepada pemuda, harapannya kita semua pemuda, baik itu pelajar maupun non-pelajar, ya sama-sama kita meriahkan acara menyambut HUT kemerdekaan, karena ini momentum bagi kita untuk merajut kebersamaan demi persatuan dan kemajuan bangsa, harapannya, Bang.
5: Dengan momentum HUT kemerdekaan ini, pihaknya juga mengajak seluruh kalangan pemuda dan pemudi yang belum terlibat supaya bersama-sama ikut aktif dalam memeriahkan HUT kemerdekaan dengan berbagai kegiatan sederhana seperti menggalakkan gotong royong dan menghias kampung menyambut HUT kemerdekaan. Demikian Nasrullah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Disperindak KOP menilai UMKM saat ini aktif menggerakkan roda perekonomian daerah, di mana sektor tersebut menjadi tulang punggung ekonomi warga. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofian.
7: Perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM Disperindakop dan UKM Kota Luxmawe mencatat sekitar 6.000 unit usaha mikro kecil dan menengah UMKM saat ini aktif menggerakkan roda perekonomian daerah. Sektor ini terbukti menjadi tulang punggung perekonomian warga yang tersebar di berbagai bidang. PLT Kadisperindakop dan UKM Kota Luxmawe, Nelvi, mengungkapkan bahwa jumlah tersebut merupakan akumulasi dari berbagai sektor produktif masyarakat, mulai dari perdagangan, industri, pertanian, perikanan, peternakan, hingga transportasi.
8: Perekonomian di daerah ya, terutama di Kota Luxmawe. Dari kita lihat banyak sekali UMKM di Kota Luxmawe ini, bisa kita lihat pada saat Ahad Festival itu yang setiap hari Minggu itu, begitu banyak, semakin banyak UMKM yang bergabung di acara tersebut ya. Jadi sangat berpengaruh terhadap perekonomian kita, dan kalau kita lihat UMKM-nya banyak, yang pembelinya pun banyak juga.
7: Menurut Nelvi, pertumbuhan jumlah UMKM ini berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Semakin menjamurnya pelaku usaha lokal dinilai mampu menjaga stabilitas perekonomian di Kota Loksmawe. Pihaknya berharap semakin berkembangnya UMKM yang ada di Kota Loksmawe dan sekitarnya, maka pertumbuhan ekonomi daerah juga akan semakin membaik. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Dari Samudra Apase Aceh Utara, kita menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Wakil Bupati Aceh Tengah meninjau lokasi kebakaran Pasar Jagung Jeget. Dirinya meminta pendataan korban dapat dipercepat dan valid untuk pastikan penyaluran tepat sasaran. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
9: Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan meninjau langsung lokasi kebakaran Pasar Jagung Jeget yang berlokasi di Kampung Jeget Ayu, Kecamatan Jagung Jeget, Senin sore. Dalam kunjungannya turut membawa sejumlah bantuan untuk disalurkan kepada warga yang terdampak. Ia juga berdialog dengan aparatur kecamatan dan pemerintah kampung guna mengetahui kondisi terkini pasca kebakaran. Selain memastikan kebutuhan para korban, Wawup juga meminta data terbaru dan valid terkait jumlah bangunan yang terbakar serta warga yang terdampak. Data itu dinilai penting agar penyaluran dan bantuan dari pemerintah maupun pihak lainnya dapat dilakukan secara tepat sasaran.
10: Camat kalau di dalam lagi, yang penting pemerintah daerah kami juga menyarankan data dengan yang memang benar-benar berubah, bangun dari rumahnya kosong ataupun sementara kebun pindah, apa saja tetap termasuk. Jadi jangan nanti ada ya habis ini data setelah B kemudian tidak diberikan bantuan.
11: Timbul gejolak lagi ya kan?
9: Sementara itu, Camat Jagung Jeget Fadin Alaksya kepada RRI mengatakan, sebagian besar warga yang menjadi korban kebakaran hingga kini masih bertahan di tenda-tenda pengungsian yang didirikan di halaman Masjid Besar Al-Muhajirin. Menurutnya, bantuan bagi para korban juga masih terus berdatangan dari sejumlah pihak, seperti sembako, pakaian layak pakai, dan berbagai kebutuhan sehari-hari lainnya.
12: Saat ini kebutuhan masyarakat, ini adalah kebutuhan dasar, yaitu sandang pangan, dan kebutuhan ibu-ibu, mungkin seperti anak-anak, pampers, selimut, dan susu untuk balita kita. Harapan pasti tempat tinggal, karena tempat tinggal sudah lulu lantah seperti kita lihat, sebanyak 96 bangunan yang sudah terhangus terbakar.
9: Seperti diketahui, kebakaran hebat melanda kawasan Pasar Jagung Jeget pada Minggu siang. Musibah tersebut menghanguskan sedikitnya 96 bangunan dan menyebabkan puluhan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: PLN ULP Takengon dan Bulog Kantor Cabang Takengon turut menyalurkan sejumlah bantuan kepada korban kebakaran di Pasar Jagung Jeget. Bahkan PLN Takengon memberikan bantuan sebesar 10 juta rupiah. Selengkapnya kembali dilaporkan Fitra Jayadi.
9: Bantuan bagi korban kebakaran Pasar Jagung Jeget yang berlokasi di Kampung Jeget Ayu, Kecamatan Jagung Jeget, Kabupaten Aceh Tengah terus mengalir dari berbagai pihak. Pantauan RRI pada posko pengungsian di halaman Masjid Besar Al-Muhajirin Senin sore, bantuan terus berdatangan mulai dari pemerintah, swasta, maupun berbagai elemen masyarakat. Salah satunya, bantuan dari PLN ULP Takengon yang menyerahkan bantuan uang tunai senilai 10 juta rupiah, pakaian layak pakai, handuk, sajadah, mukena, serta sejumlah bahan pangan seperti teh dan sarden. Manajer PLN ULP Takengon Muhammad Furkan mengatakan, bantuan itu merupakan bentuk kepedulian sosial dari pegawai PLN ULP Takengon bersama Yayasan Baitul Mal YBM UP 3 Loksmawe.
13: Nah, ini bentuk bantuan sosial kami, Pak. Bentuk bakti sosial kami dari PLN Takengon bersama YBM UP 3 Loksmawe. Ini merupakan sumbangsih dari pegawai-pegawai PLN yang di PLN Takengon dan juga UP 3 Loksmawe. Nah, hari ini kami hadir minimal dapat meringankan korban daripada musibah kebakaran ini. Ya, kita doakan musibah ini dikuatkan dan juga cepat kembali pulih seperti sedia kala.
9: Sementara itu bantuan juga terus disalurkan oleh Perumbulok Kantor Cabang Pakenon yang diserahkan oleh Asisten Pemasaran Najaruddin Asman kepada Camat Jegung Jeget Fadlin Alaksya. Bulog Pakenon menyalurkan 500 kg beras dan 216 liter minyak goreng untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan warga yang masih bertahan di pengungsian setelah kehilangan tempat tinggal.
14: Kami mengumpulkan dari ibu-ibu sama pegawai Bulog Takengon, alhamdulillah terkumpul 500 kilo lah beras yang kami belikan dalam bentuk SPAP dan 16 kotak minyak. Mudah-mudahan bantuan yang sedikit ini bisa membantu korban dan insya Allah mudah-mudahan korban itu lebih bersabar dan menghadapi ujian ini.
9: Seperti diinformasikan sebelumnya, kebakaran melanda pasar Jegung Jeget pada Minggu siang. Musibah itu menghanguskan 96 bangunan dan menyebabkan puluhan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
15: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Lok Semawe dan Takengon. Kini saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Sejumlah sekolah di Kecamatan Sukamakmu, Kota Sabang, hingga kini belum menerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG. Kondisi ini mencakup sekitar 20 sekolah, mulai dari jenjang KB, PAUD, TK, SD, hingga SMP. Selengkapnya dilaporkan Diah Novitaria.
16: Sekitar 20 sekolah di Kecamatan Sukamakmu, Kota Sabang, hingga kini belum menerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG. Sekolah yang belum tersentuh program tersebut mulai dari jenjang kelompok bermain atau KB, PAUD, Taman Kanak-Kanak atau TK, Sekolah Dasar, hingga Sekolah Menengah Pertama atau SMP. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena sebagian siswa mengikuti kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler hingga sore hari. Selama ini, kebutuhan makan siang siswa dipenuhi secara mandiri dengan membawa bekal dari rumah. Salah satu sekolah yang belum menerima MBG adalah SMP Negeri 6 Kota Sabang. Wakil Kepala Bagian Kurikulum SMP Negeri 6 Sabang, Vera Enda Juwita SPD, mengatakan sekolahnya sebelumnya telah dimintai data jumlah siswa dan guru, namun belum ada tindak lanjut terkait penyaluran program.
17: Memang benar, untuk saat ini kami belum dapat dampak dari MBG. Untuk transportasi, anak-anak masih mengandalkan bus sekolah. Jadi bus itu kan punya jadwal tertentu untuk pulang, sehingga kalau anak harus kembali lagi, harus pulang ke rumah, harus menghabiskan waktu untuk beribadah zuhurnya atau makan siangnya sepertinya nggak terjangkau, sehingga situ mungkin agak sedikit menghambat kegiatan sore pembelajaran. Jadi semua siswa di Sabang ini bisa merasakan, ya, semuanya bisa merasakan bagaimana manfaat dari MBG, karena memang kan hanya daerah kita di sini yang belum.
16: Menurut Vera, siswa SMP Negeri 6 Sabang mengikuti berbagai kegiatan tambahan seperti pramuka, pembinaan olimpiade, olahraga, dan seni hingga sore hari. Kondisi geografis wilayah serta keterbatasan komunikasi dan transportasi membuat siswa tidak selalu dapat kembali ke rumah untuk makan siang. Sementara itu, siswa SMP Negeri 6 Sabang Syahira Amida berharap MBG segera disalurkan karena dapat membantu siswa terutama dari keluarga dengan kondisi ekonomi kurang mampu, termasuk anak nelayan dan petani. Menurutnya, makanan bergizi yang diberikan secara gratis juga dapat mengurangi pengeluaran uang jajan dan membuat siswa lebih bersemangat belajar.
18: Kami dari siswa SMP 6, terutama Kecamatan Sukamakmu, mengharapkan untuk proses MBG dipercepat, ya Bapak. Karena untuk meringankan teman-teman kami yang mungkin kurang mampu atau bapaknya seorang nelayan atau petani, karena adanya MBG, duit jajan kami lebih hemat, dengan jam pulang yang lebih terlambat, dapat makanan gratis dari sekolah yang membuat kami lebih semangat untuk belajar.
16: Pihak sekolah berharap program MBG segera disalurkan ke sekolah-sekolah di Kecamatan Sukamakmu. Penyaluran tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi siswa sekaligus mendukung kegiatan belajar yang berlangsung hingga sore hari. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
15: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وبشر الصابرين.

fi qulubina raja'ak wa qata'a raja'ana amman siwak hatta la narjua ahadan ghairank. Puji kepada Allah di atas segala nikmat-Nya, nikmat dunia yang Allah karuniakan kepada semua hamba-Nya, nikmat akhirat yang Allah karuniakan kepada sebahagian hamba-Nya yang terpilih, rahmat dan sejahtera kepada Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan mempercayainya dikatakan kita sebagai orang yang beriman. Berikut juga keluarganya, baik daripada yang Banu Hashim, Banul Muttalib, maupun keluarganya pada makam doa, yaitu kullu mu'min au kullu taqiyin huwa alu, keluarga daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabatnya, berikut seluruh ulama yang terdahulu dan yang kemudian, menyambung daripada risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah pengajian yang Allah bahagiakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita hari ini beragama dengan agama yang diterima oleh Allah Ta'ala esok di hari akhirat, yaitu agama Islam. Islam sebagai agama kita, kita peroleh daripada perjuangan orang tua kita. Dengan berkat perjuangan orang tua kita, hari ini kita menjadi orang Islam, orang yang beragama dengan agama Islam. Beda dengan orang kafir, mereka baru memperoleh Islam dengan mengucap dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, baru jadi Islam. Sedangkan kita tidak butuh kepada mengucap dua kalimat syahadat agar menjadi Islam. Islam kita ini hanya berguna untuk dunia kita. Islam yang kana bak getanyo uronyo, hasil daripada urang ci getanyo, terlahir getanyo dari urang Islam, tok ke dunia tidak ada manfaat untuk akhirat sama sekali. Nama Islam getanyo yang kacok dari urang ci itu, dari kedua orang tua kita, tidak ada guna manfaatnya fil akhirah, di hari akhirat. Ulama menyatakan bahwa wa yushtaratu linaf'il islami fil akhirah bitasdiqi wahdaniyatillah, disyaratkan agar berguna untuk berguna Islam yang kana bak getanyo urangnyo, hanya dengan membenarkan keesaan Allah, mengiyakan keesaan Allah, ngantapu Allah esa, nganyan meyum Islam getanya uronya di uro akhirat tinggal.
lagi tapo kuung capli awatek kamu pom katanya caplinyan kuung ipo liate katanya akan mameh saka awatek katanya ka mengerti bahwa saka itu mameh belebih mbaknya tapo esa Tuhan. Esa Tuhan, tiada dua Tuhan fi zatih yang pertama. Tiada dua Tuhan fi sifatih pada sifatnya yang kedua. Tiada dua Tuhan atau esa Tuhan fi af'alih yang ketiga pada segenap perbuatannya. Uralnya nakuh getanya tapi sidra Tuhan ba'zat. Kenapa kita menanyakan demikian? Untuk adanya kita mengesakan zat Tuhan, kita harus mengerti dulu kiban esa zat Tuhannya. Esa zat Tuhan tiada yang sama dengan zatnya satu. Esa zat Tuhan zatnya tidak tersusun daripada anggota. Andai kata kita meyakini bahwa zat Tuhan kita beranggota, itu belum mengesakan Tuhan. Menyai getanya tak yakin, ragu tuh, tak duga bahwa zat Tuhan menganggota nyen golom tapi sidra Tuhan bak zat nu. Walau kata sidra Tuhan bahwa hana zat yang lagi nyen sidra tu. Tidak ada zat yang lain lagi seperti itu. Dari segi makna itu kita sudah mengesakan Tuhan. Tapi dari segi tidak ada zat Tuhan itu beranggota, di situ belum kita mengesakan Tuhan. Mentengna Tuhan jaro kitanyo. Mentengna Tuhan muka kitanyo. Mentengna Tuhan badan. Le Tuhan. Mentang le Tuhan bak kita nyo. Maka terkadang orang terpikir di mana letak salahnya orang yang menjisemkan Tuhan. Pak idu salah. Golam di peesa Tuhan. Sekarang dari mana kita bisa mengerti, bisa tahu bahwa salah satu daripada makna esa Tuhan itu bahwa zat Tuhan tidak beranggota. Kalau memang akal kita mampu berpikir dan menemukan bahwa zat Tuhan tidak beranggota itu termasuk makna daripada esa Tuhan dengan dalil-dalil, itu oke sekali. Adapun bila kita tidak sampai di situ, tahu kita bahwa zat Tuhan tidak beranggota melalui orang yang orang itu kita yakini benar, itu sudah cukup pada mengesakan Tuhan. Kasih, walaupun masih dinamakan taklid. Taklid antatba'a qawla ghairak min ghairi an ta'rifa dalilah. Engkau ikut akan i'tiqad orang lain. Engkau ikuti akan perkataan orang lain tanpa engkau tahu dalil daripada perkataan orang tersebut. Itu taklid namanya. Kalau mukallad, orang yang kita taklid itu benar, berarti kita pun ada dalam kebenaran. Kalau orang yang kita taklid itu salah, kakeh kita nyopih, nalam salah.
resiko ba taklid. Hana ta taklid ulai ketanyo hai temu ulam ijo legap ayat Quran yadullah fauqa aidihim ijo legap wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram ba ketanyo ijo igap wajah rabbuka wal malaikatu saffan saffa ijo ba ketanyo legap di mana ayat-ayatnya ada kesamaran, ada ketidakjelasan tafsirnya atau maknanya. Saban lagi makna alif lam mim cid. Alif lam mim enggak ada yang berani kasih makna. Kenapa yadullah fauqa aidihim berani dikasih makna? Kalau memang mau menyerahkan makna yadullah fauqa aidihim wa yabqa wajhu rabbika kepada Allah, serahkan seperti serahkan makna alif lam mim kepada Allah. Allahu a'lamu bi muradih, hanya Allah yang tahu pengertiannya, maksudnya kita tidak tahu. Menya memang tanah tafwid lagi tanah ulang makna kalam Allah ba Allah tinggi bahasa Allah hai tak mengerti lagi tanya. Ulama sengaja uro malam gemabe gak nyan ngat be salah cok buh makna Quran hanta patih lagi tanya bahwa le urung yang ipelika makna Quran yang salah. Sewaktu saya sekolah dulu saya mengerti tafsir innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, Allah tidak akan mengubah nasib satu-satu kaum sehingga kaum itu mengubahnya sendiri. Lumat tafsirnya andilun sampai lon berba abu tu di belang beladeh Allahumma ighfir lahu warhamhu getafsir innallaha la yughayyiru ma biqaumin li abu tu, Allah tidak mengubah nikmat pada suatu kaum sehingga kaum itu mengubah syukurnya. Kata Abu Tu kala itu cocok dengan ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nyan salah sabah contoh han mupum tu ayat-ayat Allah digetanyo niakan na urung yang pupom. Maka kepegah oleh ulama asalah satu penyebab jadi kafirnya orang Islam itu at-tamasuk bidawahiril ayat bidawahiril kitab wa sunnah. Salah sabah jud kekape urung Islam yang kagecok Islam dari ayah dari mak ke. Salah satu penyebab kafirnya itu berpegang teguh dengan zahir-zahir ayat, dengan zahir-zahir hadis. Jika kepada Islam yang kena rilah. Makanya watalun abu lombut babu palo gading. Tak degege di abu palo gading ke urung terjemah Quran. Gara-gara terjemah Quran ramai urung tersatu. Gara-gara diterjemahkan Quran banyak kali orang sesat karena seakan-akan mereka itu sudah mengerti Quran melalui terjemah Quran. Padahal kalau kita suruh artikan ihdinas siratal mustaqim aja hana soebo arti diterjemah tunjukilah kami akan jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus? Jalan tol, kopjai tekongan. Tah jalan lurus yang talake petunjuk ba Allah. Lagi tanya, maya tekedi tak ada pahami, lagi yang diterjemahkan, tunjuki olehmu ya Allah akan kami, akan jalan yang lurus. Hana jalan yang lurus. Nah, jadi bukan jalan di situ maknanya nanti agama. Apa hubungan agama dengan jalan?
sama-sama sampai kepada tujuan. Sebagaimana jalan menyampaikan kita kepada tujuan, agama juga menyampaikan kita kepada tujuan. Sehingga Allah samakan sirat yang terjemahannya jalan dengan din yang terjemahannya agama. Kita kembali kepada yang tadi lagi, bahwa berguna Islam kita dengan kita iakan keesaan Tuhan, kita iakan keesaan

Tuhan. Yang rinci kita iakan secara rinci, yang global kita iakan secara global, yang tafsil kita iakan secara tafsil, yang ijmal kita iakan secara ijmal. Payah pu'ah sabah-sabah, yang sabah-sabah guyu pu'ah. Jita pu'ah secara menyeluruh, yang guyu pu'ah secara menyeluruh. Bahwa Tuhan katanya wajib nama sifat dengan ubena sifat kesempurnaan. Bahwa Tuhan katanya mustahil nama sifat dengan ubena sifat kekurangan. Nyan yang menyeluruh. Ya, empat. Untuk mengiyakan semua sifat Tuhan perlu kita tahu hukum akal. Hukum akal bukan hukum syarak. Hukum akal ada tiga, wajib, mustahil, harus. Harus kita mengerti itu dulu baru dapat tak iyakan Tuhan itu esa, Tuhan itu kidam, Tuhan itu baka dan seterusnya. Menyahana mupom lebah hukum akalnya nah dapat tapi ya. Menya memang getanyo mungkin tatu mengkera tu makna wajib akal, makna mustahil bakal, makna bak harus bakal. Okey? Han mungkin tatu meng tayak mita. Mak urang AB kita cari sama orang yang sanggup kasih. Ya mita, karena hana yang penting ku getanyo uronyo kecuali selamat ke singoh. Hana. Yang sama-sama kita ketahui dan kita yakini apa yang kita butuhkan hari ini. Yang kita butuhkan hari ini untuk apa dijadikan kita. Itu yang kita butuhkan. Lain hana. Rezeki uronyo yang kita nyo. Rezeki kita hari ini bila kita ada pada apa yang Allah jadikan kita hari ini. Kita senang dengan apa yang Allah jadikan kita hari ini. Rezeki rayo. Hanjut ke urung-urung yang lalu. Tau dep dalam zaman urung yang abeh lalu mandum. Halamu pupu lalu. Geku le urung ku gehoi getanya ke pega tu. Bengeh dalam ke urung pega. Gepakat ke gad, bengeh ke urung pakat ke gad. Urangnya marah kepada orang yang mengenalkan kebenaran, kebajikan kepada kita marah. Kiban dan ucogat menyaku urung yang pelumah gad ke bengeh dileh. Bagaimana mau kita ambil kebajikan kalau untuk orang yang mengatakan kebajikan, menerangkan kebajikan, kita marah benci. Nyo yang kana keadaan-keadaan uronyo. Ilung telung du ngan urung, long tanyang bacut-bacut. Pubut yang jeut bakpo tu. Hanjeui. Pusifut yang jeut bak nabi. Hanjut eh. Apa arti wajib? Hanjut eh. Apa arti mustahil? Hanjut eh. Ibadah luar di leh uranyo. Siapa peduli katanya uranyo? Siapa yang mau peduli itu? Miakan rot hana so peduli lain. Kedra tu, ke perumah tu, ke anak tu. Hana so peduli ya tanya. Cina tanya Mbak Dron, kana atanyaan Mbak Dron. Apa yang perlu aku tahu? Dikala seseorang itu hijrah dia, hijrah ikun bahasa uranyo. Taubat. Putra ilepon yang harus tertuju oleh kita nyo, tersasar oleh kita nyo. Agar kita nyo timang taubat, timang hijrah itu. Kan ya umat sejati

agamanya kan subhanallah, subhanallah kan la ilaha illallah, la ilaha illallah kan yang agama to. Agama tu kan to boleh sok kupiah pakai serban kan. Bukan itu saja agama. Semua orang tahu bahwa agama itu mengenal Allah. Turi Allah itu agama. Permulaan agama. Enggak ada yang enggak tahu itu. Cuman yang banyak orang enggak mau tahu. Hana mau tahu aja. Gemengan gedengku. Siara gedengku. Hana gecok manfaat akhirat yang nabak dengku. Kawan-kawan baik sama ulama, kawan baik sekali sama ulama. Tapi manfaat akhirat enggak ada. Yang diambil dari ulama cuma manfaat dunia. Manfaat dunia tagai. Berkah yurajahi ba ulama. Oh maaf. Itu kalau pegahnya degi-degi zangin. Maju degi-degi batuo lu. Hana manfaat dunia. Imam dengan ulama kemanfaat dunia tegak. Pernah long duit sampai ngabu si ura sepot. Long saja nabu, payah pasti 21 long duit sampai ngabu si ura sepot. Long nak pre, si ura nak pro ureng ya pegah babu. Paki iman lo nabu. Hana, karena onda long kai cuy gop. Long gabu ngemprumoh abu. Anak long sakit abu. Sang-sang abu doktor di pegawainya oleh. Hai je ke bahan je tak minta ubat je. Cuma yang long preh abu iman lon paki abu. Enggak ada. Nyanban keadaan ketanya orangnya. Gusimikil ulama kiban cara ketanya berselamat tengok. Nganbut. Gepegah daya pat yang jut gepegah daya tanah payah hijau igap jut cit tanah belang hijau igap jut cit tambah pegah daya mengak orang ngempungnya napa ibut mengak orang ngempungnya napa itu di Tuhan nyanbat mungkin ketanya ibandah anak tatau keadaan-keadaan yang na di kampung-kampung kamu di kampung udah mekalat. Yang keban ondo sagai dari ulun tua ada aleh pah aleh hanapah yang pilun hanaga timang yo lebih dan kurung ulun tua lekemah doa sasabi yang baik tua tiba Allah agar Allah menjaga nepelihara getanyo Islam yang kanebi ke getanyo uronyo nikmat iman yang kan lebih ketanya orangnya betul takwa ba Allah berselamat atanya buh selamat dengan taat-taat ketanya berkat taat ketanya berkat tak amal hal-hal yang dengan halnya dapat selamat iman ketanya semisal tak dengar ba ulama dengan kita tahu nama Nabi Khidir, lakab Nabi Khidir dapat selamat iman kita cari tahu. Semisal kita dengar dengan mengamalkan ayat kursi Fatihah, amanar rasulu, qulillahumma malikal mulki ba'da aluh tip-tip semayang, nganyan selamat iman tak amainya. Mahai datat iman yang ke Allah bi kepada getanyo. Lake tapi nepudep tuh berdengan iman, nepumate tuh berdengan iman. Kebiasaan memang lagenya. Syaba ahadukum alama syabba alih. Tatuha gutanyo berlaku tamuda. Wa mata ahadukum alama asya alih. Tamati digetanyo menurut taudib. Taudib dalam keadaan iman insya Allah akan tamati dalam keadaan iman. Wa husyira ahadukum ala ma mata alih.
dan gehasyar getanyo singoh menurut tamati. Tamati dalam keadaan iman, ngehasyar diblang padang mahsyar singoh pi, insyaallah dalam keadaan iman. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang lutuan lakemah nyocit le kurang ngan lebih hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Terima kasih Warilun di Perpun Anda berada masih bersama kami RRI program 4 Banda Aceh. Warilun di saat ini di studio menuju ke pukul 20.37 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya Warilun masih kami pilihkan lagu-lagu hiburan sembari juga informasi menarik ke ruang dengar Anda. Warilun, sejumlah kasus anak terlantar masih ditemukan di Aceh dan kondisi tersebut antara lain dipicu persoalan ekonomi keluarga, kelalaian orang tua dalam menjalani dalam menjalankan perannya, serta juga ketidakmampuan keluarga inti memenuhi kebutuhan dan memberi perlindungan kepada anak. Pekerja sosial Madya Dinas Sosial Aceh Rita Mayasari mengatakan kasus yang ditangani mencakup anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasar hingga menjadi korban kekerasan. Dan dalam kondisi tertentu anak juga harus diasuh oleh kerabat karena orang tua tidak mampu menjalankan tanggung jawab pengasuhan. Dan ia juga menyebutkan terdapat kasus bayi yang ditinggalkan oleh keluarganya di tempat umum. Rita juga menyebutkan seharusnya ketika keluarga inti tidak mampu menjalankan fungsi pengasuhan, anak dapat dialihkan kepada kerabat maupun pihak lain yang memenuhi ketentuan pengasuhan. Dan dirinya juga mengatakan pengasuhan alternatif menjadi salah satu upaya untuk memastikan anak tetap mendapat kebutuhan dasar perlindungan pengasuhan yang layak ketika keluarga inti tidak mampu menjalankan perannya. Dan penanganan kasus anak terlantar membutuhkan dukungan keluarga, masyarakat, lembaga terkait agar hak anak tetap terpenuhi. Warilun, bagi Anda juga yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital tentunya.

Terima kasih Warelen di Propon Ada Berada, masih bersama kami RRI Program 4 Banda Aceh. Warelen, pernahkah mungkin Warelen bertanya-tanya ya, kenapa mimpi Warelen selalu penuh dengan kejadian aneh dan tidak masuk akal kadang-kadang ya? Dan ternyata Warelen, jawabannya bukan kebetulan belaka, melainkan cerminan dari siapa diri kita sesungguhnya. Dan sebuah studi besar yang dipublikasikan di jurnal Nature baru saja membongkar rahasia di balik konten mimpi manusia. Dan tim peneliti dari Italia menganalisis lebih dari 3.300 laporan mimpi dan pengalaman sehari-hari dari 207 orang dewasa selama 4 tahun penuh. Menariknya, penelitian ini tidak mengandalkan cara lama yang lambat dan repot. Para peneliti justru memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI seperti ChatGPT dan juga LLM. Dan tentunya Warelen, untuk membaca dan juga menilai ribuan mimpi tersebut secara otomatis. Dan setiap laporan dianalisis dari 16 sisi berbeda. Namun dari seberapa aneh jalan cerita hingga seberapa kuat emosi yang terkandung di dalamnya. Dan hasilnya AI ini juga menyatakan ternyata selera dan penilaian yang sangat mirip dengan manusia asli. Dan dibandingkan dengan pikiran kita saat terjaga, dunia mimpi ternyata jauh lebih hidup secara visual, namun juga jauh lebih absurd. Dan saat bangun, otak kita juga sibuk berpikir dan merenung. Tetapi begitu tertidur, kita justru berubah menjadi penonton pasif yang dari drama yang berjalan sendiri di kepala kita. Dan dari seluruh temuan tersebut, Warelen, satu hal yang menjadi jelas bahwa mimpi bukanlah kumpulan gambar acak atau tanpa arti. Ia adalah hasil dari perpaduan unik antara kepribadian, bawaan seorang, dan juga pengalaman besar yang pernah dilaluinya bersama dunia di sekitarnya. Dan meski begitu, para peneliti juga mengingatkan bahwa hasil ini bersifat korelasi dan bukan hubungannya sebab akibat yang mutlak. Dari riset lanjutan juga tentu masih dibutuhkan untuk benar-benar memahami bagaimana otak manusia merajut cerita-cerita fantasi di setiap mimpi kita tentunya.

0: Saya.
1: Saya Pak.
0: Tahta ketika Allah sakit kita terbayar untukmu dengan mahal 500 gram emas tunai.
2: Saya terima nikah Puja Amela Savitri anak kandung Bapak untuk saya dengan mahal 15 mayang emas tunai.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Belundi berpedada berada, dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk sepanjang hari ini melalui RRI program 4 Banda Aceh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat dan sampai jumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Banda Aceh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: dimuliakan Allah, serta para pendengar radio Baitur Rahman dan RRI di mana saja berada. Walilailham, kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus beraktivitas dalam rangka kita kembali kepada Allah. Semoga aktivitas yang kita lakukan ini dan ke depan itu bagian daripada yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kembali kita melanjutkan bacaan kita yang terdahulu dalam kitab Ayyuhal Walad. Ini berbicara tentang kemarin ada beberapa unsur kesempurnaan, yaitu empat yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali kepada kita, sehingga kemarin pada poin terakhir, alinea terakhir kita baca itu ada sebuah hadis yang itu termasuk hadis yang fenomenal memang bagi orang-orang yang ingin berpikir. Dan ini juga yang akan kita baca ke depan, ini termasuk berkaitan dengan hadis tersebut. Sehingga Imam Al-Ghazali membuat dalam sebuah catatan penting, itu semacam faedah. Ini ada lebih kurang 8 faedah yang akan disampaikan kepada kita. Maka mari kita membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaid ayyuhal walad, iza amilta bihazal hadis, la hajata laka ilal ilmil kasir, wa ta'ammala fi hikayatin ukhra, wa hiya anna Hatim al-Asamma kana min ashabi syakikil balkhi rahimahumullahu ta'ala, fasa'alahu yawman qal sahabtani munzu salasina sana ma hasalalaka fiha, qala hasalat samani yufawaid minal ilmi wa hiya taqfini minhu li anni arju khalasi wa najati fiha, wa qala syaqi mahya, qala Hatim al faidatul ula anni nadartu ilal khalqi faraitu likulli wahidin minhum mahbuban wa ma'syuqan yuhibbuhu wa yu'asyiquhu wa ba'du zalika al-mahbubi yusahibuhu ila maradil mauti wa ba'duhum ila syafiril qabri summa yarji'u kulluh wa yatrukuhu faridan wa wahidan wa la yadkhulu ma'ahu fi qabrihi minhum ahadun wa tafakkarta wa qulta afdulu mahbubil mar'i ma yadkhulu ma'ahu fi qabrihi wa yu'annisu fihi wa yadfa'u wahsyatuhu wa yadfa'u wahsyatahu fama wajatu illa al-a'malu salihata illa al-a'malu salihata fa'aghastuha mahbubatan li litakuna li sirajan fi qabri wa tu'annisuni fihi wala tad rakani wala tadrukani faridan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada beberapa faedah ini sesuatu yang baik bagi orang-orang yang mau dengan dia, Imam Al-Ghazali mengatakan, wahai anakku, apabila engkau mengamalkan ini hadis, maka engkau itu tidak butuh kepada ilmu yang banyak. Enggak butuh kepada ilmu yang banyak. Dan nanti engkau bisa berpikir fi hikayatin ukhra, ada plus ada satu cerita nanti. Ada cerita yang bisa memotivasikan kita, memberikan semangat kepada kita untuk kita kolaborasi dengan hadis ini, sehingga menghasilkan, bisa membentuk jiwa kita menjadi jiwa yang baik. Sebagaimana pernah kita ceritakan itu, dalam pembentukan jiwa itu, inilah yang sangat sulit. Bagaimana kita membentuk jiwa kita, sedangkan kita dan jiwa itu saling keterkaitan, dan mungkin kita nggak bisa membedakan yang mana kita, yang mana jiwa. Jiwa kita, nah ini menjadi pemikiran bagi kita. Kalau sebagaimana yang pernah kita sampaikan kan dalam lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ini bagaimana teknis membangun jiwa? Dengan apa kita membangunkan jiwa itu dan bagaimana itu? Nah, jadi Imam Al-Ghazali, apabila engkau mau mengamalkan, mengimplementasikan sebagaimana substansi daripada hadis di atas kemarin, yaitu hadisnya iman li dunyaka biqadri maqamika fiha wa'man li akhiratika biqadri maqamika fiha wa'man lillahi biqadri hajatika ilahi wa'man linnari liqadri sabarika alaiha. Empat bait. Yang pertama, kamu beramal untuk dunia kamu, seberapa kamu tetap di dalamnya dunia. Kita kan kadang-kadang berpikir seolah-olah kita hidup selamanya, seolah-olah kita hidup selamanya, sehingga kita mengumpulkan harta yang banyak, bahkan istilah kita itu sampai 7 turunan. Padahal rezeki Allah itu sudah rezeki dari Allah itu sudah ditentukan. Tapi dalam Al-Quran itu, wala taqtulu auladakum khasyata imlak, jangan kamu membunuh anak kamu karena takut lapar. Allah menanggung rezeki kepada semua mereka. Kita mengumpulkan ini yang diperintahkan oleh Allah untuk kita, anak kita nanti dipikirkan oleh Allah, keturunan kita nanti dipikirkan oleh Allah. Artinya beyo de anak kita yang opat idu, ulu mati kita yang perumah kita yang hana rumah pak idu, anak kita yang hoija hana kerja alam, ya. Anak kita nanti kerja di mana, makan apa setelah kita tiada, itu tidak usah, dilarang oleh Allah. Nah, dan juga yang kedua, beramallah untuk akhirat, seberapa kita tetap di hari akhirat. Durasinya kita di dunia berapa tahun, durasinya kita di akhirat berapa tahun, sehingga kita terpetakan kepada kita, terdeteksi kepada kita segala kebutuhan bagi kita, karena kita nanti di yaumil kiamah, di alam barzah kita hidup, kebutuhan kita apa nanti, makan apa kita nanti di alam barzah, kita makan apa di alam akhirat. Kalau ke surga ya udahlah, siap. Tapi kalau ke neraka, Bagaimana kita melawan panasnya api neraka? Apa kita sudah siap? Tuh. Kemudian bekerja untuk Allah. Seberapa kita butuh dengan Allah? Coba kita berpikir, bagaimana birokrasi kita dalam berinteraksi dengan Allah? Seberapa kita butuh kepada Allah? Atau kita tidak butuh kepada Allah? Nah, ini coba kita pikirkan. Terakhir, poin hadis itu adalah beramallah untuk akhirat, untuk neraka. Artinya kerjalah sesuatu yang bisa membawa kamu ke neraka. Sekedar berapa kamu bisa sabar dalam neraka? Ya kalau enggak sabar, jangan kerja. Kalau kita enggak sabar, enggak bisa bertahan di dalam neraka, enggak usah kerja. Hal-hal yang bisa membawa kita ke neraka. Ini empat baris hadis ini. Kata Imam Al-Ghazali, la hajata laka illal ilmil kasir. Gak butuh kalian ilmu yang banyak. Sekedar ilmu fardu'in, ilmu hal, dan kita amalkan hadis ini, selesai masalah. Selesai masalah. Yang pertama dalam kita berinteraksi dengan Allah. Karena memang sudah kita juga sampaikan bahwa Allah itu mustaghnian an kulli masiwah wa muhtakiran ilaihi kullu masiwah. Allah tidak butuh kepada yang lain, dan yang lain itulah yang butuh kepada Allah. Kita tidak akan terlepas dengan Allah, karena apapun yang kita miliki ini semuanya milik Allah dan butuh kepada Allah. Nah, tambah lagi, ini engkau berpikir, mau berpikir pada cerita yang lain. Ada satu cerita, ya, cerita yaitu diceritakan bahwa seorang bernama Hatimul Asam, Hatim Al-Asam, beliau itu murid daripada Syaqiqul Balkhi, ya, murid daripada Syaqiqul Balkhi. Semoga Allah memberi rahmat kepada keduanya. Pada suatu hari Syaqiqul Balkhi bertanya kepada Hatim, wahai Hatim, sahabtani mundu salasina sanah, engkau telah bersama saya, berkhidmat dengan saya lebih kurang 30 tahun. Mahasalalaka fiha, apa yang kau dapatkan 30 tahun ini? Apa yang kau dapatkan? Beliau belajar berkhidmat kepada Syaqiqul Balkhi. Qal, Hatim menjawab, hasalat samani yufawaid, saya mendapatkan 8 faedah ilmu. Beliau selama 30 tahun itu beliau dapatkan 8 faedah. Nah, dan faedah, 8 faedah itu sudah bisa menjadi bekal bagi saya. Menjadi bekal bagi saya, menjadi amal bagi saya. Dari 8 faedah itu. Dan saya berharap ke-8 faedah yang saya dapatkan itu bisa melepaskan daku dan bisa membahagiakan daku fid dunia wal akhirah, najati. Arju khalasi wa najati. Bisa membebaskan aku daripada neraka dan bisa membahagiakan saya Jadi 8 faedah itu. Dan kita juga kita juga yang sudah membaca kita ini, insya Allah kalau kita mau seperti Hatim ini, insya Allah akan dilepaskan juga oleh Allah daripada jeratan-jeratan yang menjeratkan kita dalam bahaya. Berkata Syakir, Mahya, yang mana faedah itu? Mana 8 faedah itu? Yang pertama, kata Hatim, Anni nadartu ilal khalqi, saya melihat makhluk-makhluk ini, artinya manusia-manusia, melihat manusia-manusia bahwa likulli wahidin minhum mahbuban, setiap mereka itu punya kekasih, punya hobi dan punya yang dicinta, ada yang dicinta, setiap orang itu mesti ada yang paling dicinta. Apakah antara seorang istri dan suami, seorang ayah dengan anak, orang tua dengan anak, teman dengan teman, murid dengan guru, dan lain sebagainya, ada yang dicinta. Nah, kalau bahasa kita kan cinta hidup dan mati, ya. Semati, sehidup semati, sekubu sekafan, sekubu sekafan, yang bak begah di mulut doang. Cinta sehidup semati, ini cerita nanti ini. Ini cerita sehidup semati, sekubu sekafan. Ini ceritanya. Jadi kata Hatim tadi, semua saya melihat makhluk, semua punya yang dicinta. Ada orang yang dicinta, dan juga harta yang dicinta, sehingga dia tidak mau setiap harta yang sudah dia miliki, tidak mau dia hilang, dia jaga. Jabatan, sekali dia diberikan jabatan, dia mempertahankan jabatan itu seumur hidup, gak mau kasih orang lain, padahal banyak yang menunggu. Tapi dia enggak mau, tetap dia pertahankan semampu. Dia pertahankan ini. Ini contoh-contoh yang dicintai. Ya. Dah. Kemudian dan dia itu memang suka dengan itu, ya, namanya yang dicinta. Dia memberikan jiwa raganya, dia menumpahkan semua perasaannya kepada yang dicintanya itu, pada yang dicintainya itu, pada kekasihnya itu, sehingga kadang-kadang bisa over hubbuka li syai'in tu'ammi wa tusami. Cinta kamu kepada sesuatu dapat membutakan kamu dan mentulikan kamu. Makanya kalau cinta kita kepada harta, kita tuli kepada yang lain, kita buta kepada yang lain. Ini kalau sudah over, kalau sudah kelewatan. Makanya kan orang cinta kepada jabatan, cinta kepada harta, enggak kedengaran mereka suara azan di masjid untuk salat berjemaah, dia tetap menyibukkan dirinya dengan harta yang ada padanya. Nah, wa ba'du zalikal mahbubi yusahibu ila maradil mauti. Tetapi saya melihat kadang-kadang antara dua orang yang saling mencintai itu, dia hanya datang kepada saat sakitnya. Terakhir dia datang pada saat sakit, mati pun dia tidak bisa datang. Meninggal orang yang dicintainya itu kadang gak bisa dia jumpa. Misalnya kita, istri kita, anak kita, kadang di Singapura, entah di mana, di Malaysia, di Singapura, di Jakarta, kita gak sempat bertemu dengan dia. Cuman kita tahu dia sudah sakit, meninggal. Gak ada kalimat yang terakhir kita ngomong dengan mereka saat dia sakit. Atau di kampung kita sakit, dia datang, kita entah kemana, meninggal dia. Jadi kita cuma sampai pada kondisi dia sakit, meninggal, gak bisa kita temani, apalagi masuk dalam kubur. Nah, itu sebagian. Kemudian wabadhum ila syafiril qabri, dan ada sebagian mereka itu, saya melihat, kata Hatim, cuman datang sampai pinggiran kubur, tepi kubur, cuman menemani hingga ke kuburan saja, di tepi, di atas kubur tuh. Kemudian sumayarjinu kulluh wa yatrukuhu farida, kemudian semua orang yang mencintai itu pulang, sehingga meninggalkan sendiri dia di dalam kubur. Jadi enggak ada yang menemani. Kalau misalnya kita mengantar saudara kita, orang yang kita cintai itu, ya naik haji, ya paling-paling kita sampai di bandara. Ke dalam bandara, ke ruang pun kita enggak bisa masuk, apalagi naik pesawat. Enggak. Ini juga kata Hatim, orang yang mencintai kita itu, orang yang kita cintai itu, hanya bisa kita hantar sampai ke kuburan. Kita tidak bisa masuk bersama, dan tidak mau. Enggak ada cerita, belum ada cerita orang yang mau menemani orang yang kekasihnya hingga masuk sama-sama ke dalam alam barzah. Belum ada cerita, kecuali ditakdirkan oleh Allah Ta'ala mereka itu bersamaan waktu meninggalnya, dan itu jarang. Nah, jadi meninggalkan sendiri, walayadkhulu mahu fi qabri minhum ahad, tidak ada seorang pun yang masuk ke liang kubur, tidak ada seorang pun yang masuk ke liang kubur. Fatafakkartu, saya berpikir dari fenomena-fenomena yang terjadi ini, ada orang yang saling mencintai tetapi kadang hanya sampai pada sakitnya, atau minimal terakhir dia datang di tepi kuburnya, gak masuk ke alam barzah, gak masuk ke kuburan. Saya berpikir dan saya menjawab, maka afdalu mahbubil mar'i ma yadkhulu ma'u fi qabrihi wa yanisu fihi, yang terlebih baik dicintai oleh manusia itu adalah ada hal yang lain, bukan jabatan. Jabatan malah habis waktu kita masih sehat. Harta juga demikian. Nauzubillah, semoga Allah menjauhkan kita dari bala. 15 menit ludes semua diambil oleh Allah. Bagaimana tsunami kita dulu, musibah, kebakaran, nauzubillah, hanya sebentar habis harta kita. Jadi yang paling bagus yang dicintai oleh manusia itu adalah sesuatu yang mau menemani kita selama-lamanya. Teman yang paling baik, yang dia itu bukan daripada materi, tetapi ada sesuatu yang mau menemani kita, kata Hatim, dan mau masuk ke dalam kubur, dan dia bersenang-senang dengan kita, bermesra-mesraan nanti di alam barzah dengan kita. Ini yang paling bagus. Tidak usah kita cinta kepada yang lain. Kalau kita cinta kepada yang lain, hanya cinta sedikit saja, jangan 100%. Yang kita cinta 100%, yang bisa membutakan kita dan mentulikan kita adalah sesuatu yang itu bisa masuk ke alam kubur dan kita bisa bergembira dengannya, bersenang-senang dengannya. Ini kata Hatim. Dan bisa wayadfa'u wasyatahu, dan bisa menghilangkan ketakutan kita di alam barzah. Tuh. Kemudian melanjutkan oleh Hatim, fama wajadhu illal a'mala salihata fa aghastuha mahbubatan li, maka tidak aku dapatkan itu, tidak aku mendapatkan teman yang demikian itu yang bisa mengantarkan kita dan memberikan kesenangan kita di alam kuburan kecuali hanya al-a'malus salihah, amal yang saleh. Ini hanya amal yang saleh yang bisa menemani kita di alam barzah sampai kepada surga, tidak ada yang lain. Fa akhastuha mahbubatali, maka itulah yang aku jadikan sebagai cintaku, sebagai kekasihku. Makanya ada orang, dia kalau belum salat dia enggak senang. Kenapa? Belum mendapatkan kekasihnya. Kalau kita susah, belum makan, ya itu yang susah. Belum makan, belum minum kopi, belum merokok, hampa itu aisyah mikmin oleh itu tu kali dapat jebu hana tak merokok lom uman datel ego-ego di kedai. Kenapa? Cinta kita. Tapi kalau orang ini belum mengaji Al-Quran, belum sempat zikir, belum sempat salat duha, ketinggalan salat tahajud tadi malam, itu gelisah mereka. Kenapa? Tidak sempat jumpa dengan kekasihnya, dengan mahbubnya. Dan itu menjadi tanda, ini pribadi, itu pribadi masing-masing. Orang lain enggak tahu. Jadi itu begitulah kondisi jiwa kita. Sehingga setelah pengajian ini kita bisa menerawang jauh, sejauh-jauhnya dalam jiwa kita. Bagaimana kondisi jiwa kita sekarang? Apa sebenarnya yang kita cinta? Lalu nampak, oh saya cinta ini. Apakah itu sudah sebenarnya cinta yang diberikan oleh Allah kepada kita? Atau yang kita cinta itu salah? Sehingga ini kita bisa memperbaiki bangunan cinta kita ke depan. Nah, kemudian kata Al-Hatim, aku mengambil itulah yang aku cinta. Litakuna li sirajan fi qabri wa tu'annisuni fihi, supaya bahwa cinta kekasih saya itu bisa menjadi lampu di dalam gelapnya kuburku. Amal yang saleh itu. Dan jika dan wa tu'annisuni, dia bisa bermain bermesraan dengan aku di dalam di alam barzah dan tidak akan meninggalkan saya dalam kesendirian. Nah, ini jadi kita kolaborasi cerita ini dengan hadis yang kita sampaikan tadi pada awal dan pada pertemuan yang lalu, akan membentuk jiwa kita menjadi jiwa yang baik. Itu walaupun kita tidak membangunkannya, dia akan bangun sendiri jiwa itu pada saat-saat yang dibutuhkan. Sehingga itu pokok malam ada hanat rakum sularam jaga desit. Semayang duha ada hanat rabuh kode tingat desit golong tak semayang duha. Sedekah tingat desit, semuanya kita tingat apa? Cinta. Kenapa para aulia-aulia itu meninggal dengan tersenyum dan beliau ingin cepat lebih meninggal, ingin jumpa dengan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pertemuan kita pada subuh yang mulia ini. Kita doakan semoga terwujudnya rasa cinta yang hakiki dalam jiwa kita. Semoga jiwa kita akan berdiri kokoh dalam mempertahankan esensi cinta yang diberikan oleh Allah untuk cinta kepada yang sebenarnya kita cinta. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilal majal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh, Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Merkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Merkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan Warta Merkuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh edisi hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Sari berita, Bupati Aceh Besar dorong penguatan sinergi bersama DPRK. Polda Aceh berhasil gagalkan peredaran narkotika jenis etomidate dan ekstasi dalam jumlah besar. Oknum kecil aktif ikut diamankan. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Bupati Aceh Besar dorong penguatan sinergi antara pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molitia Putri.
2: Bupati Aceh Besar Muharram Idris bersama Wakil Syukri Ajalil menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota DPRK Aceh Besar dengan agenda pengucapan sumpah pengganti antar waktu PAW sisa masa jabatan tahun 2024-2029 atas nama Abdul Razak. Prosesi tersebut berlangsung di ruang rapat paripurna DPRK Aceh Besar pada 10 Agustus 2026. Abdul Razak dari Partai Amanat Nasional PAN resmi dilantik sebagai anggota DPRK Aceh Besar menggantikan almarhum Ahmad Zainuri yang meninggal dunia pada 11 April 2026. Bupati berharap anggota DPRK yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh integritas serta membangun sinergi yang baik dengan pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
3: Kepada Saudara Haji Abdul Razak yang baru saja mengucapkan sumpah dan jabatan sebagai anggota DPRK Aceh Besar pengganti antar waktu sisa masa jabatan 2024-2029. Semoga dapat bekerja dan menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
2: Bupati turut menyampaikan penghargaan atas dedikasi almarhum Ahmad Zainuri selama menjalankan tugas sebagai anggota DPRK Aceh Besar. Menurutnya, almarhum telah menjadi bagian penting dalam membangun kemitraan antara lembaga legislatif dan pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Polda Aceh berhasil gagalkan peredaran narkotika jenis etomidate dan ekstasi dalam jumlah besar. Oknum kecil aktif ikut diamankan. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
4: Aceh benteng terakhir penjaga moral dan hukum. Aceh ini merupakan tempat transit dari para bandar narkoba.
5: Tim Opsional Ditres Narkoba Polda Aceh berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis etomidate dan ekstasi dalam jumlah fantastis. Dalam operasi tersebut, petugas juga turut mengamankan seorang pelaku berinisial RB yang merupakan oknum kecil atau kepala desa aktif. Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan, pengungkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya peredaran narkotika jenis etomidate dan ekstasi. Berdasarkan informasi tersebut, tim Opsnal yang dipimpin AKP Mulyadi melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan RB di Simpang Cibre, Kecamatan Syamtalira Arun, Kabupaten Aceh Utara pada Jumat 24 Juli 2026. Selain itu, tim turut mengamankan barang bukti berupa 2.495 unit cartridge atau vape getar, 4.000 ml liquid yang mengandung etomidate, 50 butir pil ekstasi dengan berat bersih 18.000 kg serta 2 unit telepon seluler Android. Berdasarkan hasil interogasi awal, RB mengakui seluruh barang bukti narkotika tersebut diterima dari seseorang yang disebut sebagai pengendali, yakni Pablo alias Aha, yang kini telah ditetapkan dalam daftar pencarian orang atau DPO. Modus yang digunakan RB juga terungkap. Narkotika jenis ekstasi dan etomidate tersebut diambil dari Aceh Tamiang untuk selanjutnya diedarkan di wilayah Aceh dan provinsi lainnya. Atas perannya tersebut, RB dijanjikan upah sebesar 100 juta oleh pengendali, yaitu Pablo alias Aha.
4: Saya tanya kepada para bandar, hentikan aksi Anda sekarang atau kami akan lakukan tindakan tegas secara terukur dan mematikan. Ingat para bandar. Yang kedua, kepada para kurir, demi keluarga dan masa depan Anda.
5: Kapolda Aceh mengatakan bahwa keberhasilan tersebut merupakan wujud nyata komitmen aparat penegak hukum dalam memutus mata rantai peredaran gelap sekaligus melindungi generasi bangsa dari bahaya narkoba. Pada kesempatan yang sama, Kapolda Aceh memberikan penghargaan atas jasa, keberanian, dan pengorbanan almarhum Pratu Galuh Nugraha yang membantu kepolisian saat melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Penghargaan tersebut diterima oleh orang tua almarhum Pratu Galuh Nugraha usai konferensi pers pengungkapan kasus narkotika yang digelar di Aula Presisi Polda Aceh Senin 10 Agustus 2026. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Wakil Bupati Aceh Tengah meninjau lokasi kebakaran pasar jagung Jeget. Dirinya meminta pendataan korban dapat dipercepat dan valid untuk pastikan penyaluran tepat sasaran. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
6: Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan meninjau langsung lokasi kebakaran pasar Jagung Jeget yang berlokasi di Kampung Jeget Ayu, Kecamatan Jagung Jeget, Senin sore. Dalam kunjungannya turut membawa sejumlah bantuan untuk disalurkan kepada warga yang terdampak. Ia juga berdialog dengan aparatur kecamatan dan pemerintah kampung guna mengetahui kondisi terkini pasca kebakaran. Selain memastikan kebutuhan para korban, Wawup juga meminta data terbaru dan valid terkait jumlah bangunan yang terbakar serta warga yang terdampak. Data itu dinilai penting agar penyaluran bantuan dari pemerintah maupun pihak lainnya dapat dilakukan secara tepat sasaran.
7: Camat kalau didampingi, yang penting pemerintah daerah kami dengan menyarankan data dengan bagus. Yang memang benar-benar kurba, walaupun dari rumah yang kosong ataupun benar-benar kebun pindah atau apa, dia tetap termasuk. Jadi jangan nanti ada yang habis ini data setelah B kemudian tidak diberi bantuan.
8: Timbul gejolak lagi ya kan?
6: Sementara itu, Camat Jagung Jeget Fadin Alaksya kepada RRI mengatakan, sebagian besar warga yang menjadi korban kebakaran hingga kini masih bertahan di tenda-tenda pengungsian yang didirikan di halaman Masjid Besar Al-Muhajirin. Menurutnya, bantuan bagi para korban juga masih terus berdatangan dari sejumlah pihak, seperti sembako, pakaian layak pakai, dan berbagai kebutuhan sehari-hari lainnya.
9: Saat ini kebutuhan masyarakat, ini adalah kebutuhan dasar, yaitu sandang pangan dan kebutuhan ibu-ibu, mungkin seperti anak-anak, pampers, selimut, dan susu untuk balita kita. Harapan pasti tempat tinggal, karena tempat tinggal sudah lulu lantas seperti kita lihat, sebanyak 96 bangunan yang sudah terhangus terbakar.
6: Seperti diketahui, kebakaran hebat melanda kawasan Pasar Jagung Jeget pada Minggu siang. Musibah tersebut menghanguskan sedikitnya 96 bangunan dan menyebabkan puluhan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Meredu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Saudara Disperindakop menilai UMKM saat ini aktif menggerakkan roda perekonomian daerah di mana sektor tersebut menjadi tulang punggung ekonomi warga. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofian.
10: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Disperindakop dan UKM Kota Loksmawe mencatat sekitar 6.000 unit usaha mikro kecil dan menengah UMKM saat ini aktif menggerakkan roda perekonomian daerah. Sektor ini terbukti menjadi tulang punggung perekonomian warga yang tersebar di berbagai bidang. PLT Kadisperindakop dan UKM Kota Loksmawe Nelvi mengungkapkan bahwa jumlah tersebut merupakan akumulasi dari berbagai sektor produktif masyarakat. Mulai dari perdagangan, industri, pertanian, perikanan, peternakan, hingga transportasi.
11: Perekonomian di daerah ya, terutama di Kota Loksmawe. Dari kita lihat banyak sekali UMKM di Kota Loksmawe ini bisa kita lihat pada saat Ahad Festival itu yang setiap hari Minggu itu begitu banyak, semakin banyak UMKM yang bergabung di acara tersebut ya. Jadi sangat berpengaruh terhadap perekonomian kita, dan kalau kita lihat UMKM-nya banyak, yang pembelinya pun banyak juga.
10: Menurut Nelvi, pertumbuhan jumlah UMKM ini berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Semakin menjamurnya pelaku usaha lokal dinilai mampu menjaga stabilitas perekonomian di Kota Loksmawe. Pihaknya berharap semakin berkembangnya UMKM yang ada di Kota Loksmawe dan sekitarnya, maka pertumbuhan ekonomi daerah juga akan semakin membaik. Muhammad Sofyan melaporkan.
1: Sementara informasi yang terakhir, sejumlah sekolah di Kecamatan Sukamakmu, Kota Sabang, hingga kini belum menerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG, dan kondisi ini mencakup sekitar 20 sekolah mulai dari jenjang KB, PAUD, TK, SD hingga SMP. Selengkapnya dilaporkan Dia Novritaria.
8: Sekitar 20 sekolah di Kecamatan Sukamakmu, Kota Sabang, hingga kini belum menerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG. Sekolah yang belum tersentuh program tersebut mulai dari jenjang kelompok bermain atau KB, PAUD, Taman Kanak-kanak atau TK, Sekolah Dasar, hingga Sekolah Menengah Pertama atau SMP. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena sebagian siswa mengikuti kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler hingga sore hari. Selama ini, kebutuhan makan siang siswa dipenuhi secara mandiri dengan membawa bekal dari rumah. Salah satu sekolah yang belum menerima MBG adalah SMP Negeri 6 Kota Sabang. Wakil Kepala Bagian Kurikulum SMP Negeri 6 Sabang, Vera Enda Juwita SPD, mengatakan sekolahnya sebelumnya telah dimintai data jumlah siswa dan guru, namun belum ada tindak lanjut terkait penyaluran program.
12: Memang benar, untuk saat ini kami belum dapat dampak dari MBG. Untuk transportasi, anak-anak masih mengandalkan bus sekolah. Jadi bus itu kan punya jadwal tertentu untuk pulang, sehingga kalau anak harus kembali lagi, harus pulang ke rumah, harus menghabiskan waktu untuk beribadah zuhurnya atau makan siangnya, sepertinya nggak terjangkau. Sehingga situ mungkin agak sedikit menghambat kegiatan sore pembelajaran. Jadi semua siswa di Sabang ini bisa merasakan, ya, semuanya bisa merasakan bagaimana manfaat dari MBG, karena memang kan hanya daerah kita di sini yang belum.
8: Menurut Vera, siswa SMP Negeri 6 Sabang mengikuti berbagai kegiatan tambahan seperti pramuka, pembinaan olimpiade, olahraga, dan seni hingga sore hari. Kondisi geografis wilayah serta keterbatasan komunikasi dan transportasi membuat siswa tidak selalu dapat kembali ke rumah untuk makan siang. Sementara itu, siswa SMP Negeri 6 Sabang, Syahira Amida, berharap MBG segera disalurkan karena dapat membantu siswa terutama dari keluarga dengan kondisi ekonomi kurang mampu, termasuk anak nelayan dan petani. Menurutnya, makanan bergizi yang diberikan secara gratis juga dapat mengurangi pengeluaran uang jajan dan membuat siswa lebih bersemangat belajar.
13: Kami dari siswa SMP 6, terutama Kecamatan Sukamakmu, mengharapkan untuk proses MBG dipercepat, ya Bapak. Karena untuk meringankan teman-teman kami yang mungkin kurang mampu, atau bapaknya seorang nelayan atau petani, karena adanya MBG, duit jajan kami lebih hemat, dengan jam pulang yang lebih terlambat, dapat makanan gratis dari sekolah yang membuat kami lebih semangat untuk belajar.
8: Pihak sekolah berharap program MBG segera disalurkan ke sekolah-sekolah di Kecamatan Sukamakmu. Penyaluran tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi siswa sekaligus mendukung kegiatan belajar yang berlangsung hingga sore hari. Diah Novritaria melaporkan.
1: Demikian Warta Mukta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.